0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay, pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman ke sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papahnya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias sebari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas sisa lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: 101.
1: Ya, pendengar, untuk Sumenep Menyapa pagi ini pukul 8.15 akan membahas tentang sensus ekonomi, data akurat untuk masa depan daerah. Menghadirkan narasumber Handoyo Wijoyo, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep. Juga ada Kepala Desa Pabian Sumenep, Zulfikar Ali Mustaqim. Nanti bersama presenter Muhammad Ali akan membahas tentang sensus ekonomi yang merupakan data akurat untuk masa depan daerah.

Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik, ada yang tenang seperti jarum menit, dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama harus terus berjalan dalam harmoni meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita seperti jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi adalah kunci ketepatan waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberagaman tetap berjalan dalam damai.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buka, tutup, haruskah ku buka lagi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro1 dan pemirsa RRI Sumenep Net, kembali lagi di Sumenep Menyapa di edisi Selasa 14 Juli 2025-26. Dan saat ini kita akan membahas sensus ekonomi, data akurat untuk masa depan daerah. Sebelum kita bahas topik ini bersama dua narasumber saya, kita simak tanggapan masyarakat terlebih dahulu.
1: Saya Budi di Sumenep. Kegiatan sensus kan tujuannya untuk memetakan kondisi perekonomian keseluruhan masyarakat agar pemerintah punya dasar dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Namun kenyataannya di tengah masyarakat sering terjadi kesimpangsiuran menerima bansos yang tidak tepat sasaran. Alasannya ini dari pusat yang menentukan dan mengacak. Ini kan menjadi pertanyaan apakah cara mensensusnya yang salah atau bagaimana?
2: Saya Muhammad Sahlan di Kalangan. Menurut saya, sensus ekonomi memang sangat penting. Namun setelah disensus, masih banyak yang salah sasaran. Di tetangga saya saja, banyak yang dapat bansos, modal usaha, serta bantuan yang lain, jauh dari tempat sasaran. Harapan saya, pendataan ini harus benar-benar data asli.
3: Saya Sahrawi di Sumenep. BPS atau Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus secara berkala setiap 10 tahun sekali. Harapan saya sensus ekonomi kali ini BPS benar-benar mendata seluruh aktivitas

0: masyarakat dengan benar agar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi atau merancang program bantuan tepat sasaran.
1: Ya, itu dia tanggapan masyarakat sensus ekonomi, data akurat untuk masa depan daerah. Dan tentunya pendengar juga bisa bergabung nantinya bersama kami di Sumber Menyapa melalui line telepon di RRI di 662317 atau di 665396. Atau bisa melalui WhatsApp kami di 081133451 dan 01. Dan untuk kita akan membahas sensus ekonomi ini langsung dengan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep, yakni dengan Bapak Handoyo Wijoyo, dan nantinya juga dengan Kepala Desa Pabian Sumenep, yakni dengan Bapak Sulfikar Ali Mustaqim. Dan tentunya pendengar, kita saat ini sudah terhubung dengan Kepala BPS Sumenep, yakni dengan Bapak Handoyo Wijoyo. Assalamualaikum Pak Handoyo, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, Pak Handoyo, apa kabar nih Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, Pak Handoyo, bisa dijelaskan Pak perkembangan sensus ekonomi saat ini Pak? Sudah mencapai berapa persen di minggu keempat ini?
2: Baik, terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang budiman. Terima kasih pertama kesempatannya kami diundang langsung on air melalui RRI ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Pertama, sebelum saya sampaikan progres, Mas Ali, saya luar biasa mendengar tanggapan masyarakat barusan. Harapannya sebenarnya ada di seluruh masyarakat sebenarnya berharap. Ya, berharap terhadap hasil dan keberhasilan dari sensus ini. Artinya masyarakat sudah melek data, maka harus kita imbangi di sini bahwa beberapa data di BPS itu tidak serta-merta berhubungan langsung dengan bantuan sosial atau targeting-targeting dari pemerintah. Contohnya sensus ekonomi ini. Jadi sensus ekonomi ini secara undang-undang itu sudah menjadi tanggung jawab dan amanah yang harus dilakukan oleh BPS 10 tahun sekali melaksanakan sensus ekonomi. Jadi ini sensus ekonomi yang kelima, pemirsa sekalian. Nah, progres sampai saat ini, minggu keempat ini pada kondisi tadi pagi sekitar subuh jam 3, kita sudah mencapai 48,31%. Capaian itu dari target yang usaha sekitar 187.000. Itu usaha, kemudian target keluarganya sekitar 408.561. Nah, luar biasa, kami sudah di atas target harian yang ditetapkan oleh BPS. Itu sementara, Mas Adit.
1: Untuk target harian sendiri berapa nih Pak, kalau boleh tahu?
2: Per hari ini targetnya itu 43,60%. Nah, sementara di Sumenep sudah mencapai 48,31%, itu pun tentunya dengan berbagai tantangan.
1: Mas Adi. Iya, sejauh ini respon dari masyarakat Pak, respon dari masyarakat langsung di lapangan seperti apa nih Pak? Dan sejauh ini tantangan terbesar yang dilakukan oleh petugas apa? Yang diterima oleh petugas di lapangan seperti apa? Apakah masih ada kekhawatiran masyarakat pada sensus ekonomi yang berkaitan dengan pajak ini, Pak?
2: Oke, terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum Pak Zulfikar. Salam sehat. Sudah bergabung. Intinya gini, permasalahan mungkin kita kelompok.

0: bukan ada permasalahan secara internal, ada eksternal. Internalnya itu di kami, contohnya tentang aplikasi. Kan sensus ekonomi ini kita menggunakan aplikasi. Jadi petugas itu langsung input datanya, hasil wawancaranya itu langsung ke aplikasi. Nah, itu untuk satu proses pengolahan datanya itu langsung terintegrasi, langsung ke server BPS. Yang kedua, keamanan data. Itu harapannya dengan menggunakan aplikasi. Tapi tantangannya kadang-kadang, satu, geografis di Sumenep, kadang-kadang sinyal itu agak lambat. Atau bahkan ada beberapa tempat titik yang mungkin sinyalnya itu kurang baik. Sehingga itu juga menghambat. Sehingga petugas, begitu wawancara secara offline, baru di tempat-tempat yang sinyalnya bagus, baru bisa di-upload datanya atau submit seperti itu. Kemudian, tapi tetap artinya secara berkala, BPS itu menjaga update berkala aplikasinya. Itu secara aplikasi. Kemudian ada petugas kami kadang-kadang karena gangguan kesehatan, itu harusnya 2-3 hari dia turun, tapi karena gangguan kesehatan jadi off di lapangan. Tapi itu kita atasi dengan di atas petugas lapangan itu ada pengawas namanya. Pengawas itu yang juga ikut membantu membackup seperti itu. Nah, kaitannya dengan responden, memang masih ada beberapa dan itu wajar menurut kami, manusiawi, pemberitaan-pemberitaan yang kurang berpihak tentunya kepada kesuksesan sensus ekonomi. Harus kita akui mungkin sosialisasi kami, padahal kami sudah dibantu banyak, terutama oleh aparat desa, oleh pemerintah daerah, sehingga awal-awal sekali sosialisasinya, pemerintah desa itu sudah berinisiasi sendiri itu misalnya mencetak spanduk di balai desa masing-masing tentang sensus ekonomi. Ada beberapa responden yang sulit ditemui memang karena kesibukannya. Itu kami ada solusi di situ. Misalnya karena sibuk tidak bisa menerima petugas untuk diwawancarai. Kita bisa lakukan dengan mereka, misalnya kita tinggalin kuesioner daftar pertanyaan. Mereka akan ngisi di waktu-waktu luang, baru diberikan kembali ke petugas kami untuk diinput. Atau bisa saja responden-responden yang tidak mau datanya diketahui oleh petugas akan kita kirimi link secara mereka akan mengisi mandiri. Jadi berbagai cara kita lakukan kaitannya dengan harapan masyarakat tadi yang luar biasa mengharap data ini valid sesuai kenyataan di lapangan. Itu beberapa tantangan selama ini, Mas. Sementara ini, Mas Ali.
1: Ya, mungkin kita ke Pak Zulfi dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Zulfi.
2: Waalaikumsalam Pak Ali.
1: Ya, Pak Zulfi apa kabar nih Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya, Pak Zulfi, bagaimana nih Pak dukungan pemerintah Desa Pabian terhadap pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 ini Pak?
2: Iya, kalau kami pemerintah Desa Pabian dalam hal memberikan dukungan dengan kegiatan sensus penduduk 2006, kami sudah melakukan follow up atas apa surat yang kami terima dari BPS maupun dari kecamatan. Jadi kita follow up ke seluruh RT untuk bisa kiranya semua RT memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada warganya pada kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan di tingkatan RT. Dan kami juga membuat flyer apa dan tujuan dilakukan sensus penduduk 2026 ini. Jadi ini adalah bentuk dukungan kami kepada kegiatan sensus penduduk 2026. Seperti itu Mas Ali.
1: Iya, yeah. Pak Zulfi, tentunya ini masih banyak masyarakat yang sedikit takut bahwa sensus ekonomi ini akan berkaitan dengan pajak nih Pak. Sejauh ini sosialisasi tersebut seperti apa?

0: apa nih Pak yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui baik melalui RT maupun masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat di Desa Pabean sendiri?
1: Sebenarnya tidak perlu khawatir. Artinya apa? Pajak itu kan sudah menjadi kewajiban setiap warga negara sebenarnya. Seharusnya memang ada kewajiban dan tumbuh kesadaran dari masing-masing warga kaitan memberikan data yang spesifik sesuai apa yang menjadi permintaan dari form atau petugas dari sensus penduduk 2026 ini, sehingga nantinya dari hasil yang didapatkan data validasi ini bisa menjadikan acuan pada pemerintah khususnya untuk melaksanakan program pemerintah yang tepat sasaran. Ini yang memang kami dukung, dalam artian pada sebelum-sebelumnya bahwa banyak terjadi juga ketidakakuratan data bukan semata-mata memang dari kesalahan petugas. Cuman perlu kita sadari di sini juga bahwa ketidakterbukaan data warga sendiri dalam memberikan informasi yang tepat kepada petugas ini juga menjadi sebuah apa ya pertimbangan yang perlu juga disadari oleh warga itu sendiri. Saya kasih studi kasus misalnya ada warga saya nih misalnya yang mungkin pada saat orang tuanya masih mempunyai keekonomian yang cukup ketika dilakukan sensus penduduk, ternyata mereka pura-pura miskin lah gampangnya dalam seperti itu, tidak menyajikan data yang seakurat mungkin karena mungkin tujuannya ingin mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Seperti itu salah satunya Mas Ali.
0: Iya, Pak. Jika Bapak melihat Pak, mengapa data hasil sensus ekonomi dinilai penting bagi perencanaan pembangunan di tingkat desa ini juga Pak? Tentunya data ekonomi ini tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga dibutuhkan untuk pemerintah desa Pak dalam membangun program maupun perencanaan-perencanaan bantuan yang akan diberikan Pak.
1: Betul sekali, jadi sangatlah penting. Oleh karena itu kami selalu berusaha juga di luar kegiatan sensus ini kami melakukan updating dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan baik yang kami lakukan sendiri dengan alokasi dana desa yang ada. Jadi kami dalam hal setiap tahun rutin melakukan musyawarah desa. Kami memang selalu memulai dari musyawarah di tingkat dusun. Nah, di tingkat dusun ini nantinya akan ada prioritas data warga yang memang memenuhi persyaratan untuk diberikan bantuan melalui BLT atau bantuan langsung tunai dari alokasi dana desa. Nah, dari unsur seperti inilah kita juga bisa mengetahui mana-mana warga kami yang belum tersentuh oleh bantuan apapun, baik PKH, baik bantuan yang lain lah, yang dari pemerintah pusat. Jadi karena BLT ini memang sejatinya tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan-bantuan yang lain, maka kami memang menyisir warga kami yang memenuhi syarat dan tidak pernah melakukan tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah atau bantuan yang lain seperti itu Mas Ali.
0: Iya. Pak Zulfi, apakah RT ataupun RW ini juga diikutkan untuk mendampingi petugas sensus Pak dalam mendukung menyukseskan sensus ekonomi 2026 karena dikhawatirkan terdapat

0: beberapa kendala seperti penolakan dari masyarakat terkait pendataan-pendataan ini. Apakah ini juga dilibatkan, Pak, untuk perangkat desa seperti RT RW ataupun yang lainnya?
1: Kalau kami sudah menyampaikan ke seluruh aparatur desa maupun perangkat kami di RT untuk membantu minimal memberikan informasi kepada petugas sensus yang memang mungkin tidak mengetahui atas nama salah satu warga berdasarkan BNBA tersebut. Tapi karena begini Mas Ali, di desa kami ini terjadi anomali biasanya. Anomalinya.

0: rumah familinya, atau kadang hanya memberikan alamat sesuai dengan keinginan untuk bisa diterima di sekolah tersebut. Nah, jadi itu yang terjadi di desa kami. Biasanya 1 tahun sebelumnya atau menjelang menjelang penerimaan siswa baru. Jadi kami selalu melakukan validasi data melalui RT tersebut. Jadi ketika memang ada warga dari luar ingin meminta keterangan domisili atau apa, kami melakukan verifikasi juga kepada RT yang sesuai alamat yang diinginkan oleh pemohon permintaan domisili sementara seperti itu.
1: Ya, sejauh ini jika Pak Zulfi melihat respon masyarakat terhadap sensus ekonomi sendiri seperti apa nih Pak saat ini?
0: Kalau kami mungkin karena warga kami adalah warga desa yang berada di perkotaan, kami saya rasa belum belum ada ya warga kami yang melakukan komplain atau keluhan atau apapun kaitan dengan kegiatan sensus penduduk 2026. Mungkin ini juga bagian dari karena di kami sebenarnya di setiap RT masing-masing RT sudah mempunyai grup WA. Jadi ini memudahkan kami untuk berkomunikasi secara langsung dengan warga kami, juga memberikan updating terkait dengan isu informasi atau apapun kondisi Kamtibmas yang ada di desa kami. Seperti itu Mas Ali.
1: Iya, mungkin ke Pak Andoyo. Pak Andoyo, jika melihat respon dari kepala desa sangat baik saat ini, Pak. Seperti apa nih, Pak? Langkah yang akan dilakukan ke depan, Pak, untuk mendukung-mendukung petugas-petugas yang menyukseskan sensus ekonomi 2026 ini.
2: Baik, Mas Ali. Sebelumnya terima kasih, Pak Zulfikar. Memang ya dukungan dari kepala desa, di mana ujung tombak kami itu mengumpulkannya di level desa, itu dimulai dari dukungan awal tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya sosialisasinya dengan membuat spanduk, kemudian di balai desa masing-masing, kemudian dukungan dari ketua PKDI itu luar biasa dalam bentuk video testimoni. Kemudian Mas Ali, kaitannya dengan sensus ekonomi ini, betul apa yang disampaikan Pak Sutrikar tadi, bahwa tujuan utama dari sensus ekonomi itu, satu, ingin menyediakan informasi struktur ekonomi yang berbasis spasial sampai ke level terkecil. Jadi Pak, pengguna data nanti itu sampai melihat sampai level dusun, bahkan level RT. Jumlah usahanya, karakteristik usaha di setiap masing-masing wilayah tersebut. Kemudian juga kita akan menyediakan basis data yang lengkap berbasis peta digital. Makanya petugas, kepada seluruh warga, pemirsa sekalian, kalau ada petugas ngambil titik koordinat di rumah, tempat usaha, itu bukan untuk apa, tapi ingin kita akan menyajikan titik-titik usaha dan keluarga itu berdasarkan titik koordinat, sehingga akan tercipta nanti dalam bentuk peta digital seperti itu. Ini semuanya untuk ingin memudahkan pemerintah sampai ke pemerintah desa, sehingga mempunyai data yang berbasis digital. Kemudian karakteristik usaha akan kita akan tercermin dari sensus ekonomi ini. Misalnya perkembangan terakhir akan dilihat ekonomi hijau misalnya. Ini juga yang menjadi perbicaraan internasional, bukan hanya semata-mata mempush SDM ataupun SDA di wilayah masing-masing itu sekedar pertumbuhan ekonomi enggak, apa? Percakapan internasional itu sudah melangkah ke ekonomi hijau, ekonomi terbarukan. Itu akan kami kumpulkan juga informasinya melalui sensus ekonomi ini. Jadi luar biasa apa-apa yang sudah dilakukan. Salah satu contoh di Desa Papian, Terima kasih sekali lagi Pak Zulfikar, upayanya bagaimana mensosialisasikan, kemudian

0: juga menyampaikan ke ketua RT dan sebagainya untuk pendampingan, misalnya untuk kasih petunjuk. Kemudian Mas Ali, kaitannya dengan data secara umum, kami BPS sebagai pembina data, ya, secara undang-undang statistik nomor 16 tahun 97, kami itu pembina data, termasuk data sektoral. Nah, di tingkat desa sudah ada pembicaraan kami dengan ketua PKDI Sumenep, itu bagaimana kita akan lebih memperkuat data itu harusnya dimulai dari desa. Itu jadi harapan yang di apa yang disampaikan Pak Sulfikar tadi. Kami sedang melakukan semacam pilot project di Kecamatan Gending, ada 3 desa. Hasilnya nanti akan kami sampaikan ke seluruh kepala desa, mudah-mudahan di akhir tahun, dan akan kita rancang di awal tahun. Seandainya nanti keberhasilannya di mana, kekurangannya di mana, akan kita evaluasi dulu, baru kita akan lakukan semacam pembinaan desa cinta statistik. Jadi data yang bersumber langsung dari desa, akuratan data melalui musyawarah desa itu mungkin menjawab harapan-harapan tanggapan masyarakat di awal acara itu. Jadi saya harap seluruh masyarakat, tidak hanya pemerintah desa tentunya, dukungannya. Apa yang disampaikan Bapak Sulfikar tadi betul sekali. Data berkualitas akurat itu tidak hanya ditentukan oleh metodologi yang dilakukan BBS, tidak hanya ditentukan oleh perlengkapan atau aplikasi yang dilakukan BBS, tapi lebih penting juga keterbukaan responden dan setiap yang dilakukan BBS, masyarakat yakin bahwa kerahasiaan data, baik data usaha, data keluarga yang dilakukan oleh BBS, itu terjamin kerahasiaannya. Secara undang-undang statistik itu dijamin. Tidak perlu khawatir. Nah, kemudian tidak ada langsung berhubungan dengan itu penghitungan pajak dan sebagainya. Memang kebetulan sekali memang sensus ekonomi ini tantangannya tidak hanya seperti yang saya sebut tadi, geografis, petugas, aplikasi, tapi juga respon di masyarakat yang kebetulan bersamaan menerima hal-hal yang sebenarnya di luar sensus ekonomi. Tapi dipadu-padankan sendiri, yaitu kita tidak bisa membendung informasi yang diterima masyarakat. Seperti itu, Mas Adi.
1: Iya. Kira-kira kapan hasil sensus ekonomi akan diperkirakan dapat dipublikasikan, Pak, dan dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah desa?
0: Oke. Melihat rundown atau lini masa yang ditentukan oleh BPS, persiapannya kami lakukan dari 2024 kemarin, sudah 2025 sosialisasi penyiapan basis data, sekarang pelaksanaan lapangan, kemudian sekitar September 1, kan kita berakhir pendataan itu 31 Agustus. Maka tanggal 1 sampai 15 September itu kita lakukan cleaning data. Artinya kita tidak serta-merta langsung mempublish atau mentabulasikan. Mulai hari ini juga, kemarin, anomali-anomali data itu sudah kami lakukan cleaning secara bertahap. Kemudian finalnya nanti 1 sampai 15 September kita lakukan cleaning data, termasuk penyisiran seandainya masih ada sisa-sisa data usaha atau data keluarga yang belum didata di lapangan. Kita cleaning sampai tanggal 15 September. Baru kita lakukan validasi, bisa saja nanti kalau masih butuh konfirmasi ke lapangan, kita akan terjun lagi ke beberapa data misalnya yang butuh harus konfirmasi lagi ke lapangan. Nah, baru nanti sekitar November-Desember, itu BPS di pusat akan melakukan penyusunan laporan. Nah, laporan di sini salah satunya adalah hasilnya akan disampaikan ke pemerintah. Pada prinsipnya nanti pemerintah akan menggunakan data ini tentunya di tahun 2027 awal. Karena Desember 2026, laporan lengkap dari BPS itu sudah disampaikan tentunya dengan hasilnya ke pemerintah di pusat.
1: Iya, baik. Mungkin kita ke Pak Zulfi.

0: Pak Zufi, mungkin nantinya bagaimana nih Pak, pemerintah desa memanfaatkan data hasil sensus ekonomi untuk menyusun program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pak Bian sendiri?
1: Tentu saja kami di pemerintah desa setiap tahun melakukan RKPDES. RKPDES ini juga tujuannya adalah bagaimana melaksanakan kegiatan yang ada di pemerintah desa maupun yang terintegrasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal melakukan kegiatan berbasis data yang ada di desa kami. Nah, tentunya dengan adanya sensus penduduk 2026 ini juga hasilnya nantinya akan dipergunakan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi ini sejujur akan sangat membantu pemerintah desa dalam hal memetakan kegiatan-kegiatan yang ada di desa kami, baik kegiatan usaha maupun UMKM, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain untuk bisa mengurai apa saja misalnya yang memang perlu kami bantu dengan kemampuan anggaran yang kami miliki. Jadi dengan adanya sensus penduduk 2026 ini, nantinya apa yang kami lakukan di pemerintah desa, baik dalam hal pembangunan maupun pemberdayaan, bisa tepat sasaran, tepat guna, dan bermanfaat dengan baik kepada warga kami. Begitu Mas Ali.
0: Iya, Pak Zulfin, mungkin terakhir ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Desa Papian, baik pelaku UMKM maupun masyarakat biasa, dan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sehingga menghasilkan data yang akurat bermanfaat bagi pembangunan daerah, baik di pemerintah desa maupun di pemerintah daerah.
1: Baik, kami sampaikan dalam forum ini khususnya kepada warga Desa Prabian, apabila nantinya ada petugas dari sensus penduduk 2026 untuk dapatnya diterima dengan baik, kemudian menyiapkan apa saja yang menjadi permintaan dan menjawab dengan sejujur-jujurnya apa yang memang nantinya dibutuhkan oleh petugas sensus 2026, karena ini nantinya akan sangat memudahkan dalam hal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa. Jadi tidak lagi saling melempar kesalahan. Kalau kita melihat di media sosial, ada yang menyalahkan BPS karena menggunakan data lama, ada yang menyalahkan pemerintah desa karena tidak turun langsung ke warganya, atau menyalahkan hal-hal yang lain. Jadi kembali kepada kesadaran masing-masing warga untuk bisa menyajikan data yang seakurat mungkin, nantinya akan di follow up oleh petugas, akan diukur, kemudian akan dikategorikan di dinas sosial, misalnya nantinya akan ada DTSN. DTSN ini yang juga menjadi patokan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam melakukan kebijakan-kebijakan kaitan dengan bantuan yang akan kami lakukan kepada warga desa kami tentunya. Begitu Mas Ali.
0: Iya, Pak Andoyo, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terakhir.
2: Baik, terima kasih Mas Ali. Bapak Ibu pemirsa sekalian, pertama salah satu unsur yang salah satu faktor ya, ya supaya data ini valid memang ada di pengawasan. Nah, pengawasan secara aktif oleh IBBS secara internal kami lakukan dalam bentuk struktur organisasi. Ada petugas lapangan, di atasnya ada pengawas lapangan, di atas pengawas lapangan kita punya tugaskan

0: penanggung jawab kecamatan. Namun tentunya akan lebih sempurna lagi kalau masyarakat juga walaupun secara pasif ya juga melakukan pengawasan ke kami. Pengawasannya bisa saja misalnya loh rumah saya kok nggak didata, yang itu didata. Nah, bisa saja itu menghubungi kami, menghubungi kepala desa dan sebagainya. Itu salah satu bentuk pengawasan. Artinya jangan sampai ada prinsip statistiknya, jangan sampai ada yang double cacah data, jangan sampai ada yang lewat data seperti itu. Jangan sampai ada masyarakat usaha yang dilewati tidak didata. Itu. Kemudian itu dari sisi pengawasan. Kemudian sesuai dengan yang disampaikan Pak Klebun tadi betul. Satu prinsip pertama untuk menjaga keakuratan data ini valid agar tidak terjadi permasalahan yang sering terjadi selama ini. Satu, terima petugas kami. Petugas kami ada ciri-ciri tertentu khusus pakai rompi bertuliskan sensus petugas sensus ekonomi. Kemudian kami lengkapi juga dengan ID card. Kemudian kami lengkapi dengan juga surat tugas. Kami mendata secara standar itu menggunakan aplikasi lewat Android atau HP petugas masing-masing. Kemudian informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu dijamin kerahasiaannya hanya untuk kepentingan statistik, tidak untuk kepentingan yang lain. Kemudian nanti kami akan publikasikan, BPS mempublikasikan dalam bentuk agregat jumlah tanpa menjemput perusahaan A, perusahaan B. Tidak, kami BPS akan mempublikasikan dalam bentuk agregat misalnya rata-rata perdagangan online di setiap per dusun atau per desa di Kabupaten Sumenep sekian misalnya. Jadi data-data itu yang akan menjadi basis bagaimana pemerintah mengevaluasi dan merancang pembangunannya ke depan. Seperti itu. Itu harapannya. Jadi mohon seluruh masyarakat dan pengusaha terima dulu petugas kami. Tanyakan segala hal kalau memang masih meragukan. Kalau masih misalnya meragukan, jangan-jangan ini petugas abal-abal atau menyalahgunakan, bisa telepon kami, baik ke PJ kecamatan atau langsung ke BPS, sehingga data akan lebih valid, lebih akurat dan lengkap seperti itu, Mas Ali.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Zulfi dan Pak Andoyo atas kebersamaannya di Sumenep Nyapa kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Zulfikar, Mas Ali.
1: Sama-sama. Ya, itu dia pendengar perbincangan kita bersama Kepala Desa Pabian, yakni dengan Bapak Zulfikar Ali Mustaqim dan Kepala BPS Kabupaten Sumenep, yakni dengan Bapak Handoyo Wijoyo, tentang sensus ekonomi data akurat untuk masa depan daerah. Dan demikian dialog interaktif Sumenep Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali, mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RR Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Faktanya, klaim perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar atau hoax. Bahlil masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adis Kadir yang mundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Ya tim, hari ini mendengar pagi ini kita awali bersama dengan reporter Ninda Alivia yang akan melaporkan SDN Sukarejo 3 Kota Blitar. Hanya dapat 5 siswa baru. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar SD Negeri Sukarejo 3 Kota Blitar kembali hanya menerima 5 siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Jumlah tersebut sama seperti tahun lalu sehingga penurunan peserta didik baru di sekolah ini terjadi sejak atau selama 2 tahun berturut-turut. 5 siswa baru yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari ke depan. Meski hanya diikuti segelintir siswa, kegiatan tetap berlangsung seperti sekolah lainnya, di mana pada hari pertama kemarin diawali dengan upacara pembukaan, dilanjutkan pengenalan guru, ruang kelas, serta lingkungan sekolah. Kepala SD Negeri Sukarejo 3 Kota Blitar Agung Muklis mengatakan jumlah siswa baru di sekolahnya terus menurun dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun ajaran 2025-2026, sekolah menerima 5 siswa baru, dan pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah tersebut tidak berubah. Menurutnya, minimnya peserta didik baru dipengaruhi menurunnya jumlah lulusan taman kanak-kanak di sekitar sekolah. Selain itu, orang tua kini memiliki lebih banyak pilihan sekolah sehingga persaingan memperoleh siswa baru semakin ketat. Di sekitar SD Negeri Sukarejo 3 juga terdapat 3 lembaga TK, namun jumlah lulusannya relatif sedikit. Di sisi lain, lokasi sekolah yang berdekatan dengan sejumlah SD negeri ataupun swasta membuat calon peserta didik tersebar ke berbagai sekolah. Saat ini jumlah siswa SD Negeri Sukarejo 3 dari kelas 1 hingga kelas 6 sekitar 60 anak, dan untuk menarik minat calon peserta didik sekolah rutin menggelar sosialisasi ke TK termasuk mengadakan lomba melukis setiap akhir tahun. Namun upaya tersebut belum mampu meningkatkan jumlah pendaftar yang secara signifikan. Kedepan sekolah berencana menjalin kerjasama dengan TK di sekitar wilayah Sukarejo melalui program pembinaan membaca, menulis, dan berhitung atau Kalistum. Program ini diharapkan dapat memperkenalkan lingkungan sekolah kepada calon peserta didik sejak dini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinur, menyampaikan bahwa SD Negeri Sukarejo 3 menjadi salah satu dari 7 SD Negeri di Kota Blitar yang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hanya memperoleh kurang dari 10 murid baru. Meski demikian, Dinas Pendidikan memastikan kegiatan belajar-mengajar di seluruh SD Negeri tetap berlangsung normal. Hingga kini belum ada rencana melakukan regrouping sekolah karena minimnya jumlah murid baru dinilai berkaitan dengan menurunnya jumlah lulusan TK di sejumlah wilayah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ninda Alivia, pendengar, SDN Sukarejo 3 Kota Blitar hanya dapat 5 siswa baru pada masa MPLS begitu ya di 2026 ini di tahun ajaran baru. Nanti kita juga akan update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter lainnya se-Jawa Timur pagi hari ini. Dan pagi ini Anda masih ditemani Dini Wardani bersama dengan Atit Sasono di Ruang Service Center.

0: Kalau tadi kita sudah menemui reporter Ninda Olivia di pagi hari ini, pendengar, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hairul Umam yang akan melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini juga memicu desakan dari aparat penegak hukum, ulama, dan tokoh perlindungan anak agar seluruh pelaku ditangkap, korban dipulihkan, serta sistem perlindungan anak diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang. Kita ikuti laporan selengkapnya. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hairul Umam. Hairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang menjadi perhatian publik setelah Polda Sampang mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang AKBP Hartono menyatakan sebanyak 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran. Kepolisian memastikan penyidikan terus dikembangkan hingga seluruh pelaku berhasil ditangkap. AKBP Hartono mengatakan identitas para terduga pelaku yang masih buron telah dikantongi penyidik, dan polisi meminta mereka segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan hukum. Selain memburu pelaku, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan saksi untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa serta memastikan

0: korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Menanggapi kasus tersebut, Katib Suriah PCNU Sampang K.H. Mahfuz Zamroni menyebut peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PCNU mendesak Polda Sampang bersama Polda Jawa Timur mengusut perkara secara profesional, transparan, tanpa pandang bulu, serta menjamin pemulihan korban secara medis, psikologis, hukum, dan pendidikan. Sorotan serupa disampaikan Ketua Komisi Perempuan, Keluarga, dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanila. Menurutnya, banyaknya terduga pelaku menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat. Ia menilai pencegahan tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peran pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman baik bagi masyarakat. Demikian dari Sampang Madura, Hairul Umam melaporkan.
1: Ya baik, terima kasih Hairul Umam dan selamat bertugas kembali. Dan diinformasikan oleh reporter Hairul Umam pendengar bahwa kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini juga memicu desakan dari aparat penegak hukum, ulama, dan tokoh perlindungan anak agar seluruh pelaku ditangkap, korban dipulihkan, serta sistem perlindungan anak ini bisa diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang. Dan nanti kita juga akan update pendengar di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Sudah ada reporter Emil Akbar juga yang bersiap untuk membagikan informasinya ke ruang dengar Anda. Diri gak sendiri ya pagi hari ini bersama Atit Sasono dan juga ada Nita Sylvia di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan di RRI seluruh Korwil News ya. Ada RRI, kawan-kawan dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep ya. Kemudian ada juga kawan-kawan dari RRI Madiun dan juga ada kawan-kawan dari LSP Tuban dan juga dari RRI Kediri pendengar. Dan kami juga nanti akan mengupdate kembali informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

0: hanya memuji dari Jevin Dulian dan kawan-kawan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Menit ke-23 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat saat ini. Kita sudah terhubung kembali bersama dengan kawan reporter. Ada rekan Emil Akbar begitu ya, pagi hari ini pendengar yang akan melaporkan terkait Pemkab Pasuruan terus perbaiki jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya jembatan penghubung antar kecamatan. Kita sudah terhubung bersama dengan Emil Akbar. Emil Akbar, silakan laporan Anda. Ya, kita coba masih menantikan ya untuk sambungan dari kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini. Ya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Sampai dengan saat ini yang namanya jalan dan juga jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pasuruan terus diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berprogres untuk bisa memperbaiki. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, di mana saat ini tengah diperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Sarina Rostif, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Bu, izin live RRI. Bu, bisa dijelaskan pembangunan jembatan ini bagaimana?
2: Ya, pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan memang karena terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. Seperti itu.
1: Nah, untuk pembangunan jembatan ini sendiri berapa lama?
2: Sekitar 75 hari kalender, ada di sekitar 2,5 bulan dan terakhir berakhir di tanggal 22 Agustus 2020.
1: Rentangan jembatan ini berapa dan perbaikan atau pembangunan jembatan ini memakan anggaran berapa?
2: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
1: Tapi penting sekali untuk mobilisasi masyarakat.
2: Penting sekali karena berdasarkan dari usulan dan juga selain usulan, di beberapa pertemuan kepala desa memang sering mengajukan aspirasi mereka, bersering ini komplain juga kenapa kok belum. Nah, saat inilah pelaksanaannya.
1: Sampai berapa tahun ini, Bu, baru dibangun? Lama ya, Bu?
2: Lama banget. Nah, kalau informasi dari masyarakat tadi itu ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena ini dibangunkan pada saat itu oleh pabrik gula Kedawu.
1: Aduh, lama sekali.
2: Yang
1: disampaikan oleh masyarakat apa, Bu Dina?
2: Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng.
1: Ya. Terima kasih. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Sarina Rostif terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Perus 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Pemkab Pasuruan pendengar terus perbaiki jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya jembatan penghubung antar kecamatan yang sudah dilaporkan oleh kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini. Dan kawasan Surabaya dan sekitarnya pagi ini pendengar ini masih terpantau ramai lancar aja, bahkan di beberapa titik masih lengang begitu ya untuk kawasan Surabaya. Pagi hari ini menit ke-26 lepas pukul

9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca pagi hari ini, pendengar, Surabaya ada di suhu 30 derajat Celcius begitu ya, dan tidak seberapa terik untuk pagi ini, dan nanti pukul 12 siang begitu ya, ini akan ada di suhu berkisar antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Jadi bagi Anda yang saat ini akan beraktivitas, jangan lupa untuk selalu membawa tabir surya dan juga membawa air mineral agar tidak dehidrasi. Kita nanti akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda untuk update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani, Atit Sasana, dan Nita Sylvia.

0: Kembali bersama kami dalam program Jatim hari ini. Pendengar, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Awang Sukmawan yang akan melaporkan Jawa Timur menjadi tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026 nasional. Awang Sukmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Jawa Timur dipercaya sebagai tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026 secara nasional. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Haris Agung Payrayah, mengatakan bahwa peluncuran Jawa Timur didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan MPLS yang selama

0: Ma ini berjalan baik. Bersama Direktorat SMK Kemendikbud, Pemprov Jawa Timur menginisiasi pelaksanaan MPLS irama secara nasional. Menurutnya pelaksanaan MPLS tahun ini menitikberatkan pada pengenalan lingkungan sekolah tanpa praktek perpeloncoan maupun senioritas. Seluruh kegiatan diarahkan agar siswa baru dapat mengenali lingkungan sekolah, guru, serta membangun interaksi positif dengan sesama peserta didik. Haris menegaskan tujuan utama dari MPLS sendiri adalah untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah dan humanis. Peluncuran MPLS ramah di SMK 2 Singosari diharapkan menjadi contoh pelaksanaan MPLS yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi sekolah di seluruh Indonesia. Sementara itu juga Provinsi Jawa Timur membagikan 42.000 paket seragam sekolah gratis kepada siswa baru dari keluarga kurang mampu pada awal tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agobayo, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada peserta didik jalur afirmasi yang telah didata oleh masing-masing sekolah. Ia menjelaskan setiap sekolah memiliki kewenangan mendata siswa yang membutuhkan sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Demikian laporan saya awal dari Kota Malang, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih reporter Awang Sukmawan dan selamat bertugas kembali. Mendengar dilaporkan oleh kawan reporter Awang Sukmawan bahwa Jawa Timur menjadi tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026, pendengar. Dan kalau bicara seputar MPLS begitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS ini mulai dilaksanakan secara serentak dari kemarin begitu ya, hari pertama masuk sekolah hingga seminggu ke depan, 5 sampai 6 hari ke depan gitu ya, yang merupakan langkah awal untuk menyambut peserta didik baru di tahun ajaran 2026-2027 dengan tujuan yakni membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal guru, tenaga kependidikan, tata tertib, serta berbagai fasilitas yang tersedia di kawasan sekolah. Nanti kita juga akan hadirkan kembali informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Dan Surabaya di pagi hari ini masih cukup sejuk begitu ya. Kawasan RRI Surabaya juga masih cukup sejuk. Tapi bagi Anda yang saat ini lagi ada di jalan, Dini hadirkan satu lagu dari Noah ya. Semoga ini bisa menjadi semangat kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau tadi kita sudah dari Malang begitu ya, pagi hari ini kami ajak Anda untuk bergeser ke Sumenep mendengar bersama dengan kawan reporter Imam Fadila yang akan melaporkan Menteri PPPA kawal kasus kekerasan seksual anak di Sampang ya. Selain penegakan hukum, masyarakat juga diminta untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarkan identitas dan konten anak korban. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Imam Fadila. Imam, silakan laporan Anda.
1: Baik, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifiatul Khoiri Fauzi memastikan untuk mengawal secara menyeluruh penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan kerja dengan hadir langsung di Pendopo Trunojoyo Sampang pada hari Senin sore kemarin. Dalam kunjungan kerja ini disampaikan bahwa negara harus hadir secara utuh dan tidak boleh membiarkan anak menghadapi penanganan kasus kekerasan seorang diri. Arifiatul Khoiri Fauzi juga menuturkan kepentingan terbaik bagi anak adalah harus menjadi prioritas utama. Negara tidak boleh membiarkan anak menghadapi kekerasan sendiri. Sementara itu juga Kementerian P3A juga memastikan akan memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan psikologi, serta dukungan lain secara menyeluruh. Guna memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi, Kementerian P3A juga telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sampang, UPTD PPA, aparat penegak hukum, serta layanan lembaga terkait. Pendampingan juga terus dilakukan untuk kondisi psikososial berkelanjutan, layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga penguatan sistem perlindungan anak yang menjadi fokus utama. Dan Menteri Arifiatul Khoiri Fauzi juga mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini. Dipastikan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan negara wajib memastikan korban memperoleh keadilan serta pemulihan yang layak. Selain mengawal proses hukum,

0: Menteri P3A juga menghimbau, meminta masyarakat luas untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarluaskan identitas korban, juga tidak membangun narasi stigma negatif. Ditekankan semua elemen harus berperan aktif dan juga berkomitmen dalam meningkatkan predikat Kabupaten Ramah Anak guna mencegah kasus serupa terulang kembali, tidak hanya dari OPD dan instansi terkait, juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Ima Fadila dari Sampang melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Ima Fadila dan selamat bertugas kembali. Dari Sampang, pendengar, kita bergeser bersama dengan kawan reporter Anda Kusuma. Pemkot Kediri, perketat upaya pemberantasan rokok ilegal. Anda, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan menggandeng Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota, di mana kolaborasi tersebut diwujudkan melalui operasi terpadu yang gencar dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kota Kediri. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, pendengar, operasi gabungan sudah berhasil mengamankan sekitar 10.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai resmi. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi penerimaan negara sekaligus juga menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang masih ditemukan di tengah masyarakat. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menerangkan bahwa hasil operasi menunjukkan peredaran rokok ilegal masih ditemukan di seluruh wilayah kecamatan di Kota Kediri, dan menurutnya kondisi tersebut menjadi bukti bahwa praktek peredaran rokok ilegal ini masih berlangsung, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk tidak terlibat dalam aktivitas menjual, menerima maupun juga mengedarkan produk tersebut karena seluruh tindakan ini memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa rokok ilegal umumnya dipasarkan melalui toko kelontong dan juga lapak penjualan, sehingga petugas melakukan inspeksi mendadak di lokasi-lokasi yang memang diduga menjadi jalur distribusi rokok ilegal ini. Pendengar, dari operasi pada awal Juli 2026, petugas juga sudah mengamankan sebanyak 6.896 batang rokok ilegal dengan nilai barang yang mencapai lebih dari 10 juta rupiah, serta potensi kerugian negara akibat pelanggaran cukai yang diperkirakan mencapai sekitar 6,8 juta rupiah. Sementara itu, sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, total rokok ilegal yang berhasil disita mencapai sekitar 10.000 batang, rinciannya sekitar 3.000 batang yang ditemukan pada bulan Juni dan 6.896 batang yang merupakan hasil operasi di bulan Juli 2026 ini. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi.
3: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang dipanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Sampai sekarang ini, sampai hari ini, kita kurang lebih ada 10.000 barang yang kita amankan. Jadi kalau kita mulai dari bulan Juni kemarin, kita menemukan 3.000, terus bergerak, terkira-kira 6.000 lagi bulan Juli ini, dari 2 bulan ini kita sudah mendapatkan 10.000 batang. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya. Dan terus bertambah, berarti keberhasilan. Justru kita berarti masyarakat pasti terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami. Tetapi kalau masih ada ya kami susah masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
2: Ya, pendengar, sementara itu kolaborasi dengan KPP Bea Cukai Kediri dalam pemberantasan rokok ilegal ini juga akan terus diperkuat. Selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga terus meningkatkan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami bagaimana dampak negatif rokok ilegal ini, baik terhadap penerimaan negara maupun juga aspek perlindungan konsumen. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak membeli ataupun juga memperdagangkan rokok ilegal, serta segera melaporkan kepada Bea Cukai Kediri apabila menemukan dugaan peredaran produk tanpa pita cukai resmi di lingkungan sekitar mereka. Demikian dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih reporter Anu Kusuma dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Anu Kusuma, pendengar, Pemkot Kediri perketat upaya pemberantasan rokok ilegal. Yang sebelumnya kita tadi sudah bersama dengan kawan reporter Ima Fadila, begitu ya, dari Sampang yang melaporkan Menteri PPPA kawal kasus kekerasan seksual anak di Sampang. Selain penegakan hukum, masyarakat juga diminta untuk menjaga privasi.

si anak dengan tidak menyebarkan identitas dan konten anak korban. Dan Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini. Dini Wardani nggak sendiri karena masih ada rekan Atit Sasono, Nita Silvia, dan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kita semangat dulu barengan sama Silon 7.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar, dan saat ini kita sudah terhubung kembali bersama dengan kawan reporter. Kali ini ada rekan Agus Sinirdiani yang akan melaporkan pemerintah kota Surabaya, begitu ya, membuka ruang komunikasi kepada masyarakat terkait rencana pengembalian stempel kepengurusan pasca mutasi lurah Tambak Wedi. Kita sudah terhubung bersama dengan Agus Sinirdiani. Agustin, silakan laporan Anda. Ya, Agustin.
1: Ya, benar. Wali Kota Surabaya ini membahas pergantian karena merupakan kewenangan kepala daerah di pengaruhi oleh banyak stempel RTA ini memang dibicarakan. Bagian warga dan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelabu dan Toko sendiri juga tetap membuka sih, namun tidak angsi upaya yang dianggaran. Dan dalam keterangannya usai paripurna kemarin ini, Wali Kota Surabaya Dicayadi juga mengatakan jika penambahan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk memperbaiki praktik yang menyimpang. Karena itu apabila pengembalian stempel dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya tersebut, Pemkot akan menindaklanjuti sesuai aturan. Dan Pemkot sendiri juga menyatakan belum mengetahui alasan pasti di balik rencana pengembalian stempel dari RTRW tersebut maupun juga penolakan terhadap mutasi lurah Tambak Wedi. Namun tuntutan agar mantan lurah Tambak Wedi dikembalikan ke jabatannya sendiri, Eri menegaskan bahwa penempatan maupun juga pemberhentian lurah merupakan hak prerogatif wali kota. Ia juga mengingatkan setiap aparatur sipil negara ini harus berpihak terhadap kepentingan masyarakat.
2: Jadi lurah ini kan sebagai pengawas. Ketika yang namanya posisi SBK itu menjadi tanggung jawabnya, maka ketika dikuasai oleh paguyuban, maka kita harus melakukan pengawasan. Tidak boleh tidak tahu siapapun pemerintah kota itu. Maka ketika dia punya kewenangan menjawab tidak tahu terjadi pungli di sana, maka saya akan proses. Dan ini terus prosesnya berlanjut di kepolisian. Meskipun dia sudah mengembalikan, tapi proses pun tidak boleh berhenti.
1: Ya, dan sementara itu juga Eri menegaskan apabila pengembalian stempel dilakukan untuk menutupi kesalahan, Pemkot sendiri menyatakan siap menerima dan juga memproses pergantian kepengurusan sesuai ketentuan. Ia juga kembali menekankan bahwa lurah tetap berkewajiban menguasai pengelolaan SPK meski operasional sehari-hari ini dilakukan oleh paguyuban dari pedagang. Dan menurutnya aparatur pemerintah sendiri tidak dapat beralasan untuk tidak mengetahui persoalan yang terjadi di wilayahnya. Dan ia juga menambahkan jika dugaan pungli di SWK Tambak Wedi sendiri saat ini telah ditangani aparat penegak hukum, dan ia menegaskan pengembalian uang juga tidak menghentikan proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Demikian Agus Sinirdiani melaporkan.
0: Ya, baik, terima kasih reporter Agus Sinirdiani dan selamat bertugas kembali. Dari Agustin, pendengar, kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Pagi hari ini akan melaporkan perluas pesan Kamtipnas. Petugas kepolisian di Kediri gencarkan layanan kopi keliling di pelosok daerah. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Iya, berdasarkan perluas pesan Kamtipnas, maka saat ini nih petugas kepolisian di wilayah Kapolres Kediri ini mengadakan layanan kopeliling atau kopling. Dan hal itu pernah disampaikan oleh Aibda Andi Waluyo selaku Bapinding Kamtipnas Tukurejo yang bertugas di Polsek Ngasem Polsiri hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa layanan kopeliling ini telah menuai antusias luar biasa di masyarakat, apalagi selain mendapatkan cangkir kopi gratis, maka mereka ini bisa ikut menyampaikan potensi karakter Kamtipnas di wilayahnya. Berikut pernyataan dari Aibda Andi.
4: Tanggapan masyarakat sendiri terhadap COVID ini sangat positif sekali, sangat antusias. Bila Kabinet Dimas bergerak atau melaksanakan patroli sambil melaksanakan kopling, banyak yang satu merapat untuk kita. Katanya karena untuk kopi ini gratis, kita tidak mengeluarkan biaya untuk dari masyarakat. Dengan itu biar kita lebih mengenal, biar kepada masyarakat ini ada informasi langsung saja di masyarakat, bisa sampaikan, bisa langsung ke Kabinet Dimas.
3: Ya, pada saat yang sama, adik seorang warga dari desa Wonosari, Kemantagu, Kota Kediri mengatakan ia sangat senang dan memperoleh layanan kopi keliling dari petugas kepolisian. Karena memang selain menyukai kopi pendengar, tetapi juga adanya petugas kepolisian ini, maka ia bisa merasa lebih aman karena memang dekat bersama Babin Kamtipmas. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan kawan reporter Ayu Citra mendengar perluas pesan Kamtibmas, petugas kepolisian di Kediri gencarkan layanan kopi keliling di pelosok daerah. Informasi dari kawan reporter Ayu Citra sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Dan sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan kawan Atit Sasono, Nita Silvia, dan Fahri serta Lenny Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini saya Waris, tepatnya di edisi Selasa 14 Juli 2026 hadir menemani Anda hingga sore nanti. Dan mengawali kebersamaan kita saat lagi di moderasi agama, kami akan hadir bersama narasumber. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Sumenep siang ini.

Moderasi beragama berarti sikap tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Artinya tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dalam kehidupan yang beragam seperti Indonesia, moderasi beragama sangat penting agar masyarakat bisa hidup damai meski berbeda keyakinan. Kita semua tahu, setiap agama mengajarkan kebaikan. Namun, cara seseorang memahami ajaran agama bisa berbeda-beda. Kadang, perbedaan itu menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Disinilah moderasi beragama berperan. Sikap ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak merasa paling benar, serta membuka diri terhadap dialog. Dengan cara itu, perbedaan bukan lagi alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan belajar. Moderasi juga membantu kita menghadapi informasi yang menyesatkan tentang agama di media sosial. Banyak orang mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Jika kita memiliki sikap moderat, kita akan lebih tenang dan bijak sebelum menilai. Kita akan memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah menyebarkan hal yang bisa memecah belah. Selain itu, moderasi beragama memperkuat persatuan bangsa. Indonesia terdiri di atas beragam suku, budaya, dan agama. Tidak terkecuali di kawasan Sumenep. Jika setiap orang mampu menempatkan diri secara bijak, maka keharmonisan akan terjaga. Pemerintah dan tokoh agama juga berperan penting dalam menanamkan nilai moderasi melalui pendidikan dan teladan. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita belajar menjadi umat yang taat sekaligus warga negara yang toleran. Hidup damai tidak berarti menyeragamkan keyakinan, namun memahami bahwa perbedaan adalah anugerah. Dari sikap saling menghargai itulah, kita bisa membangun bangsa yang rukun, kuat, dan penuh kedamaian.

0: Beragama Pro 1 RRI Sumedang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumedang di 101,3 FM. Senang sekali saya Ahmad Waris dapat kembali menemani Anda dalam program Moderasi Beragama, ruang dialog yang menghadirkan berbagai perspektif untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadaban. Pendengar, kekerasan seksualnya masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian bersama. Kasus-kasus yang terjadi tidak hanya meninggalkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan peran semua pihak untuk mencegah dan mengatasinya. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai moderasi beragama menjadi sangat penting. Moderasi beragama mengajarkan sikap saling menghormati, menjaga martabat manusia, serta membangun lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Nilai-nilai ini dapat menjadi fondasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di tengah masyarakat. Nah, pendengar, untuk membahas tema moderasi beragama mewujudkan ruang aman dari kekerasan seksual, kami telah terhubung bersama narasumber melalui Zoom. Di pagi hari ini beliau adalah Haji Mustafa SAG MPDI. Beliau adalah Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sumedang. Selamat pagi Bapak Haji Mustafa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi, selamat pagi.
1: Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sumedang. Mungkin langsung saja pada pertanyaan kami, Bapak. Nah, ya. Bagaimana Bapak ini melihat fenomena kekerasan seksual yang masih terjadi di masyarakat saat ini, Bapak?
2: Iya. Terima kasih atas waktunya RRI Pro RRI 1 Sumedang yang sangat saya banggakan dan pendengar. Pertanyaan itu sangatlah mendasar pada saat ini, kenapa kekerasan seksual itu sepertinya sekarang itu menjadi isu yang sangat dan hangat, karena pelaku-pelakunya ini kan sangat kadang-kadang terjadi tidak tanpa ada mereka kesannya tidak mengenal waktu, tidak mengenal di mana, dan itu terjadi karena mereka ada kesempatan. Nah, kesempatan itu kadang-kadang digunakan oleh orang-orang yang untuk kekerasan seksual itu sendiri. Nah, kebanyakan yang dialami, ini kan bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yeah. Tapi kebanyakan ini adalah yang objeknya itu adalah seorang perempuan. Di mana hal-hal ini sebenarnya hati-hati dan perlu ada perlindungan dari kita. Harus ada pencegahan secara dini mungkin. Pencegahan dini mungkin itu banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu bisa melalui dengan komunikasi dengan tokoh agama, terus dengan lingkungan pendidikan, termasuk di pesantren, sehingga termasuk lingkungan sosial. Ini sehingga nanti bisa tidak terjadi hal-hal yang kekerasan seksual ini tidak akan terjadi. Tetapi kadang-kadang kelengahan kita itu terjadi karena mungkin kembali kepada individu masing-masing. Nah, ketika mereka kadang-kadang spiritual tentang keagamaan itu kadang-kadang bisa dangkal. Sehingga kan menimbulkan untuk melakukan sebuah kekerasan seksual. Dan kadang-kadang mereka tuh paham bahwa kekerasan seksual itu memang nggak boleh mereka, tetapi kadang-kadang mereka itu tak mampu menahan dirinya, tak mampu untuk melakukan itu. Makanya hal-hal ini sebenarnya perlu dikembalikan kepada per individu masing-masing, tetapi pencegahannya mungkin melalui tentang satu, tentang bagaimana upaya upaya-upaya itu, baik dari tokoh agama, dari lingkungan pendidikan, dari lingkungan sosial, melalui tokoh masyarakat, juga mungkin bisa mengingatkan kembali kepada di masyarakat biar tidak terjadi hal-hal seperti itu.
1: Iya, terus
2: karena yang jelas menurut si agama ini kan salah satu intinya itu adalah bagaimana upaya anti kekerasan itu kan tidak terjadi ya.
1: Iya, ya. Betul
2: banget. Sehingga anti kekerasan tidak terjadi sehingga dia tidak menimbulkan namanya kekerasan, termasuk diantara itu termasuk kekerasan seksual yang ada. Seksual.
1: Iya. Nah, terus apa pandangan agama terhadap tindakan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban, Bapak?
2: Ya, kalau menurut agama itu sangat tidak boleh, sangat keras tidak boleh. Jadi itu kan artinya agama sangat melarang, semua agama, bukan hanya Islam. Saya kira semua agama melarang tentang kekerasan seksual. Dan upaya-upaya tentang korban ini perlu terus dilindungi oleh kita. Dan perlu dilindungi kalau bisa, dalam artian ini kan nanti ketika kena namanya kekerasan seksual kan mereka bukan hanya lahirnya saja yang kena, tetapi secara bukan hanya fisiknya yang kena, tetapi secara batinnya, sepanjang psikologisnya juga kena. Sehingga ini perlu dilindungi oleh kita. Jadi agama sangat tidak membolehkan dan sangat melarang sekali. Melarang. Semua agama, bukan semua hanya Islam, semua agama. Ya.
1: Baik. Terus mengapa isu kekerasan seksual ini perlu menjadi perhatian bersama, termasuk oleh tokoh dan lembaga keagamaan?
2: Ya, karena sementara pada saat ini di mana-mana itu secara nasional terjadi ya.
1: Iya. Nah,
2: terjadi. Kenapa terjadi? Karena mereka mohon maaf, karena sekarang kan medsos luar biasa. Pengaruhnya kan dari medsos, termasuk mohon maaf karena melihat jadi konten-konten yang tidak bagus, yang tidak baik, terus karena pemahaman tentang agamanya kurang, terus spiritualnya tentang ibadahnya kurang, atau tentang upaya-upaya. Ini kan hanya saya bilang tadi itu kembali pada sebenarnya kepada individu sebenarnya. Kadang-kadang ada orang itu pemahamannya agamanya bagus, tentang ilmunya juga bagus, tapi terjadi ada kelakuan seksual. Kenapa? Ini terjadi pada kita, kepada nafsu. Makanya mungkin bisa perlu ada preventif dari kita semuanya. Dan ini terjadi secara isu nasional. Bagaimana? Karena korban ini bukan secara mereka mental, bukan hanya lahirnya, tapi mentalnya juga kena. Mereka takut. Dan ini perlu ada perlindungan dari kita. Perlu perlindungan dari tokoh agama, termasuk juga pemerintah harus hadir untuk melindungi bagaimana kejadian-kejadian kekerasan sosial ini perlu secara preventif harus digalakkan untuk tidak terjadi lagi di kalangan kita. Begitu ya.
1: Iya, terima kasih. Nah, terus bagaimana moderasi beragama ini dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang yang aman dari yang namanya kekerasan seksual, Pak?
2: Ya, makanya moderasi agama ini mengimbangi, berupaya bagaimana tetap menghargai martabat seorang manusia, gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi ruang lingkup keamanan kekerasan sosial kekerasan seksual itu tidak akan terjadi manakalanya tetap melindungi martabat manusia itu. Utamakan martabat, bagaimana upaya menghormati seseorang, menghormati sama-sama manusia, adil dalam bersikap dan tidak mencela, tidak mengejek sama-sama yang satu dengan sama-sama lainnya. Ini adalah merupakan salah satu tujuan moderasi agama, menghargai hak-hak orang-orang lain, gitu ya. Jadi tujuan moderasi agama itu bagaimana saling menghormati haknya orang lain, sehingga nanti cara hidup mereka itu dipandang sama, tidak meremehkan, tidak menisiskan seseorang, apalagi sampai kepada pada saat ini adalah orang sampai bukan hanya dalam segi hanya ucapan kan modelnya kekerasan sosial seksual itu kan banyak macam-macamnya itu ya. Iya. Macamnya insya Allah banyak dan itu di kalangan terutama di kalangan remaja itu banyak sekali terjadi. Dan kadang-kadang memang perlu ada, saya bilang tadi itu, harus ada kebersamaan untuk pencegahan, baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk dari pemerintah. Nah, tokoh agama ini kan dalam ulama, bagaimana perspektif tentang kemoderasi agama terus digaungkan oleh kita. Di pendidikan, di pesantren, di lingkungan sosial, perlu terus digerakkan. Kenapa? Pemahaman-pemahaman ini perlu terus mereka, anak-anak muda kita itu, generasi muda, perlu memahami tentang hal-hal seperti itu.
1: Iya. Nah, terus nilai-nilai moderasi beragama, apa yang paling relevan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, Pak?
2: Salah satunya itu adalah mereka harus memahami tentang martabat seorang manusia ya.
1: Iya,
2: martabat itu. Iya, martabat manusia itu kan hak, artinya hak kita sendiri. Sehingga nilai keberagamaan itu tentang kekerasan menghormati antara laki-laki dan perempuan, wanita juga menghormati haknya seorang perempuan, juga menghormati haknya seorang laki-laki, remaja antara laki dan perempuan juga sama-sama menghormati, sehingga terjadilah nilai-nilai tentang beragama itu selaras dengan apa yang harapan kita oleh agama, oleh bangsa, oleh negara, sehingga kejadian-kejadian yang selama ini kita dengar dari medsos atau di berita itu tidak terulang lagi, tidak menyebar lagi, karena kekerasan seksual ini sudah kayak banyak terjadi, dan ini merembet kepada hal-hal. Ya mohon maaf, kadang-kadang bisa mereka itu karena minuman, karena narkoba, karena mereka itu punya kekuasaan. Mohon maaf ya, punya kekuasaan, menyalahkan kekuasaan, atau mereka karena mereka itu pintar atau ini. Makanya hal-hal pertama yang perlu ditanamkan itu bagaimana tetap menghormati tentang martabat, melindungi martabat seorang manusia, baik itu laki-laki atau perempuan gitu.
1: Ya, nah dengan terjadinya beberapa kasus yang pernah kita lihat dan kita dengar, ini masih ada kecenderungan menyalahkan korban dalam beberapa kasus. Terus,
2: ya.
1: Bagaimana pandangan agama menyikapi hal tersebut, Bapak?
2: Baik, kadang ada kalanya orang itu memang menyalahkan korban. Padahal yang memang korban itu kan perlu harus dilindungi ya. Jadi mereka sudah kena kekerasan korban, bahkan disalahkan. Yang menyalahkan itu, maaf, mereka yang menyalahkan itu kan salah persepsi. Salah persepsinya mereka hanya secara secara zahir mengungkap bahwa itu yang salah itu yang benar. Tapi paling tidak kita harus, orang yang korban ini harus lindungi benar-benar. Kenapa? Mereka kena dua, secara mental kena, secara zahir kena, secara psikologis kena. Makanya perlu pemerintah hadir dan tokoh agama juga hadir, perlu diluruskan sehingga perlu ada pelindungan khusus untuk korban kekerasan seksual. Begitu.
1: Iya, berarti memang betul apa yang selalu disampaikan oleh para guru pada anak didik bahwasannya perempuan ya mohon maaf bukan kita harus memamerkan bentuk tubuh, maka dari itu tidak dilarang untuk selalu berpakaian yang longgar seperti itu ya.
2: Baik itu salah satu ciri untuk mengundang hal-hal yang tidak baik sebenarnya ya.
1: Seperti itu ya.
2: Jadi ini kan saya bilang tadi itu kebanyakan yang mengalami korban tentang kekerasan ini kan perempuan, tapi bisa terjadi pada laki-laki. Kenapa mereka terjadi kepada seorang perempuan? Karena terutama di remaja ya bisa terjadi pada ibu-ibu juga ya.
1: Yeah.
2: Karena mereka, mohon maaf, karena mereka secara pakaian mungkin menutup aurat. tapi kadang-kadang mengundang reaksi gitu
1: yeah,
2: ya.
1: Betul,
2: mengundang
1: Pak.
2: Reaksi orang-orang untuk berbuat sesuatu. Makanya kadang-kadang mereka laki-laki atau perempuan tidak berniat tapi ada kesempatan untuk berbuat, mereka berbuat. Makanya disitulah kembali kepada per individu seperti tadi itu, kalau mereka mereka kuat imannya, tentang keagamaannya, spiritualnya mampu dan pengetahuannya lebih luas, insya Allah tidak akan terjadi tentang bagaimana untuk melakukan tentang kekerasan seksual. Yang namanya manusia itu pasti ada hal-hal yang mindset-nya, pikiran itu yang jelek itu pasti ada yang manusia. Tapi paling tidak tentang keegoan kita itu hadir tentang kebenaran. Oh ini tidak boleh, oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Itulah namanya hadir tentang agama, keimanan kita muncul di Islam. Kalau Islam, kalau ya di non-agama juga memahami dirinya bahwa memang itu tidak boleh. Harus menghormati tentang martabatnya seseorang. Walaupun seorang wanita itu pakai pakaian yang sudah tidak, bukan tidak layak ya, layak menurut dirinya kadang-kadang, tetapi iya, menurut orang banyak itu kan mengundang sesuatu yang tidak baik ya, mengundang sesuatu yang baik, karena ini kan pandangan dari mata ya, pandangan dari mata iya, sehingga timbul hasrat niatan yang tidak baik, sehingga timbullah untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Makanya harapan saya hanya pada saat ini memang terjadi karena sesuatu hal yang pandangan mata duluan ya, setelah mata itu baik, diolah pikiran dengan ego, dengan emosi, sehingga terjadi sesuatu yang tidak baik begitu.
1: Baik, nah itu memang dari apa ya, guru untuk anak didik. Nah terus ya, peran keluarga dalam menanamkan nilai agama dan pendidikan karakternya untuk menjaga kekerasan ya, seksual ini seperti apa, Pak? Ya.
2: Kalau kembali kepada peran keluarga, sangat fondasi utama itu kan di keluarga ya.
1: Iya.
2: Fondasi utama itu di keluarga. Sehingga bapak ibu di rumah bagaimana mendidik anak dengan baik, mengajarkan tentang hidup sederhana, mengajarkan tentang beribadah yang baik, sopan santun, terus mendidik anak itu bagaimana upaya berkomunikasi dengan orang itu baik, menghormati yang tua, mengasihi yang lebih muda, itu adalah dasar utama bagaimana upaya orang-orang tua itu untuk anaknya ketika di luar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak terjadilah. Kenapa mereka terjadi? Karena mohon maaf, kadang-kadang yang melakukan ini dan atau yang kena kekerasan itu kan kadang mohon maaf bisa orang tuanya perkum, atau mereka pisah ranjang, atau mungkin orang tuanya sudah tidak ada, atau orang tuanya ada di kerja di mana, sehingga dia sendirian. Itulah mereka kadang-kadang terjadi sesuatu hal yang ondelnya di jiwanya anak-anak itu terjadi sesuatu hal yang tidak baik, apalagi sekarang pengaruhnya tentang medsos. Makanya orang tua itu seharusnya di rumah itu harus penggunaan medsos itu sudah luar biasa, tapi paling tidak orang tua itu punya filter untuk anak itu biar tidak kecanduhan tentang medsos. Dan menggunakan medsos itu digunakan dengan baik. Ini adalah upaya-upaya untuk pencegahan tentang kekerasan seksual terjadi di luar lingkungan di rumah. Kalau di sekolah, kalau di pendidikan itu dan di pesantren itu insya Allah diajarkan oleh guru kita, oleh guru, ustaz dan para kiai, insya Allah terus digaungkan oleh para guru, orang-orang desa yang digaungkan. Tetapi kan walaupun digaungkan, ini kan perlu kehati-hatian kita. Penerimaan informasi baik dari guru, dari orang tua, dari para dosen, para kiai kan pasti masuk ke kita pada anak-anak, tapi sekarang kembali pada anak-anak. Anak-anak itu bisa nerima enggak? Oke waktu itu, tapi ketika dipengaruhi oleh medsos dengan gambar yang tidak baik, pornografi atau video yang tidak baik, ini bisa terjadi lagi, diolah lagi otaknya oleh pandangan-pandangan mereka, kan terjadi sesuatu yang tidak baik begitu.
1: Iya, jadi memang peran sekolah, pesantren dan lembaga keagamaan dalam membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi anak serta perempuannya. Memang iya, seperti benar, apa yang disampaikan Bapak, bahwasannya kita harus selalu menjaga diri kita agar orang tidak berpikiran yang negatif lah terhadap dirinya, ya, maka dari itu kita harus selalu pakaian sopan, atau ya, paling tidak sebagai orang tua di rumah juga harus selalu menasehati dan selalu memperhatikan seperti itu ya Pak ya.
2: Ya benar, ya benar.
1: Iya. Nah, terus ini mungkin perlu diperjelas lagi nih Pak. Ya. Di era digital saat ini banyak memang bentuk pelecehan terjadi melalui media sosial. Terus benar, bagaimana masyarakat ini harus menyikapi berdasarkan nilai moderasi beragama, Pak?
2: Ya, karena pada sekarang yang dewasa sekarang itu kan digital, medsos itu tak bisa dihindari sudah, tak bisa dihindari, dan kita harus masuk. Artinya masuk itu upaya-upaya filter dari kita itu moderasi harus tampil bagaimana upaya medsos yang tidak baik, mengunduh yang tidak baik atau masuk kepada filter yang ada itu sebenarnya kan kembali pada per individu saya bilang. Sekarang upaya-upaya dari medsos ini, karena kan mereka kalau yang pengguna medsos kita itu kan luas sekali, apa saja yang mau diklik dan mau kemana, mereka kan kita tidak, orang lagi kita tidak tahu, orang tua juga tidak tahu, guru kita tidak tahu, guru apa namanya, teman kita tidak tahu, kita sendiri apalagi di kamar. Makanya perlu perhatian besar tentang penggunaan medsos ini dengan baik sehingga nanti biar tidak terjadilah mereka, biar kembali bahwa kecanduan tentang medsos ini sudah luar biasa. Tidak mengenal anak muda, tidak mengenal orang tua, semuanya kena. Tetapi sekarang kembali pada kita sendiri, bagaimana memfilter kita sendiri, menggunakan medsos itu dengan baik. Contohnya, kita seandainya mau lihat ceramah, melihat tentang keagamaan, tentang narasi-narasi tentang keagamaan, sudah luar biasa. Tentang narasi tentang moderasi agama yang baik bagaimana, yang baik yang perlu kita tiru dengan orang tokoh-tokoh agama itu banyak sekali berkeluaran. Makanya moderasi agama ini tampil upaya-upaya bagaimana budaya-budaya itu, penghargaan terhadap budaya yang ada itu perlu juga dilestarikan dengan baik. Dan anti kekerasan, kadang-kadang kan mohon maaf, anak-anak kita kan lihat kekerasan itu kan maunya diaplikasikan ya.
1: Iya.
2: Sehingga mereka itu lihat kekerasan baik, bagus, tetapi padahal itu tidak baik. Kadang-kadang mereka itu meniru apa yang mereka itu lihat di medsos. Makanya kalau di lembaga pendidikan insya Allah terus digaungkan. Kalau di pesantren juga saya yakin para kiai, para tokoh agama dan para ustadz-ustadzah sudah sering tadi mengingatkan tentang hal ini, tetapi sekarang itu saya bilang tadi itu fondasi yang pertama, itu fondasi pertama itu di keluarga. Keluarga itu kalau di keluarga bapak ibu di rumah, seandainya bapak ibu itu terus bagaimana, terus dikontrol. Kalau kita punya anak dikontrol, dan tapi harus menjadi uswah. Kita itu orang tua harus menjadi uswah, menjadi teladan yang baik.
1: Iya, menjadi kita contoh.
2: Dari contoh. Kita melarang, tapi orang tua melakukan. Ini justru memberikan peluang pada anak untuk berbuat yang tidak baik. Makanya di keluarga itu sangat strategis untuk membina anak menjadi karakter yang baik, menjadi karakter yang bagus, menjadi karakter yang kuat, itu dari kalangan keluarga. Kalau orang tua sama anak komunikasinya baik,

0: luar biasa, di pesantren luar biasa menggaungkan tentang bagaimana upaya moderasi beragam ini diwujudkan dalam ruang untuk aman dari kekerasan seksual. Saya kira insya Allah ada. Cuman
1: Iya.
0: sekarang perlu dididik kembali kepada di lingkungan keluarga. Sekarang anak-anak, mohon maaf saya konsentrasi pada remaja. Remaja sekarang itu perlu perhatian besar. Satu, mereka perlu kasih sayang. Ya,
1: Iya.
0: jadi mereka itu perlu perhatian besar, perlu kasih sayang, karena mereka ini ingin menunjukkan tentang karakternya, tentang menunjukkan dirinya sekarang. Loh, masa-masa buber itu penting sekali kita yang hadir untuk apa? Apa namanya? Melindungi atau memberikan peluang-peluang untuk kebaikan. Karena katanya dalam hal narasi yang lain bahwa seorang seorang remaja itu bagian dari masa depan kita. Masa depan itu masa depan Islam itu insya Allah ada di remaja. Begitu.
1: Iya, memang betul apa yang memang selalu diajarkan oleh para guru bahwasanya yuk hiasi diri kita dengan iman dan ketakwaan. Betul seperti itu, Pak. Nah, ini
0: Benar,
1: mungkin yang
0: benar.
1: terakhir, Bapak. Apa
0: Ya,
1: pesan dan
0: sama.
1: ajakan Bapak kepada masyarakat Sumenep ya agar
0: Ya.
1: bersama-sama mewujudkan yang namanya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
0: Nah, harapan saya sebenarnya mudah-mudahan kita tetap aman, terutama mewujudkan moderasi agama, mewujudkan bagaimana ruang aman dari kekerasan seksual, baik di lingkungan pendidikan dan di lingkungan sosial. Mari kita terus gaungkan tentang upaya-upaya pencegahan preventifnya, upaya sehingga tidak terjadi lagi, tidak terjadi lagi namanya kasus tentang kekerasan seksual. Yang pertama, kedua, harapan saya, seandainya nanti ada korban, mari korban ini kita lindungi dengan baik. Kita yang apa namanya sadarkan mereka yang melakukan itu kita berikan kesadaran bahwa itu yang namanya kalau tidak baik. Yang terakhir harapan saya semoga sebelum ini tetap aman, sentosa sehingga tidak terjadilah hal-hal yang namanya kekerasan kekerasan seksual. Makanya kehadiran tentang pendidikan, kehadiran tentang di pondok pesantren, kehadiran di lingkungan apa namanya ya, upaya kehadiran para tokoh-tokoh agama sangat penting, para guru sangat penting, pendidik sangat penting, upaya pencegahan hal tentang terjadinya kekerasan seksual itu tidak akan terjadi. Dan perlu digaungkan juga oleh kementerian apa namanya Kemenak ini juga mungkin juga perlu ambil tampil bagaimana para lembaga-lembaga keagamaan ini harus terus jangan sampai mundur ya, jangan sampai mundur termasuk RRI ini kan bagian dari kita ya, RRI juga menggaungkan bagaimana moderasi beragama untuk mewujudkan amanlah tentang kekerasan seksual baik di pendidikan maupun di lingkungan sosial begitu.
1: Baik, terima kasih kami sampaikan pada Bapak Haji Mustafa, SAG MPDI. Beliau adalah Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sumenep yang telah berbagi pengetahuan dan pandangan kepada pendengar Pursatu RRI Sumenep. Pendengar, dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa moderasi beragama bukan hanya tentang menjaga kerukunan tetapi juga menghormati martabat manusia, melindungi sesama, serta menciptakan lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Semoga apa yang telah disampaikan narasumber dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk membangun kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan berkeadaban. Saya Ahmad Faris beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Moderasi Beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Moderasi Beragama Pro 1 RRI Sumenep.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Pendengar, terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia 96. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every the Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me and
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, I don't break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: I understand what we can do every weekend.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Superdome.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Dengan yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Baik, Bunda, terima kasih. Dan kali ini Anda bersama Pro 1 RRI Sumenep. Baru saja kita mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Sebelum kembali, kami hadirkan beberapa informasi dan juga hiburan untuk Anda. Kami sampaikan berita kehilangan. Berita kehilangan datangnya dari RB Ali Farmadi, Dusun Kalijudan Indah Blok L 15 RTRW 0307 Desa Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Diceritakan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 4 dengan nopol M 1207 TI atas nama Harlina, alamat Jalan Pahlawan 10A RT RW 01 garing 01 Desa Karang 2, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang saat perjalanan sekitar rumah pelapor Jalan Pahlawan 10A RT RW 01 garing 01 Desa Karang 2, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon untuk menghubungi RB Ali Farmadi dengan nomor HP 0819330010106 atau kepada Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26, Sumenep.

Selamat mendengar, berbahagia dimanapun Anda berada. Pukul 11.32 menit, tibalah saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Sebabnya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ya, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekola, sarana ibadah, umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog, berdialog dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa AS, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, dia meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

saya punya 5 pasien perdarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak perdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien perdarahan di otak. Intrakranial itu di otak, dan di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan ini, transfusi. Dan jika perdarahannya level tertentu, kita harus

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Patongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Kulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini, tepatnya di lembar yang ke-14, di hari Selasa, bulan Juli 2026. Saya Ahmad Faris, seperti biasa, nantinya akan menghadirkan informasi dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Dan juga nanti ada rekan saya, Ningrum, di RRI Sampang yang akan menghadirkan informasi untuk Sampang dan Bangkalan. Tapi sebelum kami hadirkan informasi awal, kami sapa dulu rekan saya, Ningrum, di Sampang dan mungkin sekaligus nanti bisa mengawali kebersamaan kita di Madura hari ini. Assalamualaikum, selamat siang, Ningrum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waris.
0: Iya, sehat ya kali ini ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, karena tadi ada yang nanya, Isul, waduh, rekan saya sekarang lagi gembira katanya. Saya ikut senang.
1: Baik. Alhamdulillah, semoga selalu dikasih kegembiraan setiap hari ya.
0: Gitu ya. Amin, semoga saya juga saya. Baik, mungkin langsung saja ada apa saja dan sekaligus mungkin bisa mengawali kebersamaan kita untuk hari ini. Silakan, Ningrum.
1: Oke, terima kasih Bang Waris dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kita di Madura hari ini tentunya edisi di lembar ke-14 bulan Juli 2026 bersama saya Ningrum dan juga rekan saya Waris di Sumenep. Saya awali jumpa kita di siang hari ini pendengar dengan informasi-informasi dari Bangkalan dan juga Sampang ya. Dan sebagai informasi awal saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda ada informasi ini terkait tim URC Polres Sampang jangkau seluruh sektor termasuk Pantura. Nah, jadi Polres Sampang ini memastikan mobilitas tim unit reaksi cepat atau URC tidak terbatas pada pusat kota aja, itu guna memastikan perlindungan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan tim ini telah diproyeksikan untuk bersiaga di seluruh wilayah operasional termasuk kawasan Pantai Utara atau Pantura yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan keamanan tersendiri. Hasil Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan kehadiran tim URC ini seluruh di sektor bertujuan untuk menciptakan ekosistem keamanan yang kondusif. Salah satunya dengan cara tim difokuskan untuk melakukan pengerjaan dan juga penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan. Kemudian melalui kehadiran fisik atau patroli yang masif di titik-titik rawan. Pihaknya menyebutkan strategi ini dirancang agar setiap wilayah dari pusat pemukiman padat penduduk hingga jalur perlintasan di pesisir utara itu berada dalam pantauan intensif kepolisian. Polres Sampang juga terus menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi sekecil apapun guna mendukung efektivitas kerja tim URC di lapangan. Itu dari Sampang. Nah, kita akan bergeser untuk informasi selanjutnya. Kita akan bergeser ke Bangkalan ya. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ini menegaskan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS harus ramah anak, aman, nyaman, dan bebas perundungan. Ya, jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menekankan pentingnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah anak di seluruh jenjang pendidikan mulai TK, PAUD, SD hingga SMP. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Bangkalan Muhaimin menyampaikan satuan pendidikan mengelola MPLS itu harus berpihak pada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis yang aman, nyaman, serta menyenangkan dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. Menurutnya, materi utamanya berkaitan dengan kurikulum, pengenalan potensi diri, pembelajaran, serta pengenalan sekolah dan warga sekolah. Muhaimin menambahkan transisi dari SD ke SMP ini merupakan fase penting yang membutuhkan kenyamanan psikologis sehingga persiapan khusus ini dilakukan agar MPLS benar-benar memberi kesejahteraan bagi anak. Sejalan dengan arahan tersebut, SMPN 1 Bangkalan menggelar MPLS ramah anak selama 5 hari dari 13 hingga 17 Juli. Kepala Sekolah Hermanto menuturkan program MPLS dirancang untuk menghormati hak-hak siswa

0: yang baru sekaligus menciptakan suasana bebas perundungan. Selain fokus pada siswa, SMPN 1 Bangkalan juga melibatkan orang tua melalui MPLS Ramah Orang Tua yang bertujuan memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, itu dua informasi sebagai pembuka di Madura hari ini, dan tentunya masih ada informasi lain yang akan saya hadirkan pendengar di Madura hari ini, baik dari Bangkalan dan Sampang. Di antaranya ada Bupati Slamet Junaedi bantu pembangunan rumah duafa. Ada juga informasi lain, capaian retribusi pasar Sampang baru 24%. Dan juga ada informasi terkait BPS Sampang kerahkan 1.058 petugas warga diminta jujur saat pendataan. Nah, itu ada beberapa informasi lagi yang akan saya hadirkan ke Madura hari ini untuk siang hari ini. Kita akan menuju Waris dulu untuk mengetahui informasi apa saja baik dari Bang Pamekasan dan juga Sumnep. Silakan Bang Waris.
1: Terima kasih Ningrum, pendengar itu tadi informasi awal bersama rekan saya Ningrum bersama RRI Sampang. Kali ini kita ke RRI Sumenep. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumenep terus berjalan sebagai upaya pemerintah memperoleh data terbaru mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun melalui pendataan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan memberikan jawaban yang jujur kepada petugas Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, pendataan telah berlangsung sekitar 3 pekan, sementara kegiatan seremonial yang digelar bertujuan memberikan motivasi kepada para petugas lapangan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Bupati menegaskan masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya karena data tersebut menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, hingga memasuki pekan ketiga pelaksanaan capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 33% dari target, dari sasaran awal sekitar 90 ribu unit usaha dan total sekitar 140 ribu objek pendataan termasuk keluarga. BPS optimistis seluruh proses pendataan dapat diselesaikan hingga akhir Agustus mendatang. Itu informasi awal dari Kabupaten Sumenep. Kali ini kita bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura atau Basra mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi pidana khusus serta menyediakan fasilitas rehabilitasi terkait maraknya fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. Ketua Basra Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidowi mengatakan, kecenderungan tersebut secara individual merupakan penyakit sosial dan mental yang tidak boleh dibiarkan, melainkan harus disembuhkan melalui jalur rehabilitasi yang tepat. Selain itu, Basra juga mengapresiasi langkah strategis pemerintah dengan mendukung penuh Perpres nomor 111 tahun 2025. Aturan tersebut diketahui mengkategorikan LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer yang nyata terhadap kedaulatan, ketahanan nasional, serta moralitas bangsa. Guna memberikan kepastian hukum, para ulama Madura menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah dan DPR RI segera merancang dan mengesahkan undang-undang pidana tersendiri bagi pelaku LGBT. Kendati mendorong sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kriminalitas seksual, Basra tetap menekankan pentingnya aspek kemanusiaan. Pemerintah diminta untuk memfasilitasi sarana rehabilitasi medis dan psikologis yang memadai bagi individu yang ingin sembuh dari penyimpangan tersebut. Pendengar itu tadi dua informasi dari RRI Sumenep dan masih ada

0: lagi. Tapi sebelum kami hadirkan kembali, kami kembali ke rekan saya di RRI Sampang untuk menghadirkan informasi untuk Sampang dan Bangkalan. Ningrum, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Waris dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi selanjutnya. Ini dari Sampang, terkait BPS Sampang yang kerahkan 1.058 petugas, gitu ya. Iya, jadi pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sampang mengerahkan 1.058 petugas dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hingga pertengahan Juli, progres pendataan telah mencapai sekitar 45%. Kepala BPS Kabupaten Sampang, Bobby Eko Heru Mulyadi mengatakan, seluruh proses pendataan ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026 dan saat ini progres pendataan sekitar 45%. Pihaknya menargetkan seluruh pendataan selesai pada 31 Agustus 2026 dengan dukungan 1.058 petugas. Dan Bobby berharap masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi sebenarnya agar data yang dihasilkan itu benar-benar akurat. Kata Bobby, pihaknya hanya mencatat apa yang disampaikan responden. Kalau masyarakat memberikan jawaban yang jujur, datanya akan dikumpulkan itu valid dan bisa menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Ditambahkannya, data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari pengembangan UMKM, sektor pertanian, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pendengar, dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang ini menjadi perhatian publik setelah Polres Sampang mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang AKBP Hartono menyatakan sebanyak 13 orang telah diamankan sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran. Kepolisian memastikan penyidikan terus dikembangkan hingga seluruh pelaku berhasil ditangkap. AKBP Hartono mengatakan identitas para terduga pelaku yang masih buron telah dikantongi penyidik dan polisi meminta mereka segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan hukum. Selain memburu pelaku, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa serta memastikan korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Menanggapi kasus tersebut, Katib Syuriah PJNU Sampang Kiai Haji Mahruz Zamroni menyebut peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PJNU mendesak Polres Sampang bersama Polda Jawa Timur mengusut perkara secara profesional, transparan, tanpa pandang bulu, serta menjamin pemulihan korban secara medis, psikologis, hukum, dan pendidikan. Sorotan serupa juga disampaikan Ketua Komisi Perempuan Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanilla. Menurutnya banyaknya terduga pelaku menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat. Ia menilai pencegahan tidak cukup mengandalkan penegakan hukum tetapi juga memerlukan peran pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak. Oke, kita akan kembali lagi ke Waris. Masih ada informasi lainnya yang akan saya hadirkan pendengar. Kita kembali ke Waris di Sumna untuk informasi dari Pamekasan dan juga Sumenep. Waris.
0: Terima kasih Ningrum, terima kasih pendengar. Kali ini Anda bersama Pro 1 RRI Sumenep di program Madura hari ini, jejaring dengan RRI Sampang yang menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Kali ini kembali ke Sumenep. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menginstruksikan seluruh sekolah agar tidak melibatkan alumni dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah terjadinya praktek perpeloncoan maupun tindakan lain yang menyimpang dari tujuan penyelenggaraan MPLS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan menjelaskan, pelaksanaan MPLS sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dengan pengawasan kepala sekolah dan guru. Menurutnya, keterlibatan alumni yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan dikhawatirkan berpotensi memunculkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip MPLS yang ramah dan edukatif. Jika ditemukan adanya tindakan yang mengarah pada perpeloncoan oleh panitia maupun peserta lainnya.

0: Pihak sekolah diminta untuk segera mengambil tindakan agar kegiatan tetap berlangsung aman, nyaman, dan tidak mengurangi tujuan utama MPLS sebagai proses pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Dinas Pendidikan berharap seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep dapat melaksanakan MPLS sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu menciptakan pengalaman belajar pertama yang positif sekaligus memperkuat pembentukan karakter peserta didik. Kita kali ini bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Retribusi parkir di rumah sakit, maksud kami di RSUD Dr. Haji Slamet Marto Dirjo atau SMART, Pamekasan ini mampu menghasilkan setoran hingga jutaan rupiah setiap hari. PLT Kepala Dinas Perhubungan Pamekasan Munafi mengatakan, pendapatan tersebut masuk sebagai pendapatan asli daerah atau PAD. Besarnya setoran didukung tingginya aktivitas kendaraan di kawasan rumah sakit. Namun, penataan parkir masih belum maksimal. Sebagian lahan belakang digunakan untuk pembangunan gedung. Sementara beberapa portal parkir mengalami kerusakan. Dishub menyebut lahan parkir mobil sebenarnya tersedia di bagian belakang dan sisi selatan rumah sakit. Namun banyak pengunjung masih memilih parkir di area depan untuk mengatasi kepadatan. Dishub menyiapkan skema baru dengan membantu memarkir kendaraan ke area belakang dan mengambilkannya kembali saat pemilik pulang. Masih ada satu informasi dan sebelum kami hadirkan, kami ke Ningrum dulu sekaligus mungkin sebagai informasi akhir. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Waris dan pendengar. Kita akan lanjutkan kembali informasi selanjutnya dari RRI Sampang ya. Pendengar, Bupati Slamet Junaedi belusukan ke rumah sejumlah duafa di Desa Beringin, Kecamatan Tampelengan. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sampang tersebut menyapa dan melihat langsung kondisi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Bupati memberikan bantuan sosial atau bansos kepada sejumlah warga tidak mampu, dan pria yang diakrab disapa Abah Idi itu menyiapkan bantuan untuk memperbaiki rumah yang dinilai tidak layak huni tersebut. Abah Idi mengatakan pihaknya turun ke lapangan atau turlap untuk menyapa masyarakat. Pihaknya menyalurkan bansos kepada 6 warga tidak mampu. Pihaknya juga mengecek tempat tinggal duafa yang tergolong RTLH. Dia memastikan ada 6 rumah yang akan diperbaiki. Pembangunan RTLH juga bertujuan agar rumah warga tidak mampu memenuhi standar kelayakan. Bupati menyatakan bantuan pembangunan RTLH merupakan bentuk kepedulian Pemkab Sampang. Informasi selanjutnya pendengar. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sampang dari sektor retribusi pasar hingga akhir Mei 2026 baru mencapai 24%. Angka tersebut hanya mencapai 1,4 miliar dari total target yang ditetapkan sebesar 5,9 miliar pada tahun ini. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopindak Kabupaten Sampang Subairi menyatakan data realisasi hingga 20 Juli 2026 masih dalam proses rekapitulasi. Meski capaian masih di bawah target, ia memiliki kinerjanya lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu. Dari total 28 pasar binaan Diskopindak, terdapat 5 pasar yang penerimaan retribusinya itu tercatat paling rendah. Dan kelima lokasi tersebut adalah Pasar Omben, Pasar Torcun, Pasar Karangpenang, Pasar Batosarang, dan Pasar Sri Mangunan. Rendahnya penerimaan di 5 pasar tersebut dipicu oleh beberapa kendala utama di lapangan. Faktor penyebabnya antara lain, penetapan target yang cukup tinggi, tingkat kepatuhan sebagian pedagang yang masih rendah, serta banyaknya kios tutup yang tidak beroperasi. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang. Kita kembali ke Bang Waris di Sumenep untuk informasi terakhirnya. Silakan.
0: Terima kasih Ningrum, dengan itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sampang dan kali ini merupakan informasi akhir dari RRI Sumenep. Dan sebelum kami akhiri kebersamaan kita, kembali kami sampaikan. Pendengar, Dinas Perikanan atau Diskan Sumenep mendorong penguatan sektor budidaya perikanan melalui pengembangan komunitas cacing sutra.

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp48.730.000. Dana ini dimanfaatkan untuk pengadaan sarana dan prasarana budidaya cacing sutra bagi nelayan kecil. Namun hingga triwulan ketiga program tersebut belum direalisasikan. Program itu tergolong kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil sebagai upaya peningkatan ketersediaan pakan alami bagi usaha pembenihan ikan. Budidaya cacing sutra dinilai memiliki nilai ekonomi sekaligus mampu mendukung peningkatan produktivitas sektor perikanan budidaya di Kabupaten Sumenep. Bantuan pengadaan sarana dan prasarana budidaya cacing sutra akan disalurkan kepada kelompok di Kecamatan Kota Sumenep dan Kecamatan Kaliangan. Kabid Budidaya Diskan Sumenep, Edi Ferdianto, membenarkan bahwa program pengadaan sarana dan prasarana budidaya cacing sutra belum terrealisasi. Menurutnya, seluruh proses masih berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Edi menjelaskan, saat ini pihaknya masih menyelesaikan proses administrasi dan persiapan teknis agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Mendengar itu tadi keseluruhan informasi baik dari RRI Sumenep maupun RRI Sampang. Dan sekaligus saya Ahmad Faris dan saya mewakili rekan saya di Sampang Ningrum mohon undur diri. Terima kasih dan tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Ahmad Baris.

Berita yang pertama. Belum usai pelaksanaan Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino ingin memperluas jumlah peserta dalam keikutsertaan Piala Dunia selanjutnya menjadi 64 tim. Infantino mengatakan pembahasan penambahan jumlah tim akan dibahas usai pelaksanaan Piala Dunia. Sebelumnya, Gianni Infantino telah melakukan pengembangan jumlah peserta menjadi 48 tim di Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Infantino menambahkan perayaan Piala Dunia tidak hanya Eropa dan Amerika Selatan, tetapi pada dasarnya seluruh dunia. Sebagai informasi, wacana ini direncanakan bisa terrealisasi di pelaksanaan selanjutnya. Final berikutnya pada tahun 2030 akan diselenggarakan bersama oleh Maroko, Portugal dan Spanyol, dan turnamen tahun 2034 akan diadakan di Arab Saudi.

Matt Kelley Bakar mengaku sangat bahagia setelah resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani pengambilan sumpah di Jakarta Senin 13 Juli 2026. Penyerang muda itu mengaku sudah tidak sabar membela timnas Indonesia. Baginya, menjadi WNI merupakan salah satu pencapaian paling membanggakan dalam hidup. Karir sepak bolanya dimulai di Hong Kong Football Club, lalu berlanjut ke Australia bersama Northcote City dan Melbourne Victory. Setelah itu, Michael melanjutkan karir ke Amerika Serikat bersama BlackRock FC dan Georgetown University. Pada awal 2026, Michael terpilih oleh klub MLS Colorado Rapids melalui MLS Super Draft. Kini dengan status sebagai WNI, ia berpeluang memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional termasuk ASEAN Hyundai Cup 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pukul 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Klub sepak bola kebanggaan masyarakat Pamekasan, Persepam, berpeluang besar ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan fase grup Piala Sonatin U17 Sonat Jawa Timur. Manajemen tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati ini pun mulai bergerak cepat menyiapkan berbagai kebutuhan infrastruktur termasuk kelayakan venue pertandingan guna menyambut kompetisi kelompok umur tersebut. Manajer Persepam, ABD Rasak, menilai kehadiran supporter di stadion akan memberikan dampak psikologis yang positif serta tambahan motivasi bagi skuad muda Persepam. Apalagi mayoritas komposisi tim saat ini diisi oleh talenta-talenta lokal berbakat. Meski kapasitas resmi masih menunggu keputusan mutlak dari ASPROF PSSI Jawa Timur, manajemen optimistis momentum ini dapat membangkitkan kembali gairah atmosfer sepak bola di bumi gerbang. Salam.

0: Muhammad Zaki Ubaidillah bidik babak perempat final dalam Japan Open 2026. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah membidik babak perempat final pada turnamen Japan Open 2026 setelah dipastikan tampil memanfaatkan slot daftar cadangan dalam ajang WWF World Tour Super 750 tersebut. Pemain yang akrab disapa Ubed itu awalnya berada di posisi cadangan kedua, namun peluang berlaga di Tokyo pada tanggal 14 hingga 19 Juli ini terbuka lebar setelah sejumlah pemain papan atas dunia memutuskan mundur dari kompetisi. Atlet kelahiran Kabupaten Sampang, Madura tersebut menyadari langkahnya tidak akan mudah karena pada babak pertama ia langsung menonjolkan fokus penuh karena harus bersujud melawan wakil Denmark Rasmus Gemke. Jika berhasil lolos, ia berpotensi menjumpai unggulan tangguh seperti Anders Antonsen atau Thomas Junior Popo.
2: Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa maju babak lebih, babak jauh. Ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa. Ya bisa ngendaliin semua permainannya.
1: Japan Open 2026 menjadi panggung penting bagi Ubed untuk mengukur kemampuan di level elite senior. Guna menghadapi para pemain yang lebih berpengalaman, ia mengaku terus mematangkan kesiapan fisik, kontrol emosi, serta kekuatan mental di lapangan. Selain Ubed, Indonesia juga menurunkan Jonathan Christie dan Alwi Farhan di sektor tunggal putra. Pada nomor tunggal putri terdapat Putri Kusuma Wardani, diikuti kekuatan tiga pasangan di sektor ganda putra yakni Fajar Fikri, Sabar Reza, serta Raymond dan Joaquin. Sementara pada sektor ganda putri Indonesia diperkuat pasangan Ana Tiwi, Pratiwi Fadia, dan Rachel Febi, serta ditunjang oleh pasangan Jafar Felisa dan Amrinita di sektor ganda campuran.
0: Koni Bangkalan mulai mempersiapkan atlet menghadapi Porprov 10 Jawa Timur 2027. Salah satu program yang disiapkan adalah pemusatan latihan Kabupaten Puslatkab. Ketua Koni Bangkalan Tajul Anwar mengatakan, pendataan atlet sudah mulai dilakukan. Prioritas diberikan kepada peraih medali Porprov 2025. Namun, atlet yang belum meraih medali tetap berpeluang masuk Puslatkab, asalkan pernah mengikuti kejuaraan tingkat provinsi atau nasional. Selain itu, Kone juga akan menggelar pelatihan bagi para pelatih untuk meningkatkan kemampuan mereka. Program tersebut mulai dijalankan tahun ini agar persiapan menuju Porprov 2027 lebih maksimal. Pada Porprov 2027, batas usia atlet tetap maksimal 22 tahun, karena itu hanya sebagian atlet peraih medali Porprov 2025 yang masih memenuhi syarat untuk kembali bertanding. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumlap, saya Ahmad Faris, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Aduh, motornya kok mengo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok ki.
1: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan Instalasi Peduli Pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan pelayanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro dangdut adalah kita. Pro dangdut RRI Sumenep.
5: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini saya Aris seperti biasa kembali hadir satu jam ke tengah sama Anda di Pro Dangdut, tepatnya di lembar yang ke-14 Selasa di bulan Juli 2026. Sebelum kembali kami hadirkan beberapa lagu yang telah kami siapkan, tapi dahulu kami mohon informasi, segala bentuk informasi apa saja yang penting bermanfaat. Langsung saja awal kebersamaan kita kami terima di 665396. Selamat siang Pro Dangdut, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Adalah kita.
5: Iya, perkenalkan
6: bersama Inatun.
5: Bersama oh, Tikatun ya.
6: Yang ada di Lenteng. Ini ada lagi ada di luar, lagi ngombe acem.
5: Lagi ngombe acem. Iya. Kenapa harus di ngombe?
6: Soalnya kalau tak kombi itu enggak ada yang beli.
5: Oh, bilang nyari yang tanpa dikombi jadi enak.
6: Soalnya di mana ya? Kalau tak kombi itu katanya harganya itu murah.
5: Oh, murahnya berapa kalau hanya selisih 1000?
6: Enggak ada, emang enggak ada.
5: Oh, enggak ada yang beli. Jadi
6: asap yang sama kulitnya.
5: Berarti
6: kalau sama bijinya ya ada itu.
5: Oh, jadi memang mintanya yang buka baju ya.
6: Iya,
5: jadi
6: yang buka baju gitu.
5: Bajunya dibuka. Seperti
6: terus,
5: itu.
6: Iya.
5: Alhamdulillah. Sekarang sudah dapat berapa kilo?
6: Alhamdulillah, tadi kan motoron. Udah nyampe.
5: Wah, siapa sih naik? Yang naik siapa itu, Vi? Sampian, Vi.
6: Adik saya.
5: Oh, bukan Sampian yang naik, Vi.
6: Datang dari Jakarta itu yang jaga toko, datang ke sini gitu.
5: Datang pulang Ipa naik acem ya.
6: Iya dong.
5: Aduh palang.
6: Di sini enggak ada laki-lakinya ya, gitu deh.
5: Rumah tega gelu kamu itu, Vi. Vi, awas, Vi.
6: Eman, Kak.
5: Enggak apa-apa, yang penting bisa lebih berpengalaman. Kalau sudah lama di kota besar biasanya agak susah naik acem ya.
6: Enggak, emang dia ya.
5: Lepe,
6: kalau
5: ya.
6: Nggak ada aja itu meserup.
5: Oh, seperti itu.
6: Iya. Kalau ada dia, Enggak, tak luang maksudnya.
5: Iya. Berarti kalau begitu, maka kita harus selalu akur bersama keluarga, ya.
6: Iya dong.
5: Karena segala bentuk kebutuhan tidak harus kita kerjakan sendiri, harus juga butuh bantuan. Terima kasih dong. Mbak F alias Inatun alias Entun.
6: Lagunya, lagunya ada apa
5: coba? Lagunya juga beter, bagus-bagus pokoknya, iya. Soalnya
6: ini sambil ngomjacem nanti mau didengerin ya.
5: Iya, langsung dengerin Arena Vi. Lanjut salamnya buat siapa, Vi?
6: Salamnya buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
5: Amin.
6: Terus juga ada
5: Bupator, Mama Intan.
6: Terus Mbak Yuni ya. Terus juga Abah Halim, Pak Nur Kumala.
5: Iya.
6: Terus Pak Jeffrianto.
5: Iya.
6: Terus juga ada Farid.
5: Wah. Ada gangguan, jangan terus-terus, Bi.
6: Ya, semuanya.
5: Iya, oke.
6: Okay. Tanpa terkecuali. Ya. Makasih, sambil mau ngombe acem boleh.
5: Ya, ngombe, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Entun ya. Udah gabungan. Akur-akur, semoga saja nanti banyak ya, Vi. Apa? Dapat kombi na acemnya ya. Mumpung sekarang cuaca lagi bersahabat, harga lagi melambung, jadi cepat-cepat dituntaskan ya, langsung jual ke toko. Di belakang Mbak Entun. Halo, assalamualaikum.
7: Halo.
5: Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Rinduang rindu, mimuri bercelana ya.
7: Dan adalah kita.
5: Sampai
7: anu udah lupa.
5: Kok sampai ruang rindu.
7: Aduh. Ingat anu, ingat kalau itu waktu malam itu loh.
5: Saking semangatnya.
7: Baru saya kok tuh saya udah diterima. Alhamdulillah.
5: Iya, oke.
7: Senang banget pokoknya.
5: Tapi sebelum kami hadirkan lagu seperti biasa, kali ini punya kabar apa Mbak Yun?
7: Kalau kabarnya di sini ya biasa-biasa saja lah ya, kalau
5: kabar masalah, informasi
7: masalah
5: ya.
7: Cuaca, kalau masalah cuaca ya panasnya full Mas Waris.
5: Enggak nanya panas, kabar pasar gimana, kabar tetangga gimana, ada yang masak apa lagi tetangga?
7: Ya enggak tahu, enggak sempat jenguk lah kalau tetangga masak apa lah.
5: Ya kan harum-harum, ini kayaknya masak bawang.
7: Ya, kalau masakan apa namanya ya? Kayak bawang goreng ya kedengeran kemana-mana lah.
5: Goreng
7: kacang gitu.
5: Nanya, waduh kok harum lagi masak apa itu? Enggak sempat nanya ya?
7: Enggak
5: sempat nanya.
7: Saya tuh enggak pernah, ya bukannya ini sama si Eris ya. Kalau enggak perlu tuh sama tetangga tuh enggak pernah. Maksudnya kecuali ada apa gitu baru.
5: Ya main nggak apa-apa ya, selama ya, itu iyalah, positif.
7: Tapi kurang begitu, katanya orang Jawa tuh kalau nenanggar dan gatar itu takut ada omongan yang kurang baik didengar gitu.
5: Ya enggak, sama perempuannya. Biasanya kalau di rumah sambil lalu kita memperlihatkan kincu kita yang tebel di atas. Waduh, gimana saya ini bu? Gitu ya.
7: Bukannya enggak mau bergaul sama tetangga,
5: enggak. Cuman kalau tidak ada perlu memang enggak ke sana. Menjaga sesuatu
7: yang kurang baik nanti didengar itu
5: lebih gitu. Oke, terima kasih. Lanjut salamnya buat siapa Mbak Yun?
7: Ya, salamnya dan tentu buat Mas Waris. Aduh Abah Halim nih dua kali Mas Kol nih. Ayo Bah ditunggu Bah.
5: Abah Halim neng dulu Bah.
7: Abah Halim ada Bang Bawan juga Bang Jeffrey. Barusan ada Evi. Mana acemnya sih?
5: Ada Ikombi, ibu kak kelambin dengan Evi.
7: Iya, bawain saya sih. Udah nyampe ke rumah sini sudah, Mas Waris.
5: Udah nyampe, waduh.
7: Udah nyampe waktu pertemuan dulu SKP itu.
5: Berarti harus memang selalu berkanca ya, tak oleh bertukaran.
7: Iya, di RRI juga pernah ketemu sama RRI juga.
5: Iya, lanjut.
7: Ya, salamnya ada di Canggara, Jekmara, ada Suni, Arimbi, itu yang di mana tuh yang di aduh Cerongi ada Umar Faruk, Karisma dan Rian juga, terus ada Cempaka, ada Ibu Faktor, Mama Intan dan Mama Susana.
5: Iya, terima kasih.
7: Juga, Bapak terkecuali ya. Buat Mas Arisnya, makasih.
5: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni, di belakang Mbak Yuni. Selamat siang, Pro Dangdut. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Halo.
8: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Iya, dengan siapa ini?
8: Dengan Farid, Mas Farid.
5: Farid di Pamekasan, ya, betul ya.

0: Kabar apa kali ini Bang Farid?
1: Kabarnya nggak ada kabar yang menonjol. Ya, aman-aman aja.
0: Ya, bukan masalah aman. Masalah apa kita sehari-hari? Masalah dapur lah. Gimana? Harga-harga.
1: Biasa. Udah berapa bulan ini kan udah merangkak naik nih Bang.
0: Iya, maksudnya saya nanya harganya berapa? Takutnya nggak sama dengan di sini.
1: Urusan dapur nggak ngerti.
0: Oh, masih belum dengar. Kalau bisa besok ya ditanya sambil lalu dengar-dengar lah ya. Kira-kira ya. Harga cabai berapa kalau di Pamekasan? Kalau di
1: tapi
0: Sumeneb?
1: Tapi ini belum ada keluhan kalau masalah cabai.
0: Oh, nggak ada keluhan. Ya, kalau mungkin pernah dengar selintingan. Nah, apa yang jadi resah untuk ibu rumah tangga apa biasanya? Di pasar apa? Harga apa itu? Gak dengar?
1: Gak dengar ya.
0: Oke, iya. Terima kasih. Lanjut, salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mas Wali setelah bertugas.
0: Terima Bansin kasih.
1: Ada Bunda Yuni.
0: Bunda
1: ada
0: Yuni.
1: Ada Pak Evi. Ada Waru Karisma. Terus ada Jika Semara. Ada Pak Suci, Pak Iim. Pak Ayu Sembaka, Pak Irma,
0: iya.
1: Pak Adilia juga dihitung gabungnya. Buat Mas Warif,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Farid, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Ini dari Fan Baru masuk.
0: Oh, Fan Baru masuk. Jenengi sopo, Mas?
2: Pak Akui Torianto.
0: Torianto ya?
2: Torianto
0: Teretana Mas Jefrianto. Lokasi di Pamekasan ya.
2: Pamekasan, dan di posisi ada di tengah Sabul.
0: Lagi di tengah Sabul.
2: Lagi ini apa memasuki air untuk jandring orang Mekas dan orang Bendingan etorap Mas Baris.
0: Boma etorap itu kan kurang etorap, begitu baik.
2: Meta etorap juga sepon tuh nyelok.
0: Nah.
2: Penyiram pun nyelok.
0: Makanya kita harus sadar diri. Cuman maksudnya gini, apa? Pas nanti tembakau larang punya tetangga, punya saya, kenapa beli modo? Lucu ring burung
2: enggak gitu. Enggak jadi apa-apa kalau masalah suara pun sama si Rama itu enggak jadi apa ya? Perbedaan.
0: Ya, perbedaan memang ada itu, kualitas tembakonya ada. Kalau yang disiram nih koni karena tembakau memang itu harus kurang air, bukan harus banyak air. Rasa apa lengketnya itu lain, aromanya lain. Nah, maka dari itu, kalau gitu berarti nanti kalau lain harganya tak sama dengan minyak tetangga, kita harus sadar diri itu ya.
2: Memang rezekinya gitu.
0: Bukan rezekinya gitu, memang rezekinya dibuat. Rezeki itu akan juga norok.
2: Iya, kalau masalah harga-harga di pasar yang dikeluhkan masyarakat di Pamekasan itu Mas, telur.
0: Kenapa telur bundar?
2: Mulai naik.
0: Oh.
2: Kemarin itu 23. 22. Sekarang naik ke 24 sekarang.
0: 23 naik 1000 berarti ya.
2: Kan MBG kan sudah mulai lagi.
0: Ya, alasannya kenapa naik? Oh, karena MBG.
2: MBG kan banyakan gitu, banyak keperluan dari MBG, banyak yang ambil gitu Mas.
0: Tapi seperti
2: stoknya itu enggak ada gitu.
0: Iya, baik, terima kasih infonya.
2: Yang kedua, kangkung mahal sekarang Mas.
0: Kangkung?
2: Iya, kangkung itu, sayur kangkung itu. Itu kalau dulunya itu 1.500, sekarang 3.000 Mas.
0: Berapa? Berapa tale itu? Hah?
2: Satu
0: tale. Biasanya?
2: Biasanya 2.000, 1.005.
0: Biasanya 1.000, 1.005.
2: Sekarang 3.000.
0: 3.000 satu tale ya? Waduh, alasannya kenapa katanya Mas Jeffrey?
2: Ya, tak tahu, mungkin para petani mungkin banyak yang nanam tembakau, banyak yang nanam bawang. Kalau kangkung nggak ada yang mungkin ada, cuma sedikit gitu Mas.
0: Oh, seperti itu.
2: Iya,
0: terima kasih infonya. Oke, lanjut. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya tadi ada Mas Warit, Buah Yuni. Semuanya fan-fan RRI Salam Kompakan dari Mas Jefrianto alias Toriman.
0: Toriman.
2: Nama asli saya itu Tori.
0: Oh, nama aslinya Tori.

0: Tore, ya, Tore.
1: Tore, la M, Tore, man.
0: O la M.
1: Tore.
0: Tori, Tori, man. Ya, langkong, Bang Tori.
1: Oh, ya, lagunya yang enak, man, ya?
0: Enak semua, bukan okay, saya nyanyi.
1: Kita ngasih, Mas Warif. Ini kak, radio ini boleh gantung, kan sedang, nih, kak.
0: Bah, sound kalian bawa, ya. Sound sambil.
1: Dan ini mah Najib Rianto molat.
0: Bedagir. Demi
1: ini kak di Launa Gulu bener dengan Rao.
0: Oh, salam kasih Rao. Siapaan yang mana?
1: Salam ke Rao bener-bener kau lompat emak. Kau belut.
0: Nya mana siaraannya?
1: Tau, emang bener.
0: Beni ya Rao nengi temanan apa Jeffrey beni?
1: Pak Jeffrey gue nomor apa? Pak kok. Norba
0: ano magili ayeng. Ah, tak langkong si bobo tinaki kelutan nang ngale kata tolongin orap ni. Ana apa ye?
1: Ya
0: bede gugang goreng goreng ya.
1: Langkong Mas Jeffrey.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dulu kali ini langsung saja kami hadirkan lagu untuk Anda. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini bersama Pro Dangdut RRI Sunam.

0: wabarakatuh.
1: Iya, dengan Abah Halim ya, Abah.
0: Ya, betul.
1: Sehat Abah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Senang saya dengannya.
0: Sebaliknya?
1: Ya, seperti apa yang memang sudah didengar dan saya jawab. Oh, belum saya jawab ya. Saya alhamdulillah sehat, sehat.
0: Sajane
1: enak suaranya sampean. Waduh, ni jar ini wong Jawa. Aduh, batuk. Di. Sabar, sabar, ba, launan, ba, launan, abah, launan, darah yang dimin, ba.
0: Kalau di daerah saya, Mas Hadir.
1: Iya.
0: Satu bulan lagi sudah panen itu tembakau itu.
1: Satu apa?
0: Satu bulan lagi, bulan 8 itu.
1: Satu bulan lagi, insya Allah sudah panen. Semoga saja sesuai dengan harapan. Cik gelopai yang teka arke larang, cik polong dengude, ya, ba. Walaupun harga larang, jangan kesusu tembakau di panin kalau masih muda, ya.
0: Nah, kalau saya ini waktu dia benturan dengan kami dulu, Mas Arif.
1: Aduh, gak bukan, Pak.
0: Ya, kalau sudah 10 hari, itu dipetik sudah dengan petani itu.
1: Iya, pokoknya tapi, sudah tua.
0: Taitorap itu, Mas Hadi.
1: Taitorap ya, bagus iya. Itu.
0: Kalau taitorap. Sekarang sudah zamannya, musimnya sudah torapan itu.
1: Tapi
0: jadi yang petani di daerah saya itu, Mas Hadi, itu dijual di sawah semua itu. Dari gunung, ya.
1: Iya.
0: Jadi kurang setiap bulan itu sudah bete tembakonya. Jadi tembakonya itu kalau sudah ditolong itu pas biru itu.
1: Memang biru kalau pas lagi torapan. Memang harus betul-betul kering tanah. Jangan sampai yang namanya ramok itu hidup dan, kembali. Ya.
0: Dan baunya itu Mas Hadi kalau ditorap. Itu bau agak nyeriling itu.
1: Iya, maka dari itu kita harus seram kensakoni apa boleh nang daerah Sabo juk sampai torap. Aduh, bodoh.
0: Ya, di waktu saya jadi pembedina tembakau itu.
1: Iya, terima kasih ya Abah Halim langsung. Abah Halim salamnya buat siapa dulu, Abah Halim?
0: Ya, langsung salam.
1: Salam ya. Buatnya buat siapa, Abah?
0: Salamnya Fernanda. Semoga sehat walafiat bersama.
1: Amin.
0: Dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
1: Amin.
0: Dan
1: amin.
0: Akhirnya ada Abah Suninya, Mas Regi, lagi Evi.
1: Evi.
0: Mas Or, Mas Isan, Mama Susan, lagi ada Faruk Kaisna ya.
1: Iya, Mas Faruk.
0: Dan Abah Yuni dengan Mas Wawan.
1: Mas
0: dan
1: Wawan.
0: Dan semuanya agak tanpa terkecuali dalam ukhuwah Islamiyah dari saya. Buat Mas Adik, terima kasih atas Kiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Halim. Sehat-sehat ya, Abah ya. Salam ke Mas Wawan. Si juragan muda ya. Kalau kali ini siang mungkin lagi bersama kami Mas Wawannya. Yuk bung gabung lah. Untuk kepulauan juga selamat siang semoga saja di masa lembus Pudi lagi bersama RRI ya, bersama Prudangdut. Di kalau enggak ada kesibukan mungkin ditunggu nanti juga di belakang Abah Halim. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Pan Baru Lang.
1: Dari mana?
2: Dari situ Bondo Jalan Raya Banyuwangi.
1: Dari situ Bondo Jalan Raya Banyuwangi dengan Mas siapa?
2: Mas Rahman.
1: Mas Rahman. Wah, terima kasih Mas Rahman. Begitu pokoknya saya ini harus dikancai. Saya memang butuh kanca, kurang kanca Mas Rahman.
2: Iya, iya,
1: Tapi kalau untuk penangkapan gimana kali ini Mas Rahman ke situ Bondo?
2: Ngajentur itu RRI semenep.
1: Terima kasih. Pakai apa? FM atau AM?
2: Pakai AM.

0: AM.
1: Bagi AM.
0: Bagi radio.
1: Bagi
0: radio.
1: Ya, radio AM ya, AM-nya, AM-nya.
0: Mulai dulu disimpan.
1: Terima kasih Mas Rahman. Ya. Tolong disampaikan sama tetangga, sama Pak Glebunnya juga bahwasannya. Yuk, ya. Burung gabung ke RRI Sumeneb gitu ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Soalnya mulai dulu disimpan radionya, mulai tidak ada Bang Matali itu.
1: Radionya disimpan kali ini bisa Yodi boleh.
0: Iya, boleh nih.
1: Iya, mang kan banyak ganca seneng memang. Bang, mumpung sekarang lagi jumpa, punya kabar apa kali ini, Bang? Kabar yang bermanfaat tentang pasar, ya, mungkin apa, Bang?
0: Biasa kabarnya lah di Situbondo.
1: Apa gimana biasanya seperti
0: panas,
1: apa?
0: Ya panas-panas lah.
1: Bukan masalah panasnya, padu mun panas itu Bang Rahman. Enggak, mi harga telur mi lebih modo di sini mun telur lekor di sana mi kan sangat beles.
0: Enggak, mun telurnya padu bui
1: lah. Oh, padu ya. Padu larang. Berapa kalau di Situbondo itu Bang Rahman?
0: Padu bui itu Bang.
1: Berapa?
0: Dua-dua.
1: Oh, berarti lebih murah ya dari sini. Alhamdulillah.
0: Salam-salam yang sama teman-temannya.
1: Ya, silakan salamnya buat siapa Mas Rahman?
0: Ya, ke semuanya lah, pan-pan mama. Ya, lagunya ikutan ya Bang.
1: Lagunya ikutan. Oke.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya saudara baru di Situbondo. Catat Mas Rahman. Rahman orangnya berarti ini baik. Rah ini lelaki, man ini, mantep, betul lelaki si mantep. Di belakang Mas Rahman, selamat siang, assalamualaikum, Pro Dangdut. Lo, aduh,
2: Waalaikumsalam,
1: Bang Alip ya.
2: Iya,
1: sehat Bang Alip.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Bedi kamu mungkin bedi jompo, nopo bedi luar.
2: Puru
1: metek capi jompo. Capi larang, capi alas. Banyak oleh sesok.
2: Tak sampai mungkin.
1: Keng bendera ni.
2: 5 kilo kering.
1: Keng sana apa?
2: 5 kilo kering.
1: 5 kering ah. Cender jual, mana jual gula? Kalau boleh nama keng juga ngalah lagi. Bocah gelo Bang Alip. Ai, kau ni nak jual ni beli yo. Nang tenang. Buator, catat buator. Bang Alip 5 kilo capi alas. Nanti dijemput bersama-sama. Terima kasih. Lain mun capi jemun nang salopeng alhamdulillah. Anu apa nya mana gasa tumbuh. Bawa benih, tumbuh dan tumbuh bagus. Harga ni apa mau ni isalopeng Bang Alip boleh Bang Alip?
2: Isalopeng sangang dolo.
1: Kering ni, kering-kering.
2: Kering yang kering mate.
1: Kering mako, ye, mate, kering mate. Ye. Sangang bolo, sakilo. Jadi mon kau lo melek kasa, berarti oleh muda on ki Bang Alip?
2: Muda on saya kan boleh.
1: Terima kasih Bang Alip. Lanjut alhamdulillah banyak manfaat. Capi pedes 13.000. Oleh orang iki, oleh larang.
2: Orang
1: Ibon. Oh, orang Ibon. Lanjut
2: nah. Ajak dia kanto.
1: Ungguna japi ya, mi bola berisi kekurangan japi. Mangkat ke Bang Alip gratis.
2: Gratis.
1: Lanjut salamnya buat siapa Pak Alip?
2: Terima kasih. Salam maafuru pada
1: Rahman. Rahman dari Situbondo.
2: Rahman dari Situbondo.
1: Yafri. Abah Halim.
2: Yafri ketekel je, panas je.
1: Ada nukui tekel.
2: Tekel juga.
1: Bu balang. Kering. Balang, kering aku.
2: Adhan yang ku. Adhan malam malam.
1: Oh, tak ngerti. Teruk banyak besar.
2: Mundi pasuraiin gue deh bawa ni temo.
1: Oh badang.
2: Itu mohon.
1: Itu mui kama pasuraiin.
2: Oh, gue deh nengi kapong.
1: Abo, pupalang. Masalah ni.
2: Ane, yang gue deh salopeng.
1: Tak salah, tak salep. Ada ni sel.
2: Beda buator.
1: Buator.
2: Yang gue deh Omboang.
1: Omboang.
2: Ada kesemuanya.
1: Berdiri kapi. Terima. Matur sakalangkong. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi monggo silakan di belakang Bang Ali Pratama sebelum kami hadirkan kembali lagu untuk Anda. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ani ka aja-aja pada nyanyi. Empian mah.
3: Kileres.
1: Kok enak suarane. Saiki jamune apa, Ma?
3: Jamune godhong telo.
1: Oh, godhong telo. Betepak, Ma. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ra ketemu, temu pisan. Dek remaja, Ma.
3: Temu pisan terus
1: ngelok. Aduh, terima kasih Mama Bator. Apa kabar dulu, Ma? Sehat ya, Ma?
3: Api-api
1: wai-wai. Gimana kabar pasar, Ma? Harga-harga gimana, Ma?
3: Kalau saya ada ke pasar, Mas Waris, cuma jemput di sini saja.
1: Pumak lah, kusila duk kaburumun. Kan pun namari ngucap, Ma. Biar duk buat muna duk lah. Kau nak ke pasar, nyatanya, Ma. Hanya tanya.
3: Cuma harganya telur di sini 23.000, Mas Waris, per kilo.
1: Oh, iya Rahman, isi tu bondo muda dulekor jan Mas Rahman kilo. Ajak saya ibu makan pun si melia.
3: Aduh. Kalau kiren lah saya.
1: Bukan muda on mah.
3: Ya, memberi senang ke kata.
1: Mangkanya.
3: Sesuai
1: benar, nunggu
3: selamat sore.
1: Iya, gampang nanti ada perhitungannya, kata Mas Rahman. Terima kasih, Ma. Lanjut salamnya buat siapa, Ma? Muter lagu, ya, mana, Ma?
3: Barusan ada Pak Ali Pratama, ya.
1: Ali Pratama.
3: Yang belum disebut kemarin, ada Pak Haji Burhan, juga ada Pak Mukabu, ada Pak Susana, juga ada Paru Karisma. Ada Pak Dewa Soraye. Dan juga lagi buat Mbak Cempaka dan buat Irma dan Suci.
1: Selamat pengantin baru Mbak Suci, ya. Gabungan lu Mbak Suci.
3: Suci, pengantin baru tempat kapan besar.
1: Ada kakang salam ke kakangnya Mbak Suci. Mohon bisa suara gabungan Mbak Suci.
3: Kakangnya ya. Selamat buat Mbak Suci ya. Semoga bahagia, sejahtera.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Mana teman-teman kau tadi undang?
1: Anda kenang nah, anda kenang nah sempit pola nah, dan Pak Suci.
3: Buat Bu Yuni, makasih Bu. Lagi ada Riki Anggara, Gigi Asmara, Esi juga, ada Basuni Dewi juga ya.
1: Iya.
3: Yang kemarin belum disebut buat Pak Hendra Cipta dan Mas Panji Ketawa.
1: Selamat siang.
3: Ya, udah dulu Mas Farid.
1: Iya, Ma.
3: Yang belum disebut saat ini, insya Allah nanti malam bagiannya Pamekasan ya. Putra Setia lupa.
1: Putra Setia.
3: Jauh dulu Mas Wari, lagi ikutan, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fator. Duduk manis dulu, Ma. Waduh, senyum lah. Baik, terima kasih untuk Anda semua. Jangan kemana-mana dulu. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang kami sudah persiapkan. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini bersama Pro 1 RRI Sumenang.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Bagaimana, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Pro Dangdut ya. Baru saja berlalu lebih dari seribu kali kau mengkhianati, ingkar janji ya. Berarti tetap mau biring lejekan ya. Monggo silakan untuk Anda yang kembali ingin bersama kami. Halo Bang Ivon, apa kabar? Messenger juga apa kabar? Om Boang, selamat siang. Kalau lagi ada kesempatan, boleh Om kita gabungan. Pak Nur Kumala, juga Pak Haji Kamarudin, Om Leke. Terus Abah Suni, Mas J.A. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bersama Sony, ya, siapa? Ya, Cempaka, ya. Sofi ya, kok Sony, Mbak Sofi, sehat Mbak Sofi. Sofi, di sini juga saya punya teman Sofi ya. Apa kabar dulu?
1: Kabarnya lagi baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini seperti biasa punya kabar apa?
1: Kabarnya lagi apa ya?
0: Punya info. Info pasar, info pasar.
1: Di pasar telur masih 26 gitu loh Mas Wari.
0: Wah, 26 di pasar mana itu?
1: Bukan di pasar, aku beli di yang punya sendiri gitu loh, apanya namanya itu?
0: Peternak.
1: Agennya ya.
0: Agennya 26.
1: Ya, 26.
0: Katanya ada yang 23, ada yang 22. Ada yang dua.
1: Ayam murah Mas Wali.
0: Kenapa?
1: Kalau ayam murah.
0: Ayam ayam apa itu? Ayam kampung.
1: Enggak, ayam bertelur gitu.
0: Oh, ayam potong maksudnya.
1: Ayam potong
0: betul. Berapa 1 kilo?
1: 1 kilo 29. Kalau di Jember katanya 23 gitu loh.
0: Oh, di Jember 23.
1: Iya, semoga dengerin ya yang di Jember.
0: Di sini 29 ya. Waduh, mahal kalau gitu ya. 29. Baik, lain dari itu mungkin ada info lagi Mbak Sofi.
1: Kalau ikan tongkol gitu loh ya, agak lumayan apa ya, mahal gitu loh.
0: Berapa ikan tongkol
1: per
0: berapa?
1: Ekor, coba beli per ekor ada yang 20. Iya 20 gitu.
0: Oh, per ekor wah, aduh.
1: Tergantung besarnya, iya per ekornya.
0: Padahal kalau cuma ekornya kan enggak mau, walaupun hanya 1000 ya, enggak ada dagingnya masalahnya ya.
1: Mas Wari, aku nyalamin salamnya.
0: Salamnya silakan buat siapa?
1: Buat Abah Suni. Ada juga Forum Karisma, ada Esi, ada Jeki, ada siapa lagi ya? Oh, ada Abah Halim.
0: Ada Abah Halim.
1: Halo Mas Wawan juga.
0: Mas Wawan.
1: Iya, juga ada Arindi, ada Bunda Fatho dan Putra Setia Putra ya. Iya. Spesialnya buat Om Boang aja loh Mas Aris ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih aja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi, infonya di belakang Mbak Sofi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak
2: Pro Dangdut. Adalah kita.
0: Iya, Pak Nur Komalon. Pak Komala, kok Komalon?
2: Iya,
0: aduh, jumpa sana. Jumpa boleh maksudnya, Pak.
2: Jumpa boleh. Karena di radio ada jawaris. Masih yang jawaris ini kepada saya. Terus masuk.
0: Langsung masuk. Baik, seperti biasa kali ini. Kalau di daerah mana di Pamekasan, kalau di daerahnya Pak Nur Komala, apa namanya Pak Nur Komala, pasar apa itu Pak Nur Komala?
2: Pasar Kepo.
0: Harga berapaan Pak Nur Komala? Harga ya, kebutuhan
2: harga apa?
0: Ya, alat apa, kebutuhan dapur lah. Ya, bumbu-bumbu itu ada apa saja? Apa saja yang naik dan apa yang murah, mungkin tahu Pak Nurkomala?
2: Nah, harga-harga pasaran, kebutuhan orang dapur biasa-biasa saja.
0: Oh, biasa-biasa saja, berarti normal ya?
2: Normal ya.

0: Baik, enak berarti.
1: Keadaan cuaca ini cerah.
0: Oh, cuacanya, cuaca cerah. Terima kasih sama, cerah semua. Nah, baik, iya, langsung saja salamnya buat siapa Pak Nur Komala?
1: Ini acara-acara anu ya, minta lagu-lagu ya.
0: Kenapa?
1: Minta lagu-lagu ya.
0: Lagu-lagu, sekarang lagu-lagu ya.
1: Lagu-lagu Melayu ya.
0: Lagu-lagu dangdut.
1: Lagu-lagu dangdut Melayu. Iya, iya, tidak apa-apa. Salamnya untuk siapa sih yang barusan itu Cempaka ya?
0: Mbak Sofi, Mbak Cempaka.
1: Mbak Sofi Cempaka yang ada di
0: Kalianget. Nah.
1: Juga untuk Bu Petor. Juga untuk Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni.
1: Iya, iya. Lagi ada sama isi Munetra isi itu kedua.
0: Wah, ngombi acem minatun. Entun, entun ngombi acem.
1: Indandit,
0: indandit. Pak Indandit.
1: Iya. Iya ke semuanya aja, salam kompakan.
0: Terima. Terima kasih Pak Nur.
1: Sama-sama, terima kasih waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Nur Komala, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Roman, Romansa, ya.
2: Asaran Bang Anwar ini.
0: Oh, Anwar, benih Roman, sanda Anwarnya.
2: Iya.
0: Taporop Milono.
2: Bang, enggak apa-apa, soalnya apa? Sama-sama keluarga itu mirip-mirip suaranya Bang.
0: Suaranya mirip-mirip, memang memang kita harus benar-benar jeli ya.
2: Iya, ya, enggak apa-apa lah.
0: Anwar, sehat ya Mas Anwar?
2: Alhamdulillah sehat Bang Aris.
0: Alhamdulillah sehat, sama kalau begitu. Langsung salamnya buat siapa Mas Anwar? Atau barangkali ya, punya punya info yang perlu disampaikan, info yang bermanfaat, ya, boleh?
2: Ya kalau info enggak ada, yang penting apa? Bisa masuk lah, bisa menyambung-nyambung tali silaturahimnya.
0: Iya, bisa nyambung
2: ya, langsung, silaturahim. Langsung salamnya ya.
0: Buat siapa?
2: Yang pertama buat Bang Aris ya, selamat bertugas. Salamnya buat ke semuanya saja tanpa terkecuali. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Romansa, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Faruk ya.
3: Dan Romansa itu barusan Anwar.
0: Anwar, Anwar, mun Anwar mare ya. Toron bur Anwar ya.
3: Anwar.
0: Anwar. Iya.
3: Akhirnya bangun. Bangun jaga tedong.
0: Mati ini jaga bolo. Tak tanya gitu. Ya. Antanya harga, harga pasar berapa sekarang Mas Faruk? Ada lah.
3: Mana biar ke pasar kalau tahuning Bang Waris.
0: Oh, mun tahuning salamnya buat siapa? Adanya kasih tahu, boy.
3: Oke, kayak kalau tak ke pasaran.
0: Adanya mini bini ke pasar kan. Pesennya kurang, Mas. Cuk beri 100, beri to seket. Harga mahal okay, biasanya.
3: Oke, tapi tahu neng juga kalau
0: lanjut salamnya buat siapa Mas Faruk? Neng lo tahu kan?
3: Salamnya untuk Bang Waris, selamat bertugas. Untuk kesemuanya salamnya ya Bang Waris ya.
0: Salamnya.
3: Semuanya salamnya salam kompakan. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Singkat Mas Faruk. Terima kasih Mas Faruk, monggo silakan. Mumpung masih belum muter lagu, ingin bersama kami, monggo silakan kami tunggu di tiga line telepon. Halo Mama Jaintan, Pak Kaban, Pak Weni, juga Mbak Lucy, pokoknya semuanya ada. Baik, langsung saja kali ini kalau yang udah ada, kembali kami hadirkan lagu untuk Anda.

Bagaimana, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini kembali bersama Pro Dangdut ya. Dua lek seretin koning menggoda hatiku, baru saja berlalu ya. Untuk Mas Jepri, saya enggak Mas Jepri ya.

hati-hati kalau lagi nyiram. Kalau lagi panas, anaung dulu ya. Pokoknya untuk Mas Jeffrey, ada pepatah yang mengatakan, ada beledang akan sengki, ada beledang akan jelotnya. Ada ring jagang ya kasoki, tapi ring jagang ya kariot. Maksudnya jangan di overfull ya. Jadi mon lesoh istirahat dulu ya Mas Jeffrey ya. Silakan kembali untuk Anda. Halo Mas Ivon, Kong Toin juga kalau ingin bersama kami monggo ya. Pokoknya saat sekarang panasnya luar biasa ya. Mungkin sambil lalu duduk nyantai di rumah sama keluarga menikmati lagu-lagu dangdut. Mantap. Halo Mbak Susana juga, selamat siang. Langsung saja kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda. Dan jam sudah menunjukkan pukul 14:26. Kali ini masih bersama Pro Dangdut RRI Sumenang.

0: Buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok hi.
0: Mogok. Padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya. Bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Air dalam tubuh diantaranya berfungsi menjaga kesegaran, membantu pencernaan, dan mengeluarkan racun. Banyak orang yang tidak mengetahui khasiat air, selain untuk menghilangkan dahaga saja. Air dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara yang mudah dan murah. Ada 10 manfaat air putih yang dapat kita jadikan acuan saat akan mengkonsumsi minuman di luar dari air putih. Pertama, memperlancar sistem pencernaan. Kedua, air putih membantu memperlambat tumbuhnya zat-zat penyebab kanker, plus mencegah penyakit batu ginjal dan hati. Minum air putih akan membuat tubuh lebih berenergi, merawat kecantikan, meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria, serta hormon estrogen pada wanita. Menyehatkan jantung, lalu sebagai obat stroke. Air panas tak hanya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit kulit, tapi juga efektif untuk mengobati lumpuh seperti karena stroke. Sebab, air tersebut dapat membantu memperkuat kembali otot-otot dan ligamen, serta memperlancar sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Efek panas menyebabkan pelebaran pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi darah dan oksigenisasi jaringan, sehingga mencegah kekakuan otot, menghilangkan rasa nyeri, serta menenangkan pikiran. Jika berada di ruang ber-AC, dianjurkan untuk minum lebih banyak karena udara yang dingin dan tubuh cepat mengalami dehidrasi. Banyak minum juga akan membantu kulit tidak cepat kering. Di ruang yang suhunya tidak tetap pun, dianjurkan untuk membiasakan minum, meski tidak terasa haus, untuk menyeimbangkan suhu.

0: Bagaimana, terima kasih, dan masih ada waktu untuk Anda yang barangkali ingin bersama kami, monggo silakan seperti biasa di tiga line telepon ya, kami tunggu Anda. Monggo silakan, halo Pamekasan, Kang Toing, ini ketuanya biasanya. Gimana kabar dari anak buah Kang Toing ya? Sehat semua yang Kang Toing ya, ada Mas Sejenal, juga ada Bang Ivon ya. Atau barangkali juga siang hari ini Mbak Maila lagi monitor juga mungkin. Selamat siang. Atau Bang Bapak Haji Hosen ya, selamat siang. Halo Bang Sanden di Sampang ya, selamat siang. Mbak Suci di Kiri Raja ya, selamat siang juga. Halo Mas Dafir Antigalau, Antigalau ya, yang ada di Spudi ya. Selamat siang. Ada salam dari teman-teman Mas Dafir ya. Kalau bisa juga gabungan. Halo Mbak Rustin di Masa Lembu sana. Apakah siang hari ini bisa memantau siaran kami? Kali ini bersama Prodangdut RRI. Monggo, halo Mama Susana juga, Kanjeng Doso tak ketinggalan, selamat siang. Kami terima dulu, selamat siang Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantep, dengan siapa?
1: Dengan Ica, Mas Nari.
0: Ica di mana?

0: mana?
1: Di barat kota LA, Lenteng.
0: Di barat kota. Wah, dari tadi kemana, Mbak Ica?
1: Iya.
0: Dari tadi kemana saja?
1: Dari tadi lagi bersibuk-sibuk ya, sambil dengerin RRI jadi teman sejati.
0: Oh gitu. Tapi kali ini alhamdulillah udah bisa masuk. Barangkali punya kabar, Mbak Ica?
1: Iya, kalau mengenai kabar di lingkungan aman dan kondusif, juga di sini apa ya, musim tanam tembakau udah agak besar-besar punya para petani itu.
0: Punya para petani. Mbak Icanya nggak punya tembakau?
1: Ada, mungkin ada di bulan 7 akhir ini mulai panen mungkin.
0: Waduh, alhamdulillah. Berarti di bulan 8 ini udah mulai
1: ya, awal bulan 8 ini insya Allah mulai ya, kalau di daerahnya aku.
0: Semoga saja harga meroket nih ya, tinggi.
1: Amin. Amin. Para petani itu bisa bahagia menikmati hasil panennya, hasil jerih payahnya selama 3 bulan.
0: Oke, tapi jangan lupa, walaupun harga ya, selangit, walaupun harga selangit, jangan dipolong dengude ya, Mbak Ica.
1: Iya, ya, biar tidak jadi apa itu. Ada, kalau dipolong dengude.
0: Lo jadi apa, bukan jadi apa, eman-eman, Mbak Ica. Baik, langsung saja, Mbak Ica, salamnya buat siapa, Mbak Ica?
1: Lagunya, nggak usah request lagi ya, Bang.
0: Wah, lagunya yang mantep, jangan khawatir ya.
1: Oh, yang pastinya kalau Mas Lori mantep lagunya ya. Iya, salamnya buat sorenya Mas Tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama seluruh keluarga.
0: Terima kasih.
1: Jadi ada Faruk, ada Syahad, dan ada Jeki Arindi, ada Farid Adelia, ada Bunda Fathor juga, ada Anwar Petrestia. Buat ke semuanya yang lagi temui di RRI, semuanya kompak persahabatan selalu.
0: Oke, terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih Mas Lori atas waktunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya Mbak Ica, maka berakhir pula kebersamaan kita bersama kami di Prodangdut. Terima kasih, dan pastikan terus bersama kami karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih pernah berbahagia di manapun anda berada, kita jeda dulu dan kita sudah berada di titik ketemu pukul 14:54. Baik, benar nanti balasannya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Maka Allah itu berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar kekayaan itu yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya maka laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina an ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina nafsi. Oleh karenanya maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan kekayaan itu adalah banyak harta, akan tetapi kaya harta itu adalah kaya jiwa, adalah kaya jiwa. Jadi kaya jiwa itu adalah pribadinya jujur, pribadinya sabar dan semacamnya. Dan itu ghina nafsi. Jadi kalau sudah terbentuk jiwa-jiwa takwa kepada Allah, jiwa-jiwa sabar kepada Allah, maka disitulah kekayaan yang sesungguhnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap insan manusia itu.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika.

0: Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sumenep sore ini.

0: pori merupakan lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Diameternya 10 hingga 30 cm. Kedalaman lubang resapan biopori atau LRB sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman air tanah. Lubang ini biasanya diisi sampah organik. Sampah sendiri berfungsi menghidupkan mikroorganisme tanah seperti cacing tanah. Cacing ini nantinya bertugas membentuk pori-pori atau terowongan dalam tanah atau biopori. Manfaat yang dihasilkan dari lubang biopori ini sangat beragam. Pori-pori menjadikan tanah berongga hingga mempercepat proses peresapan air ke dalam tanah. Secara horizontal, resapan air mengalir dalam tanah melalui lubang biopori yang dihasilkan dari aktivitas cacing. Lubang biopori merupakan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk mengurangi genangan air dan sampah organik, khususnya di sekitar rumah, antara lain untuk mengurangi tingkat genangan air di pekarangan. Dan jika dibuat secara massal pada taman lingkungan, maka lubang inilah yang dapat mengurangi genangan air di kawasan perumahan. Pusat RRI Sumenep untuk kesiapsiagaan bencana.
1: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda di program Kentongan edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Tema kita membangun budaya keselamatan kebakaran. Kita sudah tersambung dan akan berdialog bersama Kabid Pencegahan dan Damkar Satpol PP Sumenep, Bapak Sugianto. Assalamualaikum Pak Sugianto.
3: Waalaikumsalam Bu.
2: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pada sore hari ini Pak Sugianto. Ini informasinya dari BMKG sudah dekat-dekat di puncak musim kemarau Pak ya, untuk di Juli ini Pak Sugianto, betul ya?
3: Betul, betul sekali.
2: Baik, dengan kondisi seperti ini Pak, seperti apa potensi bencana kekeringan dan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sumenep pada umumnya Pak?
3: Ya kalau pada umumnya ya, kalau kondisi musim kemarau, kami katakan potensi bencana kebakaran yang sangat drastis. Baik kebakaran lahan maupun kebakaran pemukiman. Karena dengan suhu udara yang panas dan kelembapan yang rendah, biasanya itu serta tiupan angin yang kencang membuat vegetasi mengering dan api dapat mudah menyebar dengan sangat cepat. Gitu, Bu.
2: Biasanya penyebab yang sering terjadi kebakaran di mana apa nih, Pak?
3: Kalau di Kabupaten Sumenep, penyebab kebakaran yang sering terjadi, yang pertama adalah kebakaran lahan. Lahan, dan berikutnya kebakaran bangunan akibat konsleting listrik. Dan juga kebakaran mengenai kebocoran gas LPG.
2: Baik. Ini kebakaran lahan biasanya terjadi human error atau bagaimana, Pak?
3: Kalau kebakaran lahan, karena itu ada... kelalaian dari masyarakat. Baik. Ya, kelalaian masyarakat yang membakar sampah tanpa diawasi. Nah, itu yang sering terjadi di daerah timur adalah desa Kirpapas sama Karanganyar. Itu biasanya tiap tahun kami melakukan evakuasi kebakaran di daerah sana.
2: Hampir setiap termasuk tahun.
3: Kalau
2: ya?
3: Di daerah selatan, ya. Kalau di daerah selatan itu biasanya di daerah Tongki dan Bluto, itu masuk zona merah. Gitu. Kalau setiap tahunnya itu sering terjadi kebakaran di lahan, mengenai lahan.
2: Dan evaluasinya lagi-lagi ini ya Pak ya, masyarakat yang membakar sampah tidak dijaga, lagi-lagi seperti itu ya Pak, tiap tahunnya?
3: Betul, betul. Sering, dan juga itu kalau seperti yang kemarin dosa di desa Kedenteng itu, Kecamatan Bulu, terjadi kebakaran dapur, dan juga kandang sapi. Itu dia katakan karena adanya

0: konsleting listrik. Karena seharusnya kabel listrik itu ada pengawas, apa harus ada pengecekan berkala dan harus memakai kabel yang FNI biar tidak terjadi kebakaran.
1: Baik, kalau keterlibatan masyarakat ini seperti apa, Pak? Apa ada kesadaran begitu untuk membangun budaya keselamatan kebakaran, Pak? Kalau di Sumeneb.
0: Baik, Ibu. Mengenai tantangan dalam membangun budaya keselamatan kebakaran adalah rendahnya kesadaran dan kebiasaan yang menganggap remeh risiko yang diperparah oleh mentalitas bahwa pencegahan adalah tanggung jawab pemerintah semata. Kendala finansialnya yaitu harus memiliki atau membeli alat pemadam seperti apar. Ya, serta membuka lahan dengan cara membakar yang masih dianggap pasti. Contohnya masyarakat pada umumnya baru bertindak setelah bencana terjadi sehingga sulit menumbuhkan rutinitas pencegahan harian yang proaktif. Dan yang kedua, karena kepadatan penduduk, pemukiman yang padat seringkali menghambat penerapan standar mitigasi yang ideal. Karena masyarakat umumnya itu menyerahkan sepenuhnya penanganan dan pencegahan kepada pemadam kebakaran. Padahal peran aktif masyarakat dalam deteksi dini sangat vital. Sekarang masyarakat kan sedikit-sedikit, biar ada nanti pemadam kebakaran. Sampah itu dibakar tanpa diawasi. Kalau terjadi kebakaran, baru masyarakat memanggil damkar. Gitu.
1: Repot juga ini ya, kalau mentalnya begini.
0: Sebenarnya kami sering melakukan sosialisasi ke kecamatan, ke desa, ke balai. Kami sudah mahasiswa semuanya menyampaikan untuk menghindari kebakaran itu harus sadar diri masyarakat dalam melakukan pembakaran sampah.
1: Oke, biasanya
0: dan juga ya.
1: Silakan dilanjut.
0: Ya. Termasuk itu mengenai kabel listrik. Kami sudah mengimbau dan menyampaikan agar membeli kabel listrik itu yang
1: standar
0: dan jangan sampai colokan listrik itu sampai
1: overload ya, dipakai banyak.
0: Overload gitu. Itu biasanya menimbulkan panas dan akhirnya keluarlah percikan api.
1: Karena damkarnya ini gercep, jadinya enak kayak.
0: Masyarakat pemikirannya sekarang begitu.
1: Aduh, Pak, kalau langkah sederhana yang paling efektif mencegah kebakaran ini apa nih, Pak, sebenarnya?
0: Ya, kalau masalah pencegahan, langkah pencegahan kebakaran itu sebenarnya sangat mudah. Tapi kadang-kadang masyarakat itu meremehkan itu. Untuk melakukan pencegahan itu sebenarnya adalah melakukan pemeriksaan instalasi listrik guna kabel standar SDI tersebut dan hindari penumpukan saklar pada tempat agar mengganti kabel yang sudah rapuh atau sudah terkelupas. Dan selanjutnya jauhkanlah bahan-bahan yang mudah terbakar, misalkan kertas, kain, maupun bahan bakar minyak itu BBM jauh dari kompor maupun dari lilin. Dan penanganan regulator dan juga pemasakan gas regulator gas LPG harus dipasang dengan benar dan rapat. Misalkan di ruangan dapur tercium bau gas di dalam ruangan atau di dapur segera membuka ventilasi jendela maupun pintu agar gas itu bisa mudah keluar dan jangan sampai menghidupkan listrik. Jadi kalau sudah bau gas itu mohon jangan menghidupkan listrik. Soalnya apa?

0: memicu akan, ya.
1: Iya, itu saat kita menghidupkan listrik akan mengeluarkan percikan api di saklar itu, dan itulah akan menjadilah suatu ledakan atau kebakaran.
0: Berarti saklarnya dimatikan gitu ya? Langsung saklarnya dimatikan gitu atau gimana?
1: Jangan dihidupkan.
0: Baik.
1: Walaupun gelap itu, ya sudah ambil gelapnya, kita mengevakuasi kebocoran gas itu.
0: Baik.
1: Makanya kalau setiap ruangan di dapur itu harus banyak ventilasi, biar saat ada kebocoran gas itu bisa mudah keluar.
0: Baik. Oke, yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat sudah kadung nih Pak, terjadi kebakaran nih Pak Sugianto.
1: Gimana?
0: Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan kalau sudah kadung terjadi kebakaran?
1: Ya, misalkan saat terjadi kebakaran yang pertama harus tenang, jangan terlalu panik.
0: Okay.
1: Dan segera melakukan evakuasi diri ke luar ruangan. Saat melakukan evakuasi diri, lokalisir api dengan menutup pintu dan jendela untuk menghindari api
0: menyebar.
1: Dan kalau punya apar di rumahnya, ambillah apar itu, lakukan evakuasi tersebut, pemadaman api tersebut. Dan yang kedua itu lindungi diri dari asap. Caranya gimana? Jika ruangan sudah dipenuhi asap, keluar ruangan harus menunduk atau merangkak. Kalau bisa itu merayap. Karena udara di bawah itu lebih bersih, dan gunakan kain untuk menutupi hidung. Tapi kainnya itu harus dikasih air.
0: Harus basah ya.
1: Iya, harus basah supaya tidak terhirup gas yang beracun. Kalau misalkan di gedung yang ada listnya, mohon jangan sampai evakuasi dengan melalui lift tersebut.
0: Baik. Baik Pak. Ini pesan dari Damkar Pak, agar masyarakat lebih peduli terhadap keselamatan kebakaran dan mitigasinya, ini paling penting nih Pak. Silakan pesannya.
1: Ya, pesan dari kami ya, dari petugas Kabupaten Sumenep, menekankan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran dengan rutin memeriksa instalasi listrik secara berkala, tidak meninggalkan kompor yang masih menyala, jangan menyimpan bahan yang mudah terbakar di dalam ruangan, maupun di dapur. Terus jangan membuang putung rokok lagi. Ini yang sering terjadi pada bapak-bapak, membuang putung rokok di sampah atau di lahan yang kering. Ini menyebabkan adanya kebakaran yang sampah diketahui oleh masyarakat. Kontrolnya pada saat membakar sampah itu yang tadi kami sampaikan, harus dijaga benar-benar sampai api itu sudah padam. Karena kalau sudah dibakar sampah itu tidak dijaga ya, takutnya ada angin yang sangat kencang, akhirnya ada bahan yang terbang mengenai objek lain yang sudah terbakar.
0: Baik. Ya.
1: Misalkan ada kebakaran atau bencana kebakaran ya, langsung menghubungi kanselter 112 yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep.
0: Baik. Terima kasih Pak Sugianto, Kabid Pencegahan dan Damkar Satpol PP Sumenep. Sehat selalu bersama tim Pak. Ya, ini
1: Amin.
0: Kalau kita bilang Avengers-nya Sumenep nih ya.
1: Iya.
0: Pahlawannya Sumenep nih. Terima kasih sudah bersama RRI.
1: Sama-sama, Ibu.
0: Sukses selalu Bapak untuk Anda dan teman-teman. Sehat selalu. Saya Gita Ayu pamit Kentongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Warga desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung sempat dihebohkan dengan munculnya gas dari sumber bor yang memicu percikan api. Meski demikian, BPBD Sampang memastikan situasi telah terkendali, mengimbau masyarakat tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan tim teknis. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat agar tidak panik menyusul ditemukannya semburan gas dari sumur bor di Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung. Saat ini, lokasi telah diamankan dan menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari tim teknis. BPBD Sampang memastikan kondisi sumur bor yang mengeluarkan gas disertai percikan api telah berhasil ditangani. Tim yang turun ke lokasi memadamkan api menggunakan kain basah dan meninggikan pipa sumur untuk mengurangi resiko munculnya percikan api kembali. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, hasil peninjauan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang dan diteruskan kepada bagian

0: ke atas biar tidak mudah disulut api lagi sama masyarakat seperti itu.
1: Sementara menunggu hasil pemeriksaan, BPBD telah memasang garis pembatas di sekitar lokasi. Masyarakat diminta tidak mendekati area sumur bor dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. BPBD menegaskan tidak perlu ada kepanikan, namun warga diharapkan mematuhi larangan memasuki lokasi hingga ada hasil resmi dari pemeriksaan BPSDM Jawa Timur.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo,

0: serta kecepatan penyampaian informasi menjadi media yang tidak tergantikan dalam situasi yang mengalami gangguan. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sampang, Hasan Jailani, akrab disapa Mamak, memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi RRI. RRI telah membuktikan diri sebagai salah satu media penyiaran paling sigap dan responsif menyajikan informasi terkini terkait kebencanaan.
1: Di Jawa Timur dan nasional, isu-isu kekeringan, isu-isu tentang longsor dan segala macam. Dan kita bisa menggetutularkan informasi melalui RRI. Mudah-mudahan dengan informasi RRI, berita yang ditampilkan, diisukan, diwartakan, itu menjadi tingkat kesiapsiagaan, menjadi lebih waspada, khususnya warga masyarakat di tempat-tempat yang cenderung relatif sering terjadi potensi bencana.
0: Apresiasi menurut Ketua FPRB Sampang sendiri menegaskan keberhasilan mitigasi tidak dapat dicapai secara parsial. Melainkan kolaborasi lintas sektoral, RRI sebagai lembaga penyiaran publik dinilai memegang peran kunci sebagai jembatan informasi yang menghubungkan pemangku kepentingan seperti FPRB dan masyarakat luas.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.

0: Dari Kota Pahlawan, RRI Surabaya menyampaikan rangkuman informasi terpercaya. Info Prima, menyajikan informasi yang prima.
1: Sari berita, DPR RI mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di Desa Siring, Kecamatan Porong. Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda. Pendengar, inilah info prima selengkapnya. Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, DPR RI mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di Desa Siring, Kecamatan Porong. Kondisi tersebut berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Hario Soekartono atau BHS, mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di titik P10D Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Menurutnya kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional. Bambang menegaskan pemerintah harus segera mempercepat pembuangan air lumpur ke Sungai Porong untuk memperkuat tanggul penahanan serta memasang sistem peringatan dini atau early warning system di kawasan sekitar terdampak yang dihuni ribuan warga yang harus mendapat perlindungan maksimal dari potensi jebolnya tanggul tersebut.
3: Pembuangan lumpur ya menuju ke sungai, terutama adalah airnya yang paling ini. Jadi airnya yang perlu kita percepat untuk pembuangan. Terus yang kedua, perkuat semua dinding-dinding daripada lumpur, daripada Lapindo ini.
2: Ia juga menyoroti pengurangan anggaran penanganan lumpur dari Rp227 miliar rupiah menjadi Rp169 miliar rupiah. Bambang Hario meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi kebijakan tersebut apabila berdampak pada penanganan lumpur. Ia berharap solusi penanganan segera direalisasikan agar masyarakat tidak kembali mengalami dampak seperti bencana dua dekade lalu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda, sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS Lili Hendarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
5: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan komisi-komisi DPRD serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
4: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi perda.
6: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun Badan Anggaran atau Banggar atas pembahasan raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
7: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
4: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir Gubernur, dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, di tengah polemik pergantian lurah Tambak Odi, sejumlah pengurus RT, RW, dan LPMK berencana mengembalikan stempel kepengurusan. Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya menegaskan pembenahan akan terus dilakukan dan setiap dugaan pelanggaran tetap diproses sesuai aturan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
8: Pemerintah Kota Pemkot Surabaya merespon rencana sejumlah pengurus RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK di Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Ganjaran yang akan mengembalikan stempel kepengurusan. Rencana tersebut diduga berkaitan dengan pergantian lurah Tambak Wedi menyusul dugaan praktik pungutan liar atau pungli dan jual-beli stand di Sentra Wisata Kuliner SWK Tambak Wedi. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menegaskan Pemkot tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Namun ia memastikan tidak akan mentoleransi apabila pengembalian stempel dilakukan sebagai untuk pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, langkah pembenahan yang dilakukan Pemkot bertujuan meluruskan praktik yang dinilai menyimpang. Karena itu, apabila ada pihak yang memilih mengembalikan stempel sebagai bentuk penolakan terhadap upaya tersebut, Pemkot akan menindaklanjutinya sesuai prosedur.
9: Kita akan komunikasi. Tapi kalau ternyata diserahkan itu karena ada hal yang tidak baik, ya kita akan proses. Karena buat saya ketika hal yang tidak baik itu diluruskan, dan ternyata ada yang ingin mengembalikan tidak baik, akan saya proses. Yang kedua, setiap pegawai negeri harus punya komitmen untuk selalu melindungi rakyat kecil. Karena lurah itu adalah penguasa wilayah yang harus memastikan bahwa tidak ada pungutan dan biaya di sana. Dan ternyata di sana pun 3,8 juta dan sudah dikembalikan uang. Bahkan ada yang dikembalikan. Maka ketika itu menutupi yang sana dan mengembalikan, saya terima. Jadi lurah ini kan sebagai pengawas. Ketika yang namanya posisi SWK itu menjadi tanggung jawabnya, maka ketika dikuasai oleh paguyuban, maka kita harus melakukan pengawasan. Tidak boleh tidak tahu.
8: Menanggapi permintaan agar mantan lurah Tambak Odi dikembalikan ke jabatannya, ia menegaskan pengangkatan dan pemberhentian lurah merupakan hak prerogatif wali kota. Ia juga mengingatkan setiap aparatur sipil negara ASN harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam kasus SWK Tambak Odi, ia menyebut terdapat dugaan pungli dengan nominal mulai 3,8 juta rupiah hingga 30 juta yang disebut telah dikembalikan. Wali kota menekankan bahwa lurah tetap bertanggung jawab mengawasi pengelolaan SWK meski operasionalnya dilanjutkan oleh paguyuban pedagang. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak bisa beralasan tidak mengetahui kondisi yang terjadi di wilayah kerjanya. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban hari ini melakukan pendampingan tim ahli SPOG serta spesialis anak atau SPA dalam melayani dan juga mengedukasi ibu hamil berisiko tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
10: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban menggelar kegiatan pendampingan intensif bagi ibu hamil berisiko. Kegiatan ini melibatkan tim ahli spesialis SPOG serta spesialis anak. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 10 ibu hamil dengan risiko tinggi serta 10 balita yang memerlukan perhatian khusus. JF Adminkes Ahli Muda sekaligus penanggung jawab kesehatan masyarakat Dinkes P2KB Tuban, Juli Setianingrum menjelaskan bahwa pendampingan ini bukan sekedar pemeriksaan saat medis rutin.
11: Untuk meningkatkan skill dan juga ilmu update dari dokter SPOG dan SPA tentang tata laksana ibu hamil yang berisiko tinggi dan juga bayi balita yang sakit dan juga dalam hal pemantauan pertumbuhannya yang tidak bagus ya dalam hal ini itu.
10: Sejalan dengan upaya tersebut, dokter spesialis kandungan Dr. Slamet juga menegaskan pentingnya langkah preventif dan responsif dalam penanganan pasien berisiko.
12: Dalam rangka bagaimana tidak terjadi angka kematian ibu atau bayi. Misalnya dengan cara rujukan yang benar, rujukan yang lebih awal, sehingga pasien-pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut, penanganan yang lebih baik, maka dirujukkan perujukan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu dilakukan terapi yang baik sehingga tidak sampai terjadi kematian.
10: Salah satu ibu hamil, Suryati, yang telah mendapatkan pemeriksaan dari dokter diminta untuk menambah asupan gizi makanan agar janin dapat tumbuh kembang secara optimal.
13: Bagus ya. Ya. Tadi disarankan apa kok sama dokternya?
14: Disarankan buat apa makan yang banyak soalnya buat bibi apa berat badan janin biar bagus gitu.
10: Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Dinkes Tuban untuk mempertahankan prestasi sebagai daerah dengan kategori penurunan angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2025. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Pendengar, ratusan mahasiswa Politeknik dan Perguruan Tinggi Vokasi bersaing dalam kompetisi LAS Nasional hingga lusa mendatang. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
15: Ratusan mahasiswa-mahasiswi Politeknik se-Indonesia bersaing dalam kompetisi LAS Nasional di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS. Siang tadi, Ketua Panitia Kompetisi LAS Nasional sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS, M. Syaiful Amri mengatakan, ratusan peserta kompetisi ini sudah melewati ujian tulis yang berlangsung hari ini. Menurutnya, SDM di bidang pengelasan cukup dibutuhkan di tanah air maupun mancanegara.
16: Hasil ini ya mudah-mudahan nanti bisa bisa diteruskan di dunia industri, ya bisa dipakai juga di industri, dan untungnya kita di sini kita juri yang kita pakai itu ada mendatangkan dari Malaysia, gitu. Ya dari terutama dari TWI. TWI itu singkatannya itu adalah The Welding Institute, di mana mereka itu memiliki sertifikasi welding, ya banyak sekali sertifikasi yang diakui secara internasional, dan pusatnya itu adalah di Inggris.
15: Sementara itu, peserta kompetisi LAS Nasional sekaligus mahasiswi PPNS, Syafa Adelia Prodea mengatakan ikut kompetisi ini karena ada kategori lomba untuk mahasiswi yang baru pertama kalinya di tahun 2026.
17: Sebelum yang ini kan nggak ada kategori mahasiswi, lalu tahun ini kita diinfokan sama dosen bahwa ada kategori khusus mahasiswi, maka saya berniat untuk mengikuti juga arahan dari dosen tersebut.
15: Peserta kompetisi LAS Nasional sekaligus mahasiswi PPNS, Jauza Dwi Septiam mengatakan mengikuti kompetisi ini guna menambah pengalamannya. Dia berharap nantinya dapat menjadi pemenang dalam kompetisi itu. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
18: Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada gelaran masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026. Acara dilaksanakan di Aula MA Alif Lam Mim di kawasan Kebonsari, Surabaya pada hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pada acara tersebut menghadirkan Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi, kemudian Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, Ketua Kelompok Kerja Pengawas atau POKJA Wasik Madrasah Kanwil Kemenag Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, serta stakeholder terkait dan juga santri dan santriwati. Melalui Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi, mengatakan tujuan kegiatan kali ini yakni memberikan pemahaman kepada para santri terkait bahaya pengaruh zat psikotropika dan segala bentuk macam perundungan atau bullying. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan agar anak dapat mengantisipasi secara mandiri dan ikut serta melawan pengaruh negatif dari dua hal tersebut.
19: Kita sebagai santri jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal yang sifatnya pelanggaran, baik itu yang terkait dengan psikotropika, narkoba, maupun perundungan, pelecehan, bullying. Itu bahasa yang sekarang sedang ini.
18: Sementara Ketua POKJA Wasik Madrasah Kanwil Kemenag Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, mengapresiasi kegiatan tersebut dan mendukung program serupa melalui program kurikulum berbasis cinta atau KBC.
20: Sama bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati sesama anak bangsa, sesama bangsa Indonesia, tidak membeda-bedakan status sosial maupun suku ras dan agama yang lainnya. Kita adalah satu yang di dalam konteks keagamaan dan 6 agama yang diakui di pemerintah kita ini, maka Kementerian Agama mengusung KBC ini bagi semua agama, tidak hanya agama Islam.
18: Selama acara, para santri dan santriwati juga diajak berdialog bersama dengan pemateri dan diberi tugas untuk merangkum isi pembicaraan selama acara berlangsung. Dari adanya kegiatan tersebut, diharapkan mampu menekan angka bullying di lingkungan pondok serta menjunjung tinggi aspek kerukunan antar santri. Faiz Putra melaporkan.
1: Mendengar tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Kabupaten Lamongan mengalami lonjakan pembeli hingga 150%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
0: Dimulainya tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Lamongan dipadati pembeli. Orang tua bersama anak-anak datang untuk melengkapi kebutuhan sekolah, mulai dari buku tulis, sampul, hingga alat tulis. Salah satu toko yang mengalami lonjakan pembeli adalah toko alat tulis sariwara di kawasan Kota Lamongan. Sejak 3 hari menjelang masuk sekolah, aktivitas transaksi di toko tersebut meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa. Pemilik toko sariwarna, Roes, mengatakan peningkatan permintaan didominasi kebutuhan perlengkapan sekolah seperti buku tulis, sampul buku, kotak pensil, dan ballpoint. Buku tulis menjadi produk yang paling diminati masyarakat. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai Rp21.000 hingga Rp70.000 per pak, tergantung pada merek, kualitas kertas, dan jumlah lembar.
21: Ya, seperti biasanya Mas, menjelang tahun ajaran baru ini ada peningkatan, terutama di buku tulis, sampul, lipat pensil, pulpen, dan lain-lainnya.
22: Ramai sejak kapan?
21: Ya, kemungkinan di Min 3.
22: Min 3 ramai?
21: Ya, ramai.
22: Sehari sampai berapa on?
21: Kalau omset ya itu antara 100 sampai 150%.
0: Intan Romawati, siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Lamongan, mengaku rutin membeli perlengkapan sekolah di toko sariwarna setiap menjelang tahun ajaran baru sebab harganya yang terjangkau.
23: Iya, buat persiapan SN mulai masuk sekolah. Biasanya beli buku, terus juga peralatan sekolah seperti pensil, tepa, dan juga tipek, lain-lain pokoknya buat sekolah.
22: Sering
23: banget kesini. Tiap tahun kalau mau kenaikan kelas pasti kesini.
0: Meningkatnya aktivitas belanja menjelang tahun ajaran baru menjadi momentum yang selalu dinantikan para pelaku usaha alat tulis di Lamongan. Selain mendongkrak omset penjualan, tingginya permintaan juga mencerminkan antusiasme masyarakat mempersiapkan kebutuhan pendidikan selama kegiatan belajar di sekolah. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, di tengah perubahan zaman, ruatan massal yang digelar di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, menjadi bukti pelestarian tradisi leluhur, menghadirkan ketenangan batin sekaligus merawat nilai budaya. Seperti yang dilaporkan Ayu Citra berikut ini.
24: Harapan akan kehidupan yang lebih baik membawa 147 warga dari berbagai daerah di Kampung Giri dan sekitarnya tampak berkumpul di Sanggar Aji Laras, Dusun Kunir, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Pada akhirnya digelar pertengahan bulan Juli ini, mereka memang sengaja untuk hadir dan mengikuti prosesi ruatan massal. Tradisi digelar pada bulan Suro itu berlangsung hikmat dengan iringan wayang ruatan yang dipimpin langsung Giri Rudianto bersama para sesepuh dan juga tokoh masyarakat setempat.
25: Keselamatan lah intinya, diberikan kelancaran, keselamatan lahir batin, diberikan keselamatan rezekinya, juga sing pengen duit gajian, pengen suwi, pengen rapi, rumput-rumputan yang berhubungan dan rapi, intinya itu.
24: Berbagai saji dan air suci yang diambil dari 11 sumber mata air dan situs sakral di Nusantara jadi bagian penting dalam prosesi penyucian diri tersebut. Bahkan menurut kepercayaan dari masyarakat Jawa, ruatan merupakan ikhtiar batin untuk membersihkan diri dari sengkolo atau hal-hal yang diyakini menjadi penghalang perjalanan hidup. Ki Rudianto mengaku bersyukur karena memang peserta ruatan pada tahun ini meningkat dan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari balita, remaja hingga orang tua. Di antara ratusan peserta, Sivita Valen, warga Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, kembali mengikuti ruatan setelah sebelumnya 6 kali menjalani prosesi serupa di berbagai daerah.
26: Saya mengikuti acara ruatan di Padalang ini sebenarnya bukan satu kali saja. Dan menurut saya untuk acara ruatan itu memang harus dilaksanakan. Karena saya sendiri kan anak juga, menutang anak. Nah, Dan yang saya rasakan itu di tahun yang pertama kemarin, alhamdulillah untuk saya sendiri itu lebih baik lagi.
24: Di tengah perubahan zaman, ruatan masal desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Hulu Jawa Timur, menjadi bukti bahwa tradisi leluhur masih hidup, menghadirkan kenangan batin sekaligus merawat nilai-nilai kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ayu Citra melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
3: Baik, terima kasih Dini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meluncurkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun 2026 di SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang. Berikut laporan dari Awang Sukmawan.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meluncurkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun 2026 dari SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang. Peluncuran tersebut menandai dimulainya pelaksanaan MPLS Ramah secara serentak di seluruh jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia. Dalam kegiatan itu, Abdul Mukti juga menyapa peserta MPLS secara daring dari sejumlah daerah di Jawa Timur maupun provinsi lain. Ia mengatakan, peluncuran di Malang menjadi momentum untuk memperkuat budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Menurutnya, MPLS Ramah merupakan bagian dari upaya membangun budaya sekolah asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Program tersebut juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman secara sosial, intelektual, spiritual, maupun fisik.
5: MPLS Ramah ini sebagaimana kami tekankan berulang kali merupakan bagian dari upaya kami membangun budaya asri, aman, sehat, resik, dan indah sebagai gerakan yang dijalankan Bapak Presiden dan juga pelaksanaan budaya sekolah yang aman dan nyaman yang merupakan bagian dari upaya kita semua untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan sosial, lingkungan intelektual, lingkungan spiritual, dan juga lingkungan fisik yang aman dan nyaman bagi seluruh murid.
4: Pelaksanaan MPLS Ramah 2026 diharapkan menjadi langkah awal menciptakan budaya sekolah yang inklusif, bebas dari kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Prita Audia dari Madiun. Silakan Prita.
6: Terima kasih Ruli. DPRD Kabupaten Ngawi mendorong SD Negeri melakukan inovasi untuk menggaet minat masyarakat di tengah minimnya murid baru SD tahun pelajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
7: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat beserta seluruh jajarannya untuk segera melakukan inovasi. Langkah ini dinilai mendesak guna meningkatkan daya tarik sekolah dasar SD negeri di mata masyarakat di tengah fenomena minimnya jumlah murid baru yang mendaftar. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi Tri Suprihwardoyo menyampaikan inovasi ini harus digerakkan dari seluruh lini, mulai dari koordinator wilayah Korwil, pengawas sekolah, kepala sekolah, hingga pendidik.
9: Kita nanti kedepannya untuk mendorong Dinas Pendidikan tentunya di tingkat bawahnya untuk SD, terutama SD itu mulai dari korwil, dari pengawas, dari kepala sekolah, dan pendidik itu untuk segera melakukan inovasi di tingkat sekolah agar bagaimana murid-murid itu jadi tertarik lagi masuk ke SD negeri.
7: Fenomena ini menjadi perhatian serius legislatif karena adanya ketimpangan di lapangan. Tri Suprih menyayangkan kondisi saat ini sekolah swasta justru lebih diminati dan berhasil menjaring banyak siswa dibanding SD negeri. Saat disinggung mengenai langkah penggabungan sekolah recruiting, Tri Suprih menjelaskan opsi recruiting akan dikaji lebih lanjut. Terlebih, Dinas Pendidikan saat ini juga dihadapkan pada kendala kekurangan tenaga pendidik. Menurutnya, kebijakan recruiting berpotensi menjadi salah satu solusi utama agar penempatan dan kinerja para guru dapat berjalan secara lebih maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
6: Dari Ngawi kita bergeser ke Ponorogo, saudara, di negeri Nailan di Kecamatan Selahung, Ponorogo, nihil siswa baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
8: SD Negeri Nailan di Desa Nailan, Kecamatan Selahung, Ponorogo tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kondisi nihil siswa kelas 1 itu pun berlangsung 2 tahun berturut-turut. Kondisi ruang kelas 1 di hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli 2026 kosong. Meski begitu, kursi dan bangku tertata rapi. Kepala Desa Kades Nailan Nurhadi tidak menampik jika saat dibuka hingga usainya sistem penerimaan murid baru SPMB kelas 1 nihil siswa. Penyebabnya antara lain karena letak SD Negeri Nailan berada di tengah atau diapit lembaga pendidikan lain setingkat sekolah dasar.
10: Kita itu kan sebenarnya kan istilahnya mabobasan ya, terkepung. Terkepung dengan pondok-pondok itu juga ada TA tingkat SD, terus sebelah itu BIMIN itu juga, dan rata-rata sekarang itu di masyarakat kami khususnya itu kalau yang bagian selatan itu masuknya ke Gunde, kalau yang bagian utara itu ke Singkil, yang barat itu dekat ke Min, yang timur ke Arisalan. Jadi kita itu terkepung, dalam arti sebenarnya kalau fasilitas sudah itu sama, cuma-cuma sekarang itu katanya kan yang dicari itu adalah tingkat pendidikan yang dasar yang paling bagus itu kan masalah keagamaan. Jadi rata-rata ini larinya ke Min.
8: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Dindik Ponorogo, Farida Nur Aini mengungkapkan, nihilnya siswa di SD Negeri Nailan karena jumlah lulusan TK di wilayah setempat minim alias tidak sebanding dengan kuota SD yang tersedia.
11: Data di tahun ini memang lulusan TK itu masih kita kategorikan belum ada pada saat tahun ini.
8: Seperti diketahui, total siswa di SD Negeri Nailan Kecamatan Selahung, Ponorogo kini hanya 13 siswa. Masing-masing kelas 1 dan 2 nihil, kelas 3 ada 3 siswa, kelas 4 ada 1 siswa, kelas 5 ada 2 siswa, serta kelas 6 ada 7 siswa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Demikian kabar dari Madiun, selanjutnya kita menuju RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
12: Baik, terima kasih Prita. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SDN Kebonsari 03 Jember menekankan pencegahan perundungan. Berikut laporan Gia Depura.
13: SDN Kebonsari 3 Jember mengawali pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2026-2027 dengan upacara pembukaan yang dilanjutkan berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. MPLS dijadwalkan berlangsung selama 5 hari untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebonsari 3 Jember Sudarmadi mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan telah disusun agar siswa baru merasa nyaman selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
14: Bapak hari ini ada kegiatan MPLS, kegiatannya apa saja Pak hari ini?
16: Kegiatannya ya kami pacaran dulu sama anak-anak, kita rapel gitu, habis itu acara yang sudah tercantum di jadwal itu kita rapel.
14: Iya, untuk kegiatan MPLS ini akan dilaksanakan berapa hari Pak?
16: 5 hari.
14: 5 hari ya Pak ya? Harapannya dengan MPLS ini untuk SDN Kebonsari 3 apa Pak?
16: Harapannya menjalin silaturahmi dan anak-anak kelas yang atas dengan kelas bawah, dan anak yang kelas bawah itu, yang kelas 1 itu lebih nyaman dan nyaman di sekolah, dan mereka kerasan dan tidak ada perundungan atau apa itu kita menghindari.
13: Sementara itu, salah satu orang tua siswa baru, Resti, mengaku merasakan haru sekaligus gugup saat pertama kali mengantar anaknya masuk sekolah dasar. Meski demikian, ia bersyukur anaknya tidak mengalami kesulitan saat ditinggal di sekolah.
14: Dengan Mbak siapa namanya Mbak?
27: Resti.
14: Iya, ini baru hari pertama mengantar anak ke sekolah. Perasaannya gimana Mbak?
27: Ya, agak deg-degan, terus gak nyangka aja udah masuk kelas 1.
14: Iya, adanya tadi rewel gak Mbak?
27: Enggak, memang anaknya agak berdiam ya.
14: Harapannya Mbaknya apa dengan adanya kegiatan pertama MPLS di sekolah ini? Harapannya apa?
27: Bisa mudah beradaptasi sama teman-temannya, sama guru-gurunya, sama lingkungan sekolahnya aja. Ya.
15: Melalui kegiatan MPLS, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru dapat mengenal lingkungan sekolah dengan baik, merasa aman dan nyaman, serta mampu menjalin hubungan yang positif dengan guru maupun teman sebaya sejak hari pertama bersekolah. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
12: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
17: Baik, terima kasih Haryo. Sebagai tindak lanjut instruksi dari Menteri Pertanian, penyuluh pertanian mulai melakukan sosialisasi sekaligus menyusun perencanaan DEM Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Dungke, Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
18: Penyuluh pertanian mulai melaksanakan sosialisasi dan menyusun perencanaan DEM Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian modern sekaligus menindaklanjuti instruksi Menteri Pertanian agar inovasi PMAAS diterapkan secara luas di daerah. Katimker, Penyuluh Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian. Untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Deworinggi menjelaskan sosialisasi dan perencanaan DEM Farm dilakukan untuk mendiseminasikan teknologi PMAAS kepada petani di wilayah binaan melalui lokasi percontohan yang dapat dipelajari secara langsung. Menurut Deworinggi, keberadaan DEM Farm diharapkan memudahkan petani memahami penerapan teknologi pertanian modern di lapangan sehingga manfaatnya terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat dirasakan secara nyata.
19: Kita melakukan sosialisasi dan juga perencanaan DEM Farm PMAS di Kecamatan Dungke sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Pertanian. Bagaimana caranya kita penyuluh mendiseminasikan teknologi atau metode PMAS ini kepada seluruh petani yang ada di wilayah binaan.
18: Yang menambahkan penyuluhan pertanian memiliki peran penting sebagai penghubung antara inovasi teknologi yang dikembangkan pemerintah dengan petani melalui pendampingan yang berkelanjutan. Semakin banyak petani diharapkan mampu menerapkan metode PMAAS guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Imam Muhlis melaporkan.
17: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
1: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Info Prima, edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Atit Sasono, dokumentasi Fahri, operator Naufal dan juga Liga Tirta. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda di sore hari ini. Apa kabar Anda? Semoga diberikan kesehatan ya. Saya menemani sampai jam 8 nanti. Dan untuk hari ini saya coba hadirkan informasi-informasi terupdate dulu kurang dengan Anda yang untuk ini ya, terkait dengan Piala Dunia kita yang lagi in tuh. Ini pendengar, kalau back Inggris Jed Spencer mencatat sejarah baru Piala Dunia FIFA 2026, pemain milik Tottenham Hotspur menjadi pesepak bola muslim pertama yang tampil untuk Inggris di ajang Piala Dunia. Momen ini terjadi saat mengalahkan Kroasia 4-2 pada laga pembuka fase grup. Spence masuk sebagai pemain pengganti sekitar 10 menit terakhir pertandingan. Meski hanya bermain singkat, pendengar, back sayap berusia 25 tahun itu langsung memberikan dampak dampak bagi pemain Inggris. Dan pemain bertinggi badan 18 cm bahkan nyaris menandai debutnya Piala Dunia dengan sebuah gol. Keren gak?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya cek fakta, Pro 1 RRI Sumenep.
4: Beredar unggahan di Facebook dengan narasi mengklaim Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenak, Kementerian Agama Suparman menawarkan bantuan dana untuk modal usaha bayar utang. Faktanya tidak benar, dilansir sumber terpercaya. Suara Suparman menawarkan hal tersebut dihasilkan oleh AI. Sedangkan untuk video AI generatif probabilitasnya 99%. Foto yang digunakan juga memanipulasi laman Katolik terkini berjudul Dirjen Birmas Katolik usulkan 5 agenda penting dalam sidang KWI 2024.
3: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Emosi, marah, dan kesal seringkali hadir di sebuah hubungan pasangan. Apalagi ketika pasangan tidak lagi perhatian, atau sikapnya tidak juga berubah. Tetapi kadangkala, marah yang tidak terkontrol sangat berbahaya. Terlihat kekanak-kanakan, ngambek, ini adalah sifat karakter anak-anak ketika menginginkan sesuatu, namun tidak mendapatkannya. Ini juga berlaku di sebuah hubungan, ketika pasangan tidak mau menuruti keinginan kita. Emosi merupakan sumber terbesar yang dapat menyulut pertengkaran dengan pasangan. Meskipun tidak semua pertengkaran berakhir dengan permusuhan, tetapi beberapa orang, pertengkaran terasa tidaklah mengenakkan dan sangat menyakitkan. Ada beberapa hal dalam mengatasi emosi agar tidak menimbulkan sakit hati dan dendam di antara pasangan. Yakni, tuliskanlah unek-unek Anda di sebuah kertas. Karena mungkin di saat tersebut Anda tidak dapat mengendalikan emosi bila harus berbicara langsung dengan pasangan. Kemudian hindari bertengkar di tempat tidur. Tunjukkan bahwa Anda memperhatikannya. Hindari kekerasan. Lalu tetaplah fokus pada permasalahan yang dihadapi. Jika permasalahan tersebut tidak juga ditemukan jalan keluarnya, rilekslah sejenak atau beberapa saat. Lakukan kegiatan lain sehingga Anda tidak stres lagi dan bisa kembali dengan pikiran yang jernih untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar setia RRI, pengantar pengajian Al-Quran hari ini untuk adzan maghrib tepat di menit ke-26 bersama Qori Mursalin Ismail membacakan Quran Surah Al-Mu'minin ayat 78 sampai dengan selesai. Kemudian ada Islam di Nusantara, pengenalan Islam di Kalimantan. Sambil kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nanti tepat di menit ke-26. Kita ikuti bersama pengantar adzan maghrib kali ini.
1: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional 3, di seluruh Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah eksis di Pulau Kalimantan. Pertama, Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masiri, Muhur, Balit, dan Queen. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah penguasa Kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Islamisasi di daerah ini terjadi sekitar 1550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar meluaskan kekuasaannya hingga kawasan Sambas, Batang Lawai Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kedua, Kerajaan Kutai, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan tertua di Indonesia karena letak kerajaan yang strategis, yakni di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datang 2 orang mubalig bernama Tuan Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Mereka datang ke Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Sementara itu pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Raja Kutai Kartanegara dan rakyat-rakyatnya. Ketiga, Kerajaan Pontianak. Kesultanan ini berdiri di akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini, seperti Kerajaan Landak, Matan, Mempawah, Sambas, dan lainnya. Sharif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini karena posisi kerajaan yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang singgah, termasuk jalur masuknya Islam di kawasan ini.

Ainda.

Yes.

0: Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lain sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kalian, bangun malam, nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP seperti itu. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui kebebasan ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia pendengar Toraki perkaper dalam bahasa Matura. Kata paten hari semangkin Selasa tanggal 14 bulan Juli tahun 2016. Asarang dan kaula saya pendengar Toraki kaper selangkong palo saat mangkin engki gadinto kaper saya sapesan. Satu je reng sepo murid aromasa kompak ngateraki potra-potrena e hari pertama masuk sekolahan saampona abid aceleni liburan. Kepala SDN Baru Rambat Kota Situng Pamekasan M. Taufik Hidayat Adebu reng sepu murid ngateraki potra-potrena kantos depak de ruang kelas ka angkui mastiaki keamanan epon menurut M. Taufik Hidayat. E are pertama satu je murid ampon abeli ngaule pangajaran juken apang kipule sarang cakanca tor juken guruna.
1: Memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa orang tua hadir. Kemudian juga pemasrahan orang tua ke sekolah.
0: Salen ngataraki potrana reng sepo juken bisa masraki potra-potrana de guruna ka angkui nyerep ilmu nang sekolahan.

0: Kabupaten Sampang saat mangken salaki abentuk sensus ekonomi 2016 se elampaki sarang BPS dari tanggal 7 Mei malah kantos 30 Agustus 2016. Bupati Sampang Selamat Junaidi Adabu paningkatan ekonomi de budi are e tantuaki sarang bedena data salain kadinto sektor-sektor unggulan daerah sarang sateja UMKM maker sari Sampang juga bisa bentuk ningkataki ekonomi daerah.
1: Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sampang, khususnya para pelaku usaha dan pedagang, mari sambut dengan baik kedatangan petugas sensus, berikan data yang benar, jujur dan lengkap, karena setiap jawaban Anda sangat berarti untuk kemajuan ekonomi Kabupaten Sampang yang lebih baik. Mari kita sukseskan sensus ekonomi tahun 2026.
0: Guna kangkui mastiaki asel, sesae tor bebas dari bias, masyarakat iar bisa apareng bentuan senyata kalabon apareng keterangan secucur tor lengkap demi kemajuan ekonomi satros epon.

0: kaper sepongkasan. Kakorangan aing perseh nang sabagian tisa Pengkalan atetiakik tantangan sepenget raja namung pihak BBBD Pengkalan peti aparing bantuan aing perseh secara gratis sanausa kakorangan alat pengiriman. Kabit Kedaruratan Tor Logistik BBBD Pengkalan Arif Rahman Surya ngatorake dari hasil parepesan asareng bekel belubles kacamatan pensapen tisa iwajipeki alengkepi administrasi sopaje pengiriman sacelen kalaben tartep. Pemerintah bedinya baki 3000 liter aing manabi korang pihak epon bedi ngajuaki boleh de pihak provinsi.
1: Jika ada desa yang membutuhkan air bersih untuk proses administrasinya, silakan bersurat ke kami. Nanti kami akan buat jadwal untuk droppingnya, kapan, hari apa, dan harus di dropping kemana. Soalnya harus ada penerimanya juga ya untuk kelengkapan administrasi kami.
0: Menurut Epon, kantos samangken cuma berdua truk tangki keduan PDAM, sesiap ikun aki kangkui ngirim aing perseh. Sabetara truk lainnya, salaki EBC bila dari kadinto masyarakat ipakon sopaje ngastete dek suhu secik panasa se bisa nyabu pekik kekurangan aing neng beten sabetara pengiriman peti elampa aki sapun are de empat lokasi. Pamirsa sakadinto perkaper dalam pesan maturah produksi Radio Republik Indonesia Sumerep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya informasikan untuk adzan Isya kali ini tepat di menit ke-39. Ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi ya, kita menuju adzan Isya wilayah Sumenep dan sekitarnya. Masih bersama saya Gita Ayu pendengar, masih menemani Anda di malam hari ini, di hari Selasa tepatnya. Oke, dan saya coba hadirkan informasi kembali terkait dengan apa nih MPLS sudah hari kedua ya pendengar ya. Dan kemarin ada himbauan juga kalau MPLS lebih baik diantarkan oleh ayah. Nah, ternyata itu memang ada kaitannya dengan psikologis ya. Karena memang kehadiran orang tua di awal sekolah ini penting. Karena membantu anak beradaptasi begitu ya dengan lingkungan baru dan memberikan rasa aman. Kemudian awal tahun ajaran baru merupakan fase perubahan besar bagi anak yang memerlukan sosok dewasa terpercaya untuk meyakinkan bahwa sekolahnya aman. Jika orang tua berhalangan dapat melibatkan figur pengganti seperti paman, bibi, tante, atau kakek yang dipercaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

0: berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sumedap sore ini.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar. Okay.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ya, ya. Program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse perempuan dan anak dan pemberantasan perdagangan orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman nyaman, termasuk juga di rumah. Karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Balita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah. ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
11: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
11: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah, sudah pengen salah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi Pak Bos telah mengatakan bahwa
15: apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan, ya Mas, ya.
11: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan korporasi kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Pal Duding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kaha Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti mimbar keagamaan Islam bersama tausiah dari Ustadz Ahmad Said Samsuri, bahagiakan diri dengan syukur. Sekaligus kita yuk pamit undur diri pendengar, dan pada malam hari ini di edisi hari Selasa 14 Juli. Besok kita bertemu kembali ya, tapi nanti bersama rekan saya yang lain akan menemani Anda sampai di titik 24. Kita ikuti bersama Mimbar Agama bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri.
1: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk as-sa'adah, yakni kebahagiaan kita dan merupakan doa kita bersama adalah sa'adat darain, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yakni kebahagiaan di dua rumah kita, di dunia dan di akhirat tentunya. Yang menjadi tujuan utama kita di antaranya itu. Sehingga doa yang Rasulullah ajarkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhanku, Tuhan kami, atina fid dunya hasanah. Karuniakan kepada kami di dunia itu adalah dengan kebaikan, wa fil akhirah, dan di dalam akhirat juga kebaikan. Itu yang menjadi harapan kita dan doa-doa kita tentunya. Bagaimana kita bisa menjadi fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah? Di antaranya adalah membahagiakan diri kita dengan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keunggulan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ia tidak akan pernah menghitung sedikit karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Yang kedua, bahwa orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan dikaruniai oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Hatinya akan menjadi orang yang senantiasa tenang, tentram, dan fa insyaallah ketika hati tenang dan tentram, maka Allah akan karuniakan pula di situ kebahagiaan. Baik dalam menghadapi apapun juga, maka ia akan menjadi orang yang senantiasa tenang. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan rasa gentar dan tidak akan rasa takut di dalam hatinya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagaimana kita maklum bersama dan harus kita tahu bersama adalah dengan tiga fase. Yang pertama adalah bersyukur bil jinan, yakni kita bersyukur kepada Allah dengan hati dan nurani kita. Maksudnya apa? Kita membahagiakan diri kita dengan menganggap dan merasa bahwa apa yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika merasa bahwa semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita menguatkan kesyukuran kita dengan bilisan, yakni dengan ucapan kita minimal bersyukur dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian yang ketiga adalah bil arkan, fisik, artinya seluruh yang kita rasakan, seluruh nikmat yang Allah berikan, karuniakan kepada kita, kita fungsikan dan gunakan sepenuhnya semampu kita untuk menuju dekat atau taqarrub ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mensyukuri nikmat Allah, dengan berbahagia dengan karunia Allah, niscaya kita akan dikarunikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kelapangan dada, keluasan pikiran, kecerdasan batin serta spiritualitas kita untuk senantiasa melihat masa depan dan menatap masa depan dengan penuh optimisme. Sebagaimana man syakara, barang siap anisyukurillah, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manakala kita sudah menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya di hari kemudian kita insya Allah di hari kiamat akan bersama Rasulullah. Paling tidak kita berada di bawah bendera baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya nanti di hari kiamat yang akan memegang bendera, yakni dengan disebut dengan liwaul hamdi, bendera alhamdu. Apa artinya alhamdu? Bersyukur kepada Allah, memuji Allah, liwaul hamdi. Nah, kita yang bersyukur kepada Allah senantiasa berada di bawah naungan bendera baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita berupaya untuk menjadi hamba Allah, berusaha untuk menjadi hamba Allah, di mana di antara seluruh hamba-hamba Allah atau makhluk Allah Subhanahu Wa Taala atau dari umat baginda Rasulullah yang sangat-sangat antik atau sedikit. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, asyakur, yang menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kesyukuran kita kepada Allah, dengan kita berupaya hati kita, batin kita, serta pikiran kita memandang banyak nikmat Allah, memandang sekecil apapun yang kita rasakan adalah merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya kita akan menjadi hamba Allah yang berbahagia di dunia dan selamat nanti di akhirat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wong sudah tegaskan akan melakukan evaluasi terhadap pejabat administrator dan pengawasan yang baru dilantik setelah 6 bulan masa kerja. Menurutnya, evaluasi yang nantinya dilakukan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan kompetensi, integritas, dan kinerja terbaik di jabatan barunya. Bupati juga menjelaskan promosi ataupun rotasi yang dilakukan bukan merupakan penilaian terakhir terhadap seorang aparatur sipil negara ASN, namun seluruh pejabat dituntut menunjukkan kompetensi sesuai yang ditetapkan. Penyuluh pertanian mulai melakukan sosialisasi sekaligus menyusun perencanaan pertanian modern di Kecamatan Tunggak sebagai upaya mempercepat adopsi teknologi pertanian modern di tingkat petani. KTMKR Penyuluh Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Dewoh Ringgi, mengatakan sosialisasi dan perencanaan DEMFARB menjadi langkah awal untuk memperkenalkan metode PEMAS kepada para petani sekaligus menjadi lokasi percontohan penerapan teknologi tersebut.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Karir Informasi dan Inspirasi, selamat malam pendengar. Jumpa kembali kali ini bersama saya Halili, akan menemani malam Anda yang pastinya hingga nanti di 24 malam nanti, edisi Selasa 14 Juli 2026. Selanjutnya kami hadirkan mini drama radio dengan judul Jembatan Harapan, persembahan dari RRI Hatambua.

0: Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
3: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
3: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
2: Baik, Pak.
3: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
2: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
3: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Parman, jangan menyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju!
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
6: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Bungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Bulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sambiling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas edisi malam ini. Dan senang sekali saya Ani Purnama bisa kembali menyapa Anda. Baik pendengar, malam ini saya pilihkan informasi ke ruang dengar Anda tentang komunitas dan seperti apa pengaruhnya bagi kehidupan modern. Sesaat lagi di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Komunitas dan pengaruhnya bagi kehidupan modern. Pendengar, perkembangan teknologi dan arus globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform digital membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan juga lebih mudah. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa berkurangnya interaksi sosial secara langsung dan meningkatnya kecenderungan hidup individualis. Nah, dalam situasi inilah komunitas memiliki peran yang semakin penting sebagai ruang untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan juga produktif. Dan komunitas ini merupakan kumpulan individu yang memiliki kesamaan minat, tujuan, profesi, nilai, atau kepedulian terhadap suatu bidang tertentu. Nah, keberadaan komunitas, pendengar, bukanlah hal baru tentunya ya dalam kehidupan kita, karena memang sejak dahulu masyarakat telah membentuk kelompok-kelompok sosial untuk saling membantu dan mencapai tujuan bersama. Namun di era modern, fungsi komunitas berkembang semakin luas dan menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga pengembangan diri. Dan salah satu pengaruh terbesar komunitas dalam kehidupan modern adalah memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Dan kesibukan pekerjaan, aktivitas pendidikan, serta penggunaan teknologi yang intens ini kemudian sering membuat seseorang memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Komunitas hadir sebagai ruang yang memungkinkan orang-orang dengan minat yang sama untuk bertemu, berdiskusi, dan lalu membangun hubungan yang lebih erat. Dan melalui komunitas, seseorang dapat menemukan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dirinya. Banyak orang yang kemudian merasa lebih nyaman berbagi pengalaman dan gagasan dengan mereka yang memiliki ketertarikan serupa. Dan interaksi tersebut tidak hanya memperluas jaringan pertemanan saja, tetapi juga menciptakan rasa memiliki serta kebersamaan dalam kehidupan modern.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, komunitas juga berperan besar dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Di era informasi saat ini, kemampuan untuk terus belajar menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Banyak komunitas yang aktif mengadakan diskusi, pelatihan, seminar, lokakarya, hingga kegiatan berbagi pengalaman. Nah, melalui kegiatan tersebut, anggota komunitas memperoleh kesempatan untuk memperkaya wawasan sekaligus meningkatkan kompetensi mereka. Komunitas literasi misalnya nih pendengar, di mana mendorong anggotanya untuk gemar membaca dan menulis. Komunitas teknologi atau barangkali ya, yang menjadi tempat berbagi pengetahuan tentang perkembangan digital. Sementara untuk komunitas kewirausahaan, membantu anggotanya memahami strategi bisnis dan juga peluang usaha. Dan yang pasti, berbagai bentuk pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa komunitas dapat menjadi sarana pendidikan non-formal yang efektif dan mudah diakses masyarakat. Dalam dunia kerja modern, komunitas juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Banyak profesional memanfaatkan komunitas sebagai sarana membangun jaringan atau networking. Melalui komunitas, seseorang dapat bertemu dengan rekan kerja, dengan mentor maupun mitra potensial yang dapat mendukung perkembangan karirnya. Tidak sedikit loh peluang kerja dan juga kolaborasi yang lahir dari hubungan yang terjalin dalam komunitas ini. Ada pertukaran informasi mengenai peluang usaha, kemudian kebutuhan tenaga kerja, hingga perkembangan industri yang sering terjadi dalam berbagai kelompok yang profesional. Karena itu, komunitas kini menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan daya saing sumber daya manusia. Dan pengaruh komunitas juga terlihat dalam banyak perkembangan ekonomi kreatif ya pendengar, di mana banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan komunitas untuk mempromosikan produknya, berbagi pengalaman bisnis, dan memperluas pasar. Kolaborasi antar anggota sering menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi suatu produk atau jasa. Di berbagai daerah misalnya, komunitas kreatif ini berhasil mengangkat potensi lokal menjadi produk yang memiliki daya saing tinggi. Mulai dari kerajinan tangan, kuliner khas, seni pertunjukan, hingga produk digital yang berkembang berkat dukungan dan kerjasama antar anggota komunitas. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa komunitas ini tidak hanya berperan dalam aspek sosial saja, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, selain memberikan dampak ekonomi, komunitas juga memiliki kontribusi penting dalam membangun kepedulian sosial, di mana berbagai kegiatan sosial seperti donor darah, penggalangan dana, bantuan bencana, dan kegiatan kemanusiaan lainnya memang seringnya digerakkan oleh komunitas. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa komunitas dapat menjadi kekuatan sosial yang mampu menghadirkan perubahan positif di tengah masyarakat. Dan di era modern yang penuh tantangan ini, kepedulian sosial menjadi nilai yang semakin penting ya pendengar, di mana komunitas membantu menumbuhkan empati dan semangat gotong royong yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia. Nah, perkembangan teknologi digital ini juga memberikan wajah baru bagi komunitas. Jika dulu komunitas lebih banyak terbentuk melalui pertemuan fisik, kini komunitas dapat berkembang melalui platform digital. Berbagai kelompok diskusi, forum daring, hingga komunitas media sosial memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan anggota dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Komunitas digital memberikan kemudahan dalam berbagi informasi dan memperluas jangkauan kolaborasi. Namun, interaksi digital tetap membutuhkan nilai-nilai etika ya pendengar, membutuhkan toleransi dan juga tanggung jawab agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, perpaduan antara interaksi daring dan luring ini kemudian menjadi pendekatan yang ideal dalam membangun komunitas yang sehat dan berkelanjutan. Dan pada akhirnya, komunitas bukan sekedar tempat berkumpul atau berbagi hobi, Tapi komunitas merupakan ruang pembelajaran, pengembangan diri, penguatan solidaritas, dan penggerak perubahan sosial. Dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, keberadaan komunitas menjadi salah satu faktor penting yang membantu manusia tetap terhubung, berkembang, dan berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Semakin aktif masyarakat terlibat dalam komunitas yang positif, maka semakin besar pula peluang terciptanya kehidupan yang harmonis, produktif, dan berdaya saing. Nah, dari komunitas-komunitas yang tumbuh di berbagai penjuru daerah, kemudian lahir semangat kolaborasi yang menjadi kekuatan penting untuk menghadapi tantangan zaman dan membangun masa depan yang lebih baik. Semoga menginspirasi. Saya akhiri Ngobras edisi malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP sedikit pun. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui PP11 ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Kali ini kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selamat malam saya ucapkan untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya, bisa di dekat di mana Anda berada dan juga bisa di AM kita ya. Oke, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu 1 jam ke depan akan menemani Anda yang pastinya di 101.3 MHz, dan saya juga akan tunggu kebersamaannya dan saya juga akan tunggu informasinya dari kawasan Anda semua aja. Selamat malam yang ada di kawasan Kepulauan Sumenep, Kepulauan Jawa, yang ada di kawasan Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep dan sekitarnya. Oke, di tiga jalur line telepon di 08113345101665396 atau di 662317 saya akan langsung sapa pun telepon yang perdana. Ada siapa dan dari mana? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Oke. Okay.
0: Para salah.
1: Para galero wala.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Alhamdulillah. Wala syukurillah wa ni'matillah bisa jumpa kembali ya.
0: Alhamdulillah, Spanyol melawan Prancis
1: ya,
0: jam
1: nanti,
0: 2.
1: Jam 2 nanti ya. Jagoan Anda apa? Jagoan Anda apa, Faruk?
0: Ya, pastinya Spanyol.
1: Oh, Spanyol ya. Oke.
0: Iya.
1: Ya, berarti kalau jagoannya Spanyol berarti nanti ini nonton dong.
0: Lah, iya dong.
1: Iya dong.
0: Tapi bukan nonton di layar tancap.
1: Iya, nonton aja di sini.
0: Radio.
1: Kenapa nonton di sini langsung?
0: Iya.
1: Di halaman RRI ini ada. Langsung
0: nggak
1: ajak.
0: Enggak,
1: teman-temannya langsung ajak jam 1.30 itu berangkat dari Saronggi nyampe sini kan sudah mulai langsung.
0: Iya, kalau orang sehat kayak seperti Bang Halili. Kalau saya kan tak sehat.
1: Yang ajak yang sehat lah.
0: Iya, maksudnya cuma dengar di kuping saja.
1: Oh gitu. Iya,
0: ya, kalau kalau masalah penglihatan ya.
1: Ya. Siap, saya sudah paham, saya sudah paham.
0: Ya, ya.
1: Oke, makasih. Mohon maaf.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, oke.
0: Kalau sudah apa itu namanya ada Piala Dunia lewat radio, saya sudah bahagia.
1: Oh, bahagia, alhamdulillah.
0: Iya, karena mulai sejak kecil saya memang penggemar sepak bola.
1: Oke. Mudah-mudahan seterusnya kayak gini juga gitu ya. Di 6 tahun
0: dong.
1: Yang ke depan gitu ada juga gitu ya.
0: Heeh.
1: Ya, oke. Ruk, Faruk, ini lagu ada begitu indah. Ada tentang kita dan juga tanpa sadar.
0: Tanpa sadar. Yang cowok apa yang mau dinyanyikan?
1: Yang cowok ini ada tentang kita dan juga begitu indah.
0: Itu aja tentang kita.
1: Oke, siap.
0: Iya, karena saya ngefan lagu cowok.
1: Oh iya, dari Club Project ini. Yang pertama ini begitu indah dari Padi.
0: Iya, itu aja dua-duanya.
1: Dua-duanya ya. Oke, monggo salamnya buat siapa, Faruk?
0: Oke, salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas ya.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Bersama keluarga di rumah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin, sama-sama.
0: Juga untuk salamnya untuk yang pertama ada Mbak Cempakayu.
1: Iya.
0: Juga ada Mbak Irma, Mbak Suki, Bu Padhor. Mama Susana.
1: Pak Ketua.
0: Oh, Pak Ketua
1: lagi
0: Pak
1: ya.
0: Pak Ketua ya, Bapak Andri Cipta.
1: Hendra Cipta.
0: Ah, Hendra Cipta.
1: Bukan Andri Cipta, bukan. Keliru kalau Andri Cipta, Hendra
0: iya,
1: Cipta.
0: Keliru ya.
1: Ya.
0: Bapak Hendra Cipta.
1: Ah.
0: Ayo Pak, masuk Pak.
1: Masuk Pak. Ditunggu Mbak sama Umbuan, ditunggu Pak sama anaknya Pak.
0: Ya Pak.
1: Terus
0: ada Dewa, juga ada Riki Anggara, Mbak Tuni, Jeki Asmara Arindi yang sedang sakit katanya.
1: Oh
0: ya,
1: gitu ya,
0: mudah-mudahan
1: cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Juga Adelia Farid, ada Sukron, ada Wanda. Di Waru ada Wiwin.
1: Iya.
0: Kemana saja Win? Ayo masuk lagi, ada Nister juga.
1: Iya, ke semuanya gitu.
0: Ya, ke semuanya ya.
1: Oke.
0: Salamnya, salam kompakan.
1: Siap.
0: Makasih waktunya Bang Halil.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Berbagi rindu. Rindu lewat lagu. Kita senang bersama.
1: Oke. Okay. Ini yang dari Pamekasan ya.
2: Iya, macam
1: ada ini. Abah Halim ya?
2: Ya betul. Gimana
1: sih? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana, Abah?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat
1: juga. Baik. Oh, ya. Gitu. Suka juga nonton Piala Dunia, Abah?
2: Wah.
1: Suka.
2: itu Mas Hamidi, saya sudah

0: usia lanjut
1: ya,
0: saya.
1: enggak, meskipun usia lanjut takut apa ya, takut mengembari juga gitu, atau punya jagoan dari beberapa negara-negara, atau sudah kalah jagoan Abah Halim.
0: Ya, lagunya ikut aja ya.
1: Oke, siap.
0: Salam-salamnya. Barusan ada Mas.
1: Ada Faruk.
0: Ya, Faruk dari Surabaya. Lagi ada Abang Sudi. Lagi ada Lisi Anggara. Di Mas Ia. Lagi ada Evi ya di depan. Lagi ada Ibu Wator. Mama Susana. Ada adikku Pak Koh Kubala. Dan Mbak Yuni Adayani. Ya, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Dalam Allah Islami aja.
1: Siap.
0: Untuk Mas Hadidinya. Terima kasih. Ya.
1: Baik, terima kasih kembali.
0: Ya. Keron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Mbak Halim ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Asik. Iya, ada Evi di Lenteng ya.
2: Iya dong. Iya,
1: gimana punya kabar Vi?
2: Alhamdulillah, kalau tadi malam agak flu.
1: Oh, sekarang.
2: Tapi sekarang sehat.
1: Oh, sekarang sudah sehat.
2: Iya.
1: Kok cepat?
2: Enggak tahu. Tadi siang kan kerja Umbi Acem seharian.
1: Oh,
2: alhamdulillah udah selesai.
1: Mungkin efek itu, mungkin efek baunya Acem itu cepat sembuh.
2: Bukan.
1: Hah, kenapa?
2: Pada hari Minggu itu kan saya
1: pada hari ikut. Minggu aku pergi ke kota gitu.
2: Ikut apa ya, anaknya sepupu itu.
1: Oh, anaknya sepupu.
2: Mondok ke dulu.
1: Oh, masuk angin mungkin ya.
2: Iya, jam 6 berangkat. Terus jam 11
1: pulang. Oh, gitu.
2: Jam 12 nyampe ke rumah.
1: Oke.
2: Okay. Gitu Mas Lili. Efeknya itu mungkin kan
1: ya,
2: panas.
1: Iya,
2: jadi orang kan tuh di mana gitu banyak akselekan gitu.
1: Iya, betul.
2: Kan tahu sama gulu-gulu gitu.
1: Tahu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya ada apa Mas Lili?
1: Lagunya Begitu Indah tentang kita dan juga tanpa sadar.
2: Terus?
1: Janganlah, tiga aja dulu.
2: Oh iya, yang tanpa sadar aja ya.
1: Oke.
2: Salamnya buat Mas Halili, selamat bertugas.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang
1: sama-sama.
2: Umur.
1: Amin.
2: Panjang pertobatan.
1: Amin.
2: Murah rezeki yang halal juga.
1: Amin.
2: Terus juga ada Mbak Halim. Ada Mbak Yuni.
1: Iya.
2: Ada Bu Pathor. Ada Irma.
1: Betul.
2: Terus juga ada Basuni. Ada Parit. Terus juga ada Jeki.
1: Ada siapa?
2: Cempakayu.
1: Oh, Cempakayu.
2: Terus juga ada siapa itu?
1: Siapa?
2: Itu.
1: Yo, siapa?
2: Pak Nur Kumala.
1: Oh, Pak Nur Kumala.
2: Iya.
1: Okay.
2: Terus juga ada semuanya aja ya.
1: Oke.
2: Okay. Tanpa terkecuali. Spesialnya. Buat yang ada di HP ya. Iya, yang ada di batang-batang sana.
1: Siap.
2: Makasih atas waktunya Mas Lili.
1: Baik, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Ruang rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya Cak Halili?
1: Sehat. Kabar baliknya gimana?
3: Oh, kabarnya saya baik aja.
1: Oh, baik.
3: Lama
1: aja.
3: Aku tidak apa ya?
1: Lama.
3: Tidak monitor.
1: Oh, gitu.
3: Hubungan radio saya rusak gitu.
1: Oh, gitu. Ini yang dari Pamekasan ya?
3: Oh, iya, tetap Roni Sanjaya.
1: Roni Sanjaya.

0: Selala tinggi kan?
1: Genta.
0: Tepat.
1: Iya dong.
0: Kabarnya 100. Di studio di mana sekarang?
1: Kan? Ya, ini aja lah.
0: Oh, tidak ada hujan ya, Pak?
1: Enggak.
0: Dingin ya?
1: Iya, lumayan.
0: Oh, lumayan. Kalau di luar agak lumayan. Kalau di dalam karena ada AC-nya ya?
1: Iya, dikecilin ini.
0: Kamu ditemani siapa, Cah Lili?
1: Oh, alhamdulillah ada 3 teman. 4 teman sama yang di luar.
0: Oh, jadi kamu tidak sepi ya?
1: Iya, ada penjaga malam, ada petugas tembe, ada juga teman pro 2. Iya, alhamdulillah.
0: Iya, banyak. Kalau Roni sekarang sepi.
1: Oh, ya. Sepi.
0: Ya,
1: karena ada saya.
0: Sendiri,
1: kan ada saya gitu kan. Yang... Ada saya.
0: Oh, Pak Arek datang ke rumah. Ya, salam ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
0: Salam yang pertama untuk Pandusiar, Kak Lili, selamat menunaikan tugas ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Irma, Pak Yuki, Dewa Suragi, Mbak Suni, dan Bang Nisar, Bang Angwar, Ojeki Asmara, bersama Arin Dita. Oke, semuanya tanpa terkecuali. Lagunya kita aja ya, Kak Lili ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Roni Sanjaya. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Mau lewat lagu.
1: Berkenalana ke masa lalu. Ada Riki Anggara.
2: Ya betul, gimana kabarnya?
1: Sehat, sehat walafiat. Kabar baliknya gimana, sehat juga?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, tapi dingin ya. Sekarang dingin lagi berarti?
2: Dingin lagi.
1: Ya, kemarin-kemarinnya kan agak gini gitu sudah ya. Tapi sekarang sudah dingin lagi gitu.
2: Iya, dingin tapi.
1: Dingin.
2: Dengarkan itu nanti.
1: Apa? Prancis
2: sama Spanyol.
1: Oh iya, nanti jam 2 ya gitu ya.
2: Iya. Saya dukung Prancis.
1: Oh, dukung Prancis. Berarti jagoan itu. Jagoan Ricky ini berarti Prancis.
2: Iya, Pak.
1: Jagoan Faruk barusan ada Spanyol gitu ya. Oke.
2: Iya. Okay.
1: Iya. Siap.
2: Lagunya ada banget ini.
1: Lagunya ada begitu indah, ada tentang kita dan juga tanpa sadar.
2: Yang pertama aja.
1: Siap, ditunggu.
2: Iya, salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Buat anilinya, teman petugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Diputar kami cekinya.
1: Amin.
2: Kalau umurnya dan seluruh keluarganya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Terus barusan ada siapa? Baruk. Ada Bahali.
1: Iya.
2: Ada Epi. Ada Irma. Ada Iim.
1: Iya, betul.
2: Ada Suci, ada Bupat Orma Susanta, ada
1: Kana, Susanta Ongko,
2: Maka, ada Dewa Suraya, Naba Sumeni, Jiki Asmara,
1: Jiki
2: Asmara bersama Winda,
1: Winda,
2: Sukron bersama Wanda,
1: Sukron,
2: ada Wawan, ya, Bu Yuni Handayani, semuanya salam kompakan, Ya, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Riki Anggara dari kawasan Klukur Batuan. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kenangan masa lalu.
1: Asoy.
3: Apa ya sampai tak? Oh ya dieca ngono lewat cerai lali.
1: Oh dieca.
3: Saya lewat cerai lali.
1: Saya anak Tika. Ini apa nak? Ini apa nak? Oh B. Ini apa? C. Terus kalau dibaca mana? A B C pinter.
3: Sehat Mas Alili.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Senang mendengarnya.
1: Aku pengen dengar juga. Gimana kabarnya Mbak Yuni?
3: Ya, sehat juga nih.
1: Seneng juga.
3: Happy Mas Kola. Udah gabung aja.
1: Hah?

0: Free, Evi.
1: Oh, Evi sudah.
0: Ini pertanyaannya.
1: Oh, miss call lagi.
0: Iya, miss call.
1: Masih kurang, nanti digendingan, Vi.
0: Enggak, aku takut enggak keduman aku loh.
1: Oh,
0: keduman
1: gitu.
0: Komik,
1: iya, iya, iya. Siap, siap, siap.
0: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada begitu indah tentang kita dan juga tanpa sadar.
0: Tanpa sadar aku. Pria edan aku. Apa yang pertama sudah tadi?
1: Begitu indah.
0: Ya, begitu indah.
1: Siap. Oke.
0: Salamnya pendana tentu buat Mas Adili ya. Semoga diberi kesehatan selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Dan dimarahkan juga rezekinya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Kalau kurang hati-hati.
1: Am siap.
0: Tamsia. Tamsia, terima kasih Mas Adili.
1: Siap.
0: Terus. Sopo senang terus lagi ya. Ada Ibu Fakhor, Evi juga, terus ada Abah Halim, Bang Wawan juga, Riki Anggara, Jeki Asmara, Arimbi, Abah Suni, ada juga Cempaka Umboang, Paka Ayu, terus ada Mama Susana, Ibu Fakhor juga Mama Intan, terus ada Umar Faruk, Faruk Arisma, dan Rian yang di Serenggi ya, itu juga punanya. Kalau belum, kalau baru menetor nih saya. Terus ada Putra Setia ya. Ya sudah semuanya, kabar terkecuali.
1: Oke, siap.
0: Makasih banyak Mas Alili ya.
1: Terima kasih kembali Mbak Yuni.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Yuni Handayani ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu. Oh, ini dengan Cem ya? Cem-cem. Cempaka Ayu. Cempaka Ayu. Iya. Iya, panggilannya kan Cem-cem. Cempaka Ayu, Cem. Gitu kan. Oke. Siap, siap. Gimana punya kabar, Cem?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, alhamdulillah kalau baik, senang dengarnya.
2: Semoga masih ini juga kan.
1: Ya. Di sana dingin juga, Cem?
2: Ya.
1: Di Kalianget dingin juga cuaca?
2: Iya, dingin.
1: Oh, dingin.
2: Parah siang gitu.
1: Iya, mun parah siang, Cem. Boy. Oke.
2: Iya, tapi enggak mengurangi rasa kesehatan
1: gitu. Iya. Lagunya begitu indah tentang kita dan juga tanpa sadar.
2: Oh, begitu indah.
1: Oke. Siap.
2: Iya.
1: Barusan iya ada Bunda Yuni barusan.
2: Itu ada Abu Ali. Ada apa lagi? Iya, ada Arimbi juga ya, ada Aba Ali, Abah apa tuh, Aba Suni, tiba-tiba di si Anggara, Esi, Irma juga, ada Bunda Papa, ada Bunda Setia juga ya, semuanya aja. Harus kita lihat semua gitu ya.
1: Oh iya, iya.
2: Itu Pak, mau kemana juga ya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Cempaka Ayu dari kawasan Kalianget barusan yang sudah saya sapa. Dan juga ada Mbak Yuni, ada Riki Anggara, Rani Sanjaya, Evi, ada Abah Halim dan juga ada Faruk. Ada sebuah lagu begitu indah dari Padi tentang kita, Kla Project, dan juga Tanpa Sadar dari Atik CB. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Soleh Faruk, Abah Halim, Evi, Roni Sanjaya, Riki Anggara, Mbak Yuni, dan juga Cempaka Ayu. Oke, yang terakhir saya akan sapa kembali di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ruang Rindu
1: lewat memori lagu kita senang masa lalu.
0: Oke, ada Pak Nur Gomala ya.
1: Betul.
0: Iya. Gimana punya kabar malam hari ini Pak Nur?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa jumpa dengan
0: Pak Ali. Bisa jumpa kembali malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan nanti di Gending Madura jumpa kembali gitu ya.
1: Saya harap di acara Gending-Gending nanti. Biar ketemu dengan Gending, siapa ya? Gending Nurin.
0: Insya Allah nanti tak kasih yang Nurin, gak tahu gending apa nanti gitu ya.
1: Gendingan Nurin saya beri malam itu gending.
0: Oh.
1: Apa itu? Lauli itu.
0: Oh, Lauli.
1: Pencelemahan.
0: Oleh-pole.
1: Bukan bule-bule.
0: Oh, bukan.
1: Colak-cule.
0: Oh, colak-cule.
1: Pencelemah.
0: Pencelemah.
1: Di bawah Nurin dengan siapa itu? Aduh, bukan dimain. Apa kelupu ke radio kata. Selama ketemu itu lagi nanti. Ya, kirim salam ya.
0: Iya, salamnya buat siapa, Pak Nur?
1: Sambil tua-tuanya aja, Pangeran Burapu. Lagi Hendra Cipta. Lagi Peggy Anggara. Lagi Jeki. Juga untuk Pucung Buna. Indandit, bukan Indandit, Evi. Yang ada di Lentang.
0: Yeah.
1: Juga untuk Cempaka Ayu.
0: Betul.
1: Lagi ada Bu Pathor. Lagi untuk siapa ya? Untuk Dewi yang ada di Baru-Baru. Juga yang ada di Pemekasan untuk Pak Jeffrey. Ditunggu gabungannya Pak Jeffrey.
0: Oke.
1: Juga untuk kesemuanya aja salam kompakan.
0: Siap.
1: Itu saja ya untuk terima kasih waktunya Pak Adili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Pak Nur Gomala Pamekasan ya. Terima kasih juga atas waktunya yang pastinya pada kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Oke, di Ruang Rindu barusan penelpon yang terakhir. Dan sesaat lagi pada pukul 22 malam kita akan hadirkan Gending Madura juga akan hadir ke ruang dengar Anda 1 jam ke depan. Dan kali ini ada sebuah lagu Bintang Jatuh dan juga ada Kemenaka buat Anda semuanya.

Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Kenangan Masa Lalu. Tiga tembang lagu sudah kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda semuanya yang sudah direkam.

0: Tratando de parlar biarsa, em pon que biarsa de aquí, tanto na kenting kebogiro anom. Sempon ka biarsa de panggilan de pon setiji ne pada mangken de aquí malar boke, mangle pada de ate de biarsa de aquí. E malar mangken de lima cara ting kenting matura pon alingki pola de aquí, de panggilan de pon setiji ne tanto na siang libet ini 107.5 FM RRI Sumedap, juga nang libet ini aplikasi RRI digital, juga nang AM Tengki. Tertantara pula Pak Biarsa langsung dimin button gole berdinya Pak Panjenengan malam mangken. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding-ding mature.
1: Lakar.
0: Lakar.
1: Ongku
0: mantap ongku.
1: Ki.
0: Engki.
1: Kencingnya apa sih buru gini kan?
0: Giruan biasa.
1: Oh.
0: Kilas tari giruan nih kan biasa. Nah pas puspowarno, geng mungkin subung puspowarno. Nah, parengan kencing rarari.
1: Engki tep. Engki tep.
0: Ki buat apa? Wakun sepak nih kan salpak nih kan.
1: Engki.
0: Engki
1: pon.
0: Engki. Tak usah tanya salah. Kabar boleh tan.
1: Tak usah.
0: Tak usah, gila kan pun lestare.
1: Dalam pertama.
0: Ki.
1: Itu lagi nanti ke Panjenengan.
0: Selamat
1: bertugas, cepat yang sehat ki.
0: Amin.
1: Juga kepada Pangeran Bukabo. Juga kepada Nyeleke. Alias Nyeleke.
0: Leras.
1: Yang tak segabung nah. Juga di depan Nur Kumala yang tak segabung na juga.
0: Engki.
1: Bada Ketoing. Bada Irma. Juga bada Pak Ketua. Bada Panji Ketawa. Tersatu hujan lagi.
0: Oh, engki.
1: Ini serah saya budi. Udah nih seran sama sekian masa lili.
0: Oh, nih seran lagi.
1: Wah.
0: Engki.
1: Jangan uang.
0: Engki, muntah nih seran lagi. Oh, tadi datang ke.
1: Sifat
0: Nisar
1: Pembara
0: Bong Ki Nisar
1: Kipon
0: Kipon Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong dak teretan Evi. Ebing kengak Evi berapa sih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matura.
2: Wow, lagar mantap ongku tretan.
0: Wow, lagaran mantap ongku tretan.
2: Iya, player.
0: A player. Wow.
2: Iya, udah nyampe ke rumah.
0: Oh, nyampe pon kajombon pian.
2: Engki, kalo cur moncur wadah gerdu.
0: Mungkin beri jombon pon.
2: Napa pon?
0: Napa pon?
2: Nampak keperinduan.
0: Nampak keperinduan, Ki. Alhamdulillah.
2: Kendingnya. Kendingnya. Bede penapa makin?
0: Rarari.
2: Oh, mantep.
0: Ki pakun mantep pakun.
2: Engki. Tinggal salam lagi saya tak mari dulu lagi.
0: Engki ngereng.
2: Selamat dek ke ajunan. Selamat alam pak ki tugas.
0: Leres.
2: Kebenan kela pada Bunda Pamekas, Bunda Pasara, Bunda Yuni. Kelangkong senggolana Bunda Yuni. Ikan Abah Halim. Pada Pak Nor, pada Keleke. Pak Haji Kama cukenan. Pon satu jenah pon.
0: Satu jenah ki.
2: Engki satu jenah pon.
0: Engki pon.
2: Kalangkong beton lagi.
0: Saya boleh ke pon.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng atretan Faruk pada basera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting mature.
3: Pengki matetek bang.
0: Sih matetek.
3: Matetek.
0: Nanti galau nih kan, burado.
3: Oh, palengkap bang.
0: Oh, berapa melengkap engku?
3: Dafir Antigala Amburadul.
0: Kurang Dafir lagi.
3: Mungkin.
0: Oh, sebilan nak kurang Amburadul lah.
3: Kapasian meniaku lah bang.
0: Mengalah
3: Napanya mana? Ntar gua naik bukat. Ke rumah sakit. Jampun saya nyamun ngelok kutub beremabun dulu. Hilang ini bang. Pasien meleku deh bang. Ntar gua naik bukat kamar sakit bang.
0: Leres.
3: Kan nampian siapa dah bang?
0: Okey.
3: Menyeluk tak lengkap, ampun sakit.
0: Oh, enggak kena kan, nah.
3: Okey.
0: Saya satra sepon tantona bada dafir anti galau amburadul.
3: Nah, kena kak cocok.
0: Saya kalangkan epon dari podai.
3: Aku yang gading Evi, Ben Faruk.
0: Okey, lengkap, pon.
3: Bungkil, cocok.
0: Tentang tak kira songkan boleh, tan.
3: Tentang tak kira. Aku itu kan ibu dayu, ini boleh pemakasin, bang. Okay. Nampak boleh kita ing kini kan?
0: Oh, ingki.
3: Okay. Sarang umbu ang? Kita nampak boleh bade dewa suroyong kini kan?
0: Oh, dewa suroyong.
3: Apa lagi kiri gula bang?
0: Pun tak kira tan.
3: Bade pung ipungan kini kan bang?
0: Oh, bade pung ipungan, bani ipung ungguan.
3: Bukan ipung biasa nak sura pertama.
0: Oh, pertama.
3: Ingki.
0: Ingki bon.
3: Perjukan bade Jeki Asmira, bang.
0: Asmara.
3: Asmara mun benaben, bang.
0: Ah, mun semalam.
3: Asmira, bang.
0: Terus.
3: Sareng yayang epon bede Wandi.
0: Wanda.
3: Bo yayangnya Jeki kan Wandi nya mun.
0: Sayang nga.
3: Engki.
0: Winda.
3: Mun Winda kan si bebine.
0: Ah, selalake.
3: Eh, parah.
0: Oh, enggak kene kana. Nemuan nambian pokok.
3: Ngalak kapuli tentang tengan.
0: Okey.
3: Meni beke. Kiba gua nampak mataris.
0: Okey.
3: Bang Halili ni kan pacet-pacet dengan.
0: Okey.
3: Samu ke cepat telaris.
0: Amin. Sami sarang pancenengan.
3: Engki bang.
0: Tuk, tuk,
3: tak. Kata pengalak gedeng bang. Ngalak gese, esoro telkok.
0: Okey.
3: Ayo kawan muda dore nguncen. Tadi besi ke beli rokok. Ini gak udah nampak bang.
0: Rarari.
3: Oh, cocok kene kan.
0: Cocok.
3: Kaman ding melena mari. Mun mandi ya, satena ce basial. Kending kene kending rarari. Beki agak spesial.
0: Ah, ingki bon.
3: Ingat tonton saya ke gudung merah pak kula.
0: Oh, saya gudung merah ki.
3: Ingki bon. Samuka barengan alangjar pacilan epon.
0: Amin.
3: Dari kalianget nuju ke Pulau Sepuh.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Ingki. Kau dengan lemah bian lu.
0: Oke.
3: Okay. Ngalak ke puli pak jeleng. Mau dari kemis, ntar gak soga bena. Bang Halili ini ke pajet ganteng. Jalan ganteng manis, roh bena. Ting-ting matura, pajet manete. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong, thank you. Dafir anti galau amburadul. Bingganga, bada pasirah, assalamualaikum.
4: Ting-ting matura, mantap ong. Ku Cak Halili.
0: Mantap angku Cak Lili.
4: Pamekan. Sipuan muda. Siduka Lara. Roni Sanjaya lanceng ke Pacang.
0: Sila genteng. Sila lanceng.
4: Sila lanceng ke genteng.
0: Ki genteng. Siapa kulu minta Roni ini?
4: Pangaran apa aja nya? Pecang sepu ngala songko. Pangaran aja Halili na apa nya? Nabengongku kenta gajapo.
0: Nabenga ongku Roni.
4: Nikah khusus ka kretan Bang Tapir di Kulak Tanam. Sakta nangisah sahabat Tapir. Besok pijelok lorong Bang Tapir. Jee manisah Tapir sahabang Tapir. Kari abit si kalong polo.
0: Oh ingki.
4: Yang penting pro satu makin
0: Laras,
4: di depan.
0: Makin di depan.
4: Kencing apa dena pak?
0: Rarari.
4: Kuh mantap kencing kah?
0: Bosai cut.
4: Keng baharok anu kencing rarari baharok Pak Surya keng kun neka keng kun kerja selengkar.
0: Kiwan.
4: Ki salam ki. Salam sepertama kata rakyat Jakarta Halili. Selamat cuma berate. Aku kenan Jaga Bang Tafir anti galau. Dewa Surajing Abah Suni. Jeki Asmara bersama R&B, Mbak Irma, dan tidak lupa pula untuk Mbak Evi yang ada di lentang sana. Spesial lah, ting-kentingan Kak Dinta, ya pada yang kita kacak Halili si kentang.
0: Thank you.
4: Nasi putih apa ikannya? Ikan sapi masak selada. nyium pipi apa tampannya. Manis tertumpang dada.
0: Oh, nggak kena ikan, nak.
4: Saya langsung kita
0: hari ini. Sami-sami.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong, thank you tretan Roni Sanjaya sakalangkong epon dari kawasan Pamekasan. Ebinggeng epon bada basera. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
5: Ting-ting matura.
0: Makaran mantap ongku tretan. Beda Ibu Pathor, Sesatra Sepon. Ruang rindu tak milo gendingan nih Kak Milo.
5: Ruang rindu tak tedu.
0: Oh. Engking. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Bu Pathor. Katin apa kabar panjenengan? Saya juga.
5: Alhamdulillah. Moga-moga barengan nasihat terus ki.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Ya amin ya Allah. Taula sampian.
0: Satejang ki, engki.
5: Mana diam pun sehat. Sakinah sempon apa kan desa apa terus
0: ya
5: kita kerja gabung sama nikah.
0: Thank you.
5: Kipon mana di genting-genting ngereng-ngereng di saos. Salam epon ki.
0: Salam epon ngereng dak Basera.
5: Lek bede Evi ki.
0: Laras.
5: Bede juga nih Faru Karisma. Bede anti galau. Oleh bede Roni Sanjaya. Makin khusus ke Mekasan masa Lili. Banyak aja seki Saporana, si bede sekitar kota Sumenep. Insya Allah lakuna sih.
0: Oh, inki.
5: Sama Mika. Saya gak bisa nih atau rasi ada Bu Yuni Handayani. Bede Arindi. Bede Adelia. Sukun bede Farid ki.
0: Engki bede Farid.
5: Sukun bede Pak Mahesa Ginar. Sukun bede saya rasa kita kan kita tidak lagi tolongan cukup orang.
0: Oh bede Jeffrey.
5: Pak Jeffrianto. Harga dana juga Abah Halim. Juga bede Pak Kasmono sarang satu je kalau tidak Epon.
0: Engki.
5: Bede Ketohir. Bede juga Mbak Wati. Boleh bede. Aduh Pak Nur Kumala. Sarang Pak Sabar. Ki. Saya Epon saya bede Pemekasan.
0: Engki.
5: Saya tidak Saporana,
0: Engki.
5: Saya Pemekasan, saya Sampang. Bede Sehdan. Mika oleh Mahmuda, Mika sama Mata Adi Kaga, Bung Mahmuda. Kerongga suarana. Engki pun saya kadim kau timin.
0: Oh, Engki. Engki.
5: Kau lah nyok anak Pak Mita.
0: Engki.
5: Terus saya kelangkong.
0: Amin.
5: Kau lah, sambian. Jangan jasa saja sih.
0: Amin.
5: Amin. Ya Rabbul Alamin. Nyara timin.
0: Ngereng.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya langkung, thank you. Dataratan Bupat Hore Binggeng Abad Basera. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ting-ting Madura.
6: Ting-ting Madura lahar mantap mongku.
0: Oh, mana?
6: Pas di awal, lantaran sampah. Saya itu kengku kencang model Halili. Saka sampai yang berkencang sebulu sampah rasanya Halili. Santai. Paling seneng pembuahan pas diberi sampah. Belum masuk mulai kele, kempun. Keluhan saya rasa jalan.
0: Engking.
6: Ampun tepak pun. Permulaan pas diberi sampah. Engking sampah rasa. Paling seneng mereka tidak kini semua. Jangan tahu benda. Nomorin pas. Nomorin pengisi sampah. Ampun, kini kita lekan. Lekan, terima kasih.
0: Thank you.
6: Nomorin. Kesirapun. Kesirapun, kalau pun.
0: Kesirap.
6: Tukang nonton. Kesirapun, deh. Benda ni, anu. Aduh, benda ni. Naik ropai. So, kabar estetiki.
0: Oh, kabar estetiki.
6: Thank you.
0: Thank you.
6: Lekke,
0: lekke. Oh, lekke.
6: Ia untuk lekke kan, wah nanteng dan ini sampah kata kita.
0: Sampah ringki, ringki.
6: Senang, senang. Sampah senang, kita dah ikut aku. Kamu tu pelami dah hari ini saya akan dengar dia.
0: Ringki, ringki.
6: Ringki pun, kebenaran pun lam dalam kerja kita terima. Kerja makin guru malik sudah.
0: Ringki lah rasanya.
6: Kumpul kesempatan masuk. Ringki,
0: alhamdulillah.
6: Kekanda ke Pak Hendra Cipta yang masih gabung na juga.
0: Engki.
6: Mana yang mau segar Pak Hendra Cipta. Pas kentik aku sepon dekat si bakal jatuh ni.
0: Onten ni kak, usponah sobung ni kak untuk sementara. Engki, wangken ni kak rarari.
6: Rarari. Engki. Engki, wangkisel.
0: Engki.
6: Engki,
0: sekeng bingkeng ni sekarang ganggung ni kak si diri Norin. Sekeng bingkeng.
6: Oh, sekarang ganggung si Norin. Engki, semalam tu tak ada dungan-dungan tu se.
0: Engki, engki.
6: Kita kelar ni, anu, nyaksi.
0: Engki, engki.
6: Kita kelar, kelar. Ada hal yang terus
0: Engki benar.
6: Engki. Susen, pasukan buat dengan Irma. Susen dengan Mama Susana di tempat kasih berjenim. Kelar kan tadi?
0: Engki, laras, laras.
6: Engki, pondok kata tu jenah pada pemirsa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekali langkung jukan teh yang kira terdetan Pak Nur Kamala, Bapak Bupat Hor, Bapak Roni, Dafir, Faruk, Tol tak ketinggalan jukan beda terdetan Evi. Kenting sisa terus sepon terdetan terbelah pamiarasa sepedika tor dok panggilan sepon satu jina. Nika ngereng persa kirimin arang sarang kenting ra rari.

anong polong rahwia marga mulia ne dikata.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Teratan terpala pamiarsa, ampon kapiarsa gending si kapeng dua tantana gending rarari. Saya peta serang teratan Evi, pada Faruk, pada Davir Antinggalau Ampuradul, jukan pada Roni Sanjaya Bupator, tortaka tinggal jukan pada Pak Nur Komala. Ebingkang Pak Nur Komala, pada Pak Sira, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ding-ding matur.
3: Lakar mantepoku, Mas.
2: Sarang pasera.
3: Kau lu suminten.
2: Oh, suminten.
3: Enci tak lintu, Mas.
2: Saya nggak kini ongku suaranya, ya. Aduh.
3: Saya kali.
2: Saya.
3: Alhamdulillah. Semoga barengnya saya terus sering keluarga, deh, kali.
2: Amin, sami-sami.
3: Biar anak-anak lancar, kali. Mun anapanya mana beri saya satu aja kan siaran lancar kali ya. Mun saya satu aja kan siaran ini paling lancar.
2: Alhamdulillah.
3: Thank you. Ya kejo hibur lagi sama orang
2: tadi kan. Kejo tak pan apa nih capok Davir anti galau amburadul ada jekina obek suara bini ongku.
3: Teron itu buat Mas Davir ini buat Teron.
2: Ingki.
3: Kencing pun tau norok jali.
2: Sekar ganggung nih kak, segeng bingkeng.
3: Mami gak nasi lombok.
2: Ki, ki songkuna kenting nih kak, kona seteja ki, alhamdulillah. Tapi sampai mangken nih kak, ki banyak penerus sah.
3: Oh banyak, malahan mangken diperbaru, makin membahas kita.
2: Bang, ki perbarui, tambahi gitar, keyboard, ketepong, drum, bonsai.
3: Boleh suara-suara mangken nih kak. Pendatang baru nih kak
2: Alhamdulillah.
3: Tinggal saya nyiar dengan acar nyiktung dari nyaman sayan boleh nih kak.
2: Bo, mungkin tau pas-pas ya, rada ki pas. Ki, bo sangga kalau ada ki mbian pas.
3: Bo, isari
2: pas. Isari, dah gimana jali di manggung, dah gimana jali di manggung. Ada pas kerus, dah remah pas.
3: Ini pasnya dari is.
2: Tikal kalak bede nasi penting pokok pada saya nengak nikah.
3: Keng mon nano namanya mana? Keng mon siaran nengi jagadut. Nengi membuka mana bisa nyanyi dari.
2: Kijar lah karena nyanyi terus gula kan.
3: Ki kan ika lebih cocok.
2: Ki keng sayang gula nikah pas jarang tau nengi kenapa.
3: Tidak kebohian lagi.
2: Tak kenikah nanti. Tahu ini
3: bulan semai bola jali.
2: Coran sobung.
3: Hai.
2: Coran bulan sebulan mungkin nih kan sobung gole.
3: Ini kita kan
2: betul. Okey.
3: Tapi mon, sepenting tiap-tiap hari tiap malam
2: gole. Kibodoh pakko.
3: Kering, mon ki sobung mujat tuan sekali mau apa boleh.
2: Kita kenikan.
3: Hari atau mira ngaji suara na, ano, Yusiun
2: masih. Masih. Kasih ya.
3: Ikiwan ki.
2: Laras, laras.
3: Selamat pertama kan ku Indian. Selamat bertugas. Menuju Sleman tingkat T semoga bareng
2: kita. Amin ya rabbal alamin.
3: Sen, selamat udah Pak Nur. Udah Pak Pangeran Bukabu.
2: Laras.
3: Mas Dafir. Ke Antigalau.
2: Antigalau Amburadul.
3: Amburadul kan.
2: Oke. kinabui nah. Pokok nabui nah, tak tahu ning jak nabui kakak dimaan gini kan. Nah,
3: ni ada pada kantor sangka deki jali.
2: Sangka engke, pamilo go lagi. Pun montut pancingan deki pamilo go la.
3: Ambura dile.
2: Engke.
3: Jadi kan boleh masuk putra, boleh kakak ki.
2: Ki.
3: Selamat malam. Boleh. Telepon bu paspor ki. Ba Irma ngorok pun jali.
2: Hah?
3: Bu Irma ngorok lo pun.
2: Engke.
3: Wah, mau jaga bunga kambian.
2: Boh.
3: Mengarami talir.
2: Boh, ada engko nungku pas.
3: Oh, elang.
2: Elang.
3: Sering ini kayak konseran masih tikar kali. Ikan benda itu pernah benda wanda.
2: Leres, leres.
3: Benda bayu ni.
2: Engki.
3: Benda. Kasih aja nak jadi sama orang lain yang
2: lain. Oh, engki.
3: Kalau laku, mau boleh masuk boleh kan. Bulan berpuasa kau ni kan.
2: Engki.

0: Doki,
1: Pak, ya.
0: oke. Tikal tak pan-pan-pan si penting bisa lengki bon.
1: Ya.
0: Eka posang Bu
1: Ya.
0: Pathor ke buru panjenengan.
1: Kenapa?
0: Eka posang Ibu Pathor ke buru
1: Oh,
0: panjenengan.
1: Bapak. Oh, anu. Anu, agabungan, Pak,
0: Oh,
1: nggih.
0: melebet-melebet bon.
1: Oh, sampai melebet. Nggih.
0: Si. Oh, ninggo
1: Tiba-tiba
0: lagi.
1: usah kita anu, kepanggil Malik.
0: Oh.
1: Dan wakil kan kami, nggih, Mas Halili, nggih.
0: Tak kening pancing, pancing ngamune pancing pas langsung terus habis aja bo.
1: Lah sabar lah wong Jawa ya. Tak ani.
0: Iki cereng oning ngagol lagun geni ke pas pancenengan laju pas pumpon. Laju terus, mereka goloreng coba cukan.
1: Iya, ada apa-apa, biar ngerti lah masalahnya.
0: Oke, Wan.
1: Kajar lah apa-apa masalahnya.
0: Bumpon.
1: Ya, kenapa kompon?
0: Nyut-nyut dan ini pun kepala, Wan.
1: Ngantuk ngantuk gitu ya.
0: Tan tak ngantuk, Tan.
1: Apa mikir nyut-nyut?
0: Mikir nyut-nyut dan ini, Wan.
1: Ya, sudah ada Ibu Fathor, juga. Terus ada Pak Nur Komala.
0: Laras.
1: Ada Pangeran Bukabu, terus ada Pak Sigjen sama Pak Ketua ya, Abah Handung juga, terus siapa lagi ya, Om Boang juga.
0: Om.
1: Ya, sudah ke semuanya, sudah Mas Arili ya.
0: Oh,
1: tadi kan sudah saya tadi itu. Tadi kan tak sebut semua tadi. Ya, semuanya, wadah Bang Mas Ajenar.
0: Oh,
1: udah gabungan?
0: Oh, belum, Ki, belum.
1: Oh, belum, ya ditunggu Bang Mesa.
0: Dan
1: ya, Pak Ebi juga. Makasih, Mas Arili, ya.
0: Niki, kasoan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong. Saya geng bingkeng. Ya, bingkeng Mbak Yuni. Seluler, aduh, putus. Kita re saya geng bingkeng, neka. Wala beda, tayangki. Sapa serang kebatan golam. Mana bisa, bung. Kini ke Mbak Yuni kegebaya si keng bingkeng malam mangken. Tengki tontonan dalam acara ding genting Madura. Malam mangken sampun kator dok panggilan pon seteje. Nah, gereng nika genting si keng bingkeng tontonan pada genting pon apa nika kita ingin. Oh sekar ganggung. Si pedi kator dok panggilan pon seteje. Nah tontonan sampun sapa serang putan. Kau lagi puru pada teratan Roni Bu Pathor Pak Nur Pak Nur. Beda hasilan nika pon. Jeki Asmara, beda Mbak Yuni, tangki. Tantana ngiring nika persa, kita main arang sarang nika kending sekar ganggung, siapa dikator.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita malam hari ini kita tidak tutup siar. Seperti biasa kita akan menuju ke Pro 3 RRI Jakarta, yang pastinya guna mengikuti semifinal

pertandingan antara Prancis melawan Spanyol tepat pada pukul 02 dini hari nanti. Dan akhirnya saya Lili yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin

0: dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor,
1: lihat,
0: Jawa Barat.
1: Harga daripada P50
0: pengelola dana perkebunan BPDP, penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor,
1: lihat,
0: Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non-subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayannya perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
2: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
0: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung Steve Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
6: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang ditangkap dan ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Iya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang

0: Terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita apa biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
0: Ya, makanya justru itu yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif. Tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi, ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu, Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
0: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik. Bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari

0: dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif.
1: Iya.
0: Jadi ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah, kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak, justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
0: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Gitu. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500 ribu, 300 ribu. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya, dimanfaatkan menjadi untuk yang tidak baik ini.
0: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah taksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik, ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
1: misalnya kader ini terkena
0: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini? Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini, supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang di daerah Jawa Tengah itu kan. Bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih

0: ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
1: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang sudah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik juga kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya, kan? Karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
0: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
1: Iya Pak, dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki tiket untuk
0: pencalonan
1: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang harus akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
0: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
1: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
0: bisa didongkrak lah ya.
1: Nomor satunya itu isi tas.
0: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga atau usulan-usulan ini.

0: ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir betul korupsi itu ya, Pak Fernando.
1: Dan catatan juga karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin iya besar kos politik karena apa? Money politik itu. Mm-hmm. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama.
0: Yeah.
1: Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga,
0: yeah,
1: cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima, penerima money politik ini, para pemberi, ini harus ada sanksi juga yang berat.
0: Nah.
1: Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak, kan gitu.
0: Iya.
1: Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
0: Iya, baik. Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Baik. Selamat malam, Pak.
1: Terima kasih. Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
0: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
2: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua nggak sampai ke sana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh nggak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
3: Kayak yang gua lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat. Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
5: Wawancara Pro 3.
0: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa, Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
0: Ya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
0: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya, sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik

0: saja saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Yeah.
0: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya, perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
0: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. Sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
0: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dan keluarganya wajar atau tidak wajar? Lalu ini penting ya, kelima ya. Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya. Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan ini masih
1: panjang ya.
0: Banyak.
1: Tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
0: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih-lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyogok partai-partai.

0: sudah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
1: Iya.
0: Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya, ya. Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi. Bagaimana Pak Didi melihat ini?
0: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Oke. Okay.
0: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakannya.
1: Iya.
0: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya dari para pendukung pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Luk

0: yang wajar ya. Ada batasnya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Mm-hmm. Apalagi kepala daerah ya, mm-hmm. itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu, sumbangan yang nggak wajar. Berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya, yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
1: Baik.
0: Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen. Inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu maksud saya.
1: Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat untuk semuanya.
1: Iya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
4: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
4: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia

0: 2026 ini sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis ya. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Ya, sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin ke sini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin ke sini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua Prancis. Silakan.
0: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol. Jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu, misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal. yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
0: Ya, bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
0: Betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Ya. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa, ini juga adalah semifinal para juara.
1: Ya.
0: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
1: Ya. Ya.
0: Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali, 78, 86, kemudian tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk Karriere Pro 3 malam hari ini.
0: Sama-sama. Ya,
1: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Ya.
0: Terima kasih.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Pasir mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke kejaksaan, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis.

Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana 4 semifinalis ini adalah 4 besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari 4 tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa 4 semifinalis ini kan 4 peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan 4 negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama
1: ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya boleh dikatakan dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan? Walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan? Karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh, karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olysee ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau ya, kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Prancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin timnya tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan. Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke, dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
2: sebenarnya
1: paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasi ini, ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Mm-hmm. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Mm-hmm. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan.
1: Yeah.
2: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang, ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu
1: baik,
2: keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke, ya terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, VAR digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

dalam 36 pertandingan beruntun. Ini Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua kiblat terbesar sepak bola ya dalam babak semifinal Piala Dunia 2026. Yaitu laga antara Prancis dan Spanyol yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya, kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Kak Luna.
0: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Ya, sehat selalu, Kak.
0: Baik. Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi, antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa, ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position. Tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu, Kak.
0: Oke, Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat, mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu. Dengan starting eleven-nya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olis, kemudian mereka punya Osman Dombele, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappe. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah kontak presen yang sangat cukup dekat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Mm-hmm. Dan yang menarik adalah bahwa klinis sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat klinis sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti Prancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute, dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh Lafuria Ruba begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Prancis kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Prancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya. Mereka punya Manu Pone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan oleh Didier Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri. Ya. Dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini, mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alec Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
2: saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Perancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA, 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
4: Pagi.
3: Ah, gila, akhirnya kita kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
4: Enggak terasa.
3: Enggak kerasa ya.
4: Baru kemarin opening ya.
3: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
4: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini, khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan yang di fase Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
3: Yeah.
4: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya,
3: yeah,
4: di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, kala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Tadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desailly, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini berkebobolan 1 gol.
3: Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat layar.
4: Ya, dekat layar.
3: Nah, itu setelah itu enggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan belakang Prancis sendiri cuma 2, Spanyol cuma 1. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
4: Betul,
3: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih. Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa, halo.
5: Jaya.
3: Jaya, silakan Pak Caswa.
5: Orah, salam olahraga.
3: Ya.
5: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Pemainan gawat ini permainannya.
3: Ah.
5: Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu kayaknya itu, Bung. Satu-satu prediksi saya, Bung.
3: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
5: Iya harus lah.
3: Jadi sampai adu penalti, sampai adu penalti kira-kira gitu.
5: Ya, penalti Bung, itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
3: Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Pagi, salam olahraga, Pak Tanjung.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya,
6: Bung Hendri.
3: Iya, Jaya. Silakan.
6: Iya. Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau milih? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih, imbang nih pendapat.
3: Satu-satu, imbang. Oke.
6: Oke,
3: Bung Fajar. Oke. Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi. Salam olahraga.
7: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
3: Iya. Salam olahraga, silakan nih.
7: Dan selamat pagi Bung narasumber.
3: Pak, ada Bung Hendri.
4: Pagi.
3: Iya.
7: Nah, kalau dugaan saya Prancis menang adu penalti.
3: Prancis menang adu penalti.
7: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
3: Amin. Saya boleh aminin enggak nih? Iya. Ya. Lagi salam olahraga Pak Leman di Lampung.
8: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
8: Selamat pagi, Bung Hendri Wibowo.
3: Iya, silakan.

0: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya.
1: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
0: Oke.
1: Okay. Berapa skor? Saya tidak tahu, tidak bisa diprediksi.
0: Yang penting menang. Oke,
1: okay, baik. Makasih, yang penting menang.
0: Iya, iya. Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi. Salam olahraga.
2: Halo, Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Acore.
2: Pokoknya biar bagaimanapun tetap Spanyol ini.
0: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
2: Iya, tetap Spanyol. Kalah atau menang tetap Spanyol ya.
0: Oke. Okay.
2: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
0: 2-1 untuk Spanyol. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik.
2: 1 unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol ini akan juara 1 ini.
0: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
3: Untungnya sampai empat.
0: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16.
3: Ya.
0: 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
3: Tuh.
0: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
3: Ya.
0: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
3: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
0: Yeah.
3: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
0: Merino yang selalu golin juga tuh.
3: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Karena kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
0: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
3: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
0: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
3: Manu Kone.
0: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
3: Betul, untuk pagi ini ya. Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai starter. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
0: Yeah.
3: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Didier Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di ini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
0: Attacking daripada defensive.
3: Iya, yeah. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
0: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
3: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
0: gaya gebraknya lebih kencang.
3: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
0: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
3: Betul.
0: Barcola, jadi yang nggak main itu depan tuh Dewey ya,
3: di
0: Dewey di

0: dan juga di seri 2 ya.
1: Oke. Okay. Dunia ini ya. Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
2: Halo, Bang.
1: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Rudi.
2: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
1: Dengan Fajar, Pak Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
2: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya saya intinya gini aja. Mainnya harus edan-edanan ya.
1: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
2: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai penalti.
1: Oke, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi. Salam olahraga, Pak Jidar.
3: Selamat pagi, Fajar.
1: Iya.
3: Olahraga.
1: Jaya, ya. Silakan.
3: Oke ya, luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
3: Emang mau, emangnya jagoin Spanyol.
1: Oh, loh.
3: Tapi sayang Spanyol merasakan kekalahan.
1: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
3: Iya.
1: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
3: Iyalah, terlalu banyak pujian.
1: Jadi, oh.
3: Terlalu dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
1: Oke, okay, baik.
3: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kekalahan.
1: Okay. Oke, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
4: Iya, semua lancar, Mas.
1: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
4: Iya, saya ini bingung ini, Mas. Negara saya semua ini jagoan.
1: Wah,
4: ini, Mas, ini.
1: Makanya dukungnya satu aja biar enggak bingung.
4: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya, Mas.
1: Beratnya ke Spanyol?
4: Iya.
1: Oh, gitu. Iya, oke, okay, baik.
4: Iya.
1: Ini
4: jadi skornya 1-0 saja.
1: 1-0 tipis-tipis saja ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
5: Pagi, Mas Fajar, Henry Wibowo.
1: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak Roni.
5: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
1: Oke, menarik. Ini di babak pertama ada gol, lalu
5: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
1: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
5: Spanyol.
1: Oh, baik, menarik. Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya. Sementara Prancis tidak demikian, tapi yang perlu diingat statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh bahasa Inggrisnya tuh ya. Intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
0: Ya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan di pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal ya.
1: Iya, kayak La Liga gitu ya.
0: Betul, ini semifinal Piala Dunia rasa El Clasico.
1: El Clasico.
0: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
1: Yeah.
0: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah Karena udah dilagai air ini hari ini ya.
1: Ya meskipun banyak yang mengatakan bahwa ya, Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka ia spotlight yang ada di apa namanya Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang.
0: Iya.
1: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menariknya dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 assist, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung.
0: Gimana? Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
1: Yeah.
0: Sementara memang Spanyol Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, ada seorang Mbappe, ada Dembele,
1: oke, okay, baik.
0: Olise juga.
1: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan ini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bacorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Cucurella di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanan sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon, dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis, mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan kepada Digne, melimpahkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi, coba lagi
0: Para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Ubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan. Lini serang dari Spanyol ada Lamine Yamal. Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang. Coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe. Coba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi. Alirkan mundur ke belakang. Ada Chomani. Sodorkan saja kepada Upamecano. Di lingkaran tengah ada Rabiot. Mencoba sodorkan bola ke depan namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis. Mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Mencoba menggiring bola, Lamine Yamal arahkan kepada Baena. Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri. Pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri. Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis. Sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Perancis. Dani Olmo kini menguasai bola. Masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz. Sodorkan saja kepada, kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Ada Kubarsi di sana. Balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte. Melihat rekan-rekannya posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Kukorea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya. Ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana ada Digne tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap-siap Olise, sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi. Ada Rabiot mencoba menendang namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol, masuki menit ke-6 babak yang pertama. Kedudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano. Sodorkan saja pendek kepada Mike Maignan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Maignan. Menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis. Di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Maignan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Perancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano. Mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Koundé di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola. Masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi. Bagaimana Oyarzabal tadi, ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz. Ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola,
7: sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan, ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba berkejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan. Kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, biar tetap penalti tadi bagaimana juga Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya. Wasit memimpin jalannya pertandingan, menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia anggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini. Kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning untuk pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis, sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus home yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan, ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang mainan dari Prancis juga bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan Alex Baena, namun membentur pertahanan dari Prancis. Prabil yang menyamar kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya, disundul saja oleh Di Olise, datang lagi pemain dari Spanyol, kirimkan lagi Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Prancis, bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, lemparan ke dalam saja bagi Spanyol, sudah dilakukan ada Rodri mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol, mundur ke belakang lagi pada Rodri, masih Rodri mainkan bola kepada Kubarsi, lingkaran tengah alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Prancis, Mike Maignan, belum membahayakan gawang dari Prancis. Upaya dari pemain Spanyol, Maignan kirimkan saja langsung jauh ke depan, mencoba kini pemain Prancis, ada Rabiot tampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe, kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang, ada Digne di sana, ada juga Tchouaméni, Upamecano mencoba menggiring bola, Upamecano sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang, Upamecano mundur ke belakang, Tchouaméni alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Digne nampaknya di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Tchouaméni, memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan mencari nampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte, belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon sodorkan bola langsung jauh ke depan, ada bagaimana saat ini Kukurea mainkan bola, Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar Alex Baena, dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan, bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo, terjadi lagi dia direbut oleh Rabiot, kirimkan saja bola ke belakang tadi pada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis, sodorkan bola ke depan, Olise di sana, ada juga Tchouaméni mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik, ada Digne, sodorkan saja ke sisi kanan, Nampaknya juga ada Olise di sana. Sampai mundur ke belakang, Olise coba menggiring perlahan. Pemain dari Perancis masih mencari celah. Bagaimana peluang di sektor sebelah kiri, kini mencoba diciptakan oleh Digne. Kini pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bakorla tadi, ada Mbappe. Ini menguasai bola, Mbappe kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, namun mencari Ousmane Dembele tadi. Umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol, belum berbahaya. Hingga menit ke-13 babak yang pertama ini, Prancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih, Bung Tomo.
8: Ya baik, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang, namun kembali dipatahkan oleh pemain dari Perancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Perancis mencoba untuk membangun serangan, namun tidak berhasil, dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola geser ke belakang sedikit. Di sana ada Pedro Porro, kembali ke belakang ada Pogba, Barsi, dan juga tadi kali ini adalah Porte bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk bongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis. Hari ini dari Rodri, kemudian bergeser ke kiri adalah Porte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola, bekerjasama dengan Alex Baena. Dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis, geser lagi ke tengah. Kali ini bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Perancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol, Rodri, tadi ketika mencoba melewati Olise, namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Keuntungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan. Kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang berpunggung 8 pemain Ruiz, sudah dilakukan pendek saja tadi. Masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah permainan, bergeser ke sisi kiri lini serang mereka. Laporte, menon 14 di sana, masih bawa bola, dibayang oleh satu pemain dari Prancis, bergeser ke tengah. Kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap kiri. Bagaimana Alex Baena dibayangi oleh Dembele. Di sana kembali ke tengah, kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan, yang ketujuh adalah ada Kylian Mbappe. Di sana dibayangin oleh ada dua pemain Spanyol. Di sana masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan. Kali ini bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan tembangan dalam kotak penalti dengan kaki kiri, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol, masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut tidak dilakukan. Kali ini Prancis coba untuk bangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oyarzabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana, balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Alex Baena. Dia masih Dembele, kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti, masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol, bergeser lagi. Bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol, langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Digne diserang lagi kepada Saliba di sana di sektor kiri, penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan. Kali ini Jules Konde bekerjasama dia dengan pemain dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama Laporte dengan Fabian Ruiz tadi. Kembali pada Laporte, masih mendekati lingkaran garis tengah, kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, menor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekening kosong. Kembali ke belakang dia, Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, geser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana, umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Perancis di sana, Upamecano, namun tidak ber-

0: Berhasil Kukureya untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis, Lebru Prancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Kounde menguasai bola di sektor kanan. Ini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dine di sana. Tidak sama Dine dengan Rabiot, masih Dine tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan, pendek saja kepada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan ada Kubarsi, menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, memberikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, geser ke sebelah kiri. Bagaimana Kukureya kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja, pelanggaran dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Digne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini. Niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Main nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis, tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja apa lu aja? Jangan saya aja deh, udah kamu aja. Aduh jangan deh, saya nggak berani. Aduh ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
1: Lebih pada ngaco
0: sih. Ya kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis Mike Nan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi, sudah bersiap. Oyarzabal langsung saja gol! Penalti Oyarzabal! Menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis, meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik

0: putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol, sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi Menor berhasil dicuri oleh pemain Prancis, namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis. Dan bersama dengan itu wasit wasit Ivan Barton memutuskan untuk memperlakukan hydration break di menit pertandingan masuki menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Onari Flat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Henry, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
1: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne, dan sebenarnya ingin membuang bola tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
0: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal, sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya untuk pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Henry, ada beberapa skema atau perubahan kah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
1: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati, karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapat kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
0: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Firgiantara bersama Bung Henry Wibowo, kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Oyarzabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
2: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Perancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Perancis, berhasil dikuasai, sekulit bundar berputar-putar, mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol. Masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang nampaknya kemarin lemparan ke dalam sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro, namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan kepada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise.

0: pada Saliba. Saliba dengan tenang. Oh, nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola. Langsung terduduk saja tadi.
1: Capek dia.
0: Nampaknya dia kurang minuman energi tadi.
1: Tadi pas break, udah dibilangin minum.
0: Iya, gak kena tadi minuman energinya. Ya,
1: dia minum jamu apa sih?
0: Ya, Saliba masih terduduk, lesu.
1: Karena kalah?
0: Karena capek. Karena minum. Tapi bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi. Dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan pertandingan masih dihentikan sementara. Bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis. Apakah nanti akan digantikan? Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih untuk melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps. Nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
2: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup. Tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk. Meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan pecahan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
0: Iya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Perancis. Bola kembali dikuasai oleh Perancis. Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano yang coba mengirim bola kepada Jules Kounde. Sodorkan Jules Kounde mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Kounde. Kini bersiap akan diberikan, sodorkan bola ke depan. Coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Kukurea. Terjadi perebutan di sana, masih Olise. Terjatuh Olise. Pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Kukurea melakukan pelanggaran atau sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kukurea nampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis. Di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurea. Ini bermain untuk Real Madrid. Ada Ousmane Dembélé yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Ousmane Dembélé sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat dipelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon menatap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola, kini Kubarsi menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi, bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol, kini masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan pada Fabian Ruiz. Kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon. Angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Jadi duel dudar mencoba dihalau tadi, ada Olise. Terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah. Kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan masih Rodri. Kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu. Dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri. Namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri. Kembalikan lagi, melewati garis tengah. Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo kerjasama dengan Kukurea. Dia ada kotak penalti, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Perancis. Dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan. Namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Kukurea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri. Kembalikan lagi kepada Laporte. Masih

Laporte ke tengah mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagian Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan sodorkan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodokan ke depan, mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini. Osman Dembele kirimkan umpan namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan bertemu dengan Italia. Alex Baena namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada offside. Bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis kini. Di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorla, berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran. Tadi perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Chouameni kini menguasai bola, alirkan sektor sebelah kanan. Ada Jules Kounde, pemain Barcelona. Ada Chouameni juga di sini. Lingkaran tengah. Ada Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan. Masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne. Masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan kiri, mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah. Ada Chouameni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Bakorla dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorla, namun masih lambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis tentu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini. Upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagi Spanyol. Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea. Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah. Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi. Datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba lakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya. Hampir saja bagaimana penguasaan Baena kini dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri, kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Dani Olmo. Ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz, mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti, umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena. Menit ke-37 babak yang pertama ini, kita nantikan. Ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah gagal kaki kanan, namun disundul saja tadi. Lacroix
Masih terjadi perebutan lagi. Ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jus Konde di sana kirimkan bola umpan, mencoba dikejar lagi oleh Sbaina.

0: Lagi mundur ke belakang ada Lamine Yamal. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Masih Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Perancis. Dari kotak penalti. Oh. Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan. Diapit oleh dua pemain Perancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Perancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Perancis tadi yang dikawal Lucas Digne. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Mike Nankin yang menguasai bola. Sudah lihat ke depan, dia sodorkan, angkat saja ke depan. Cari Jules Koundé di sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol. Kukurea kirimkan lagi. Masih terjadi duel di sana. Ada Mikel Olise dan juga Upamecano mencoba merebut bola. Mencoba dikuasai lagi pemain dari Perancis. Ada Dani Olmo juga menguasai bola. Mencoba dibayangi oleh tiga pemain dari Perancis. Berhasil dicuri oleh Mikel Olise. Terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Mikel Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis. Lacroix tadi serukan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi, mundur ke belakang dia. Pada Lacroix mencoba melakukan Lucas Digne menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana. Sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Perancis, pemain Perancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Perancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon. Umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan. Coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke-40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Ada Kylian Mbappe di sana mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside. Nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe. Beberapa kali terjebak posisinya offside. Meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke-40. Silakan Bu Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang. Kalma kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri. Bekerjasama dengan Kukurea. Kembali kepada Laporte di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini. Di sektor kiri kepada Laporte. Masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Perancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Perancis kali ini, Mike Nan. Kemudian geser saja Mike Nan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Perancis. Geser lagi ke belakang kepada Mike Nan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Digne di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Perancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya menghalau bola yang dituju kepada Kylian Mbappe tadi. Langsung melepar ke dalam, kali ini sudah dilakukan. Bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk menguat bola namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk timnas Perancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan. Sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol. Yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali. Umpan balik kepala kotak penalti, masih terjadi pertempuran di sana. Umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk bobol gawang dari Spanyol. Karena tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon. Coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Perancis tadi. masih

menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol, yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikelubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan kanan pertahanan dari Prancis. Kukureya langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Koundé, nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Prancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, menggeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal ke belakang lagi. Kali ini bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Usman Dembele ke depan dia. Yang dituju tadi adalah Lamine Yamal namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh menor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Koundé maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena, kali ini menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lemparan ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lemparan ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, kali ini ke belakang saja dia, Dinye bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola kembali ke tengah. Kali ini ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, menggeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan sehingga hasil pelanggaran dan paran atau tendangan gawang saja untuk Spanyol karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal namun tidak berhasil, dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti tadi akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja

Coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Di sektor lingkaran tengah dari pertandingan bergeser ke kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 8, Tchouaméni. Kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix. Bola bergeser ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Prancis kali ini atau berada di sektor kanan ini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia. Geser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada menor punggung 5 di sana, Jules Kounde. Terjatuh Jules Kounde tadi, bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan, lini serang dari Prancis tadi, dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali di bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niat dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol. Berada di sektor kanan pertahanan Spanyol, kali ini bergeser ke belakang dia. Daripada penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, bergeser ke belakang pada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano kali ini di sektor kanan, kerjasama dia dengan Jules Kounde di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis. Kerjasama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise, ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan ini serang Spanyol. Kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Bagaimana Lacroix menguasai bola kali ini, sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil, membentur kali ini satu pemain Spanyol. Umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Kounde geser dia ke sebelah kanan. Bagaimana ada Olise di sana bekerjasama dengan Dembele, masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele cumpasan tembakan langsung, namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: seperti membaca textbook tadi statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal,

0: dia membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola,
1: yeah.
0: Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul, dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Perancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Perancis ya.
1: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan, mempertebal lini belakang dari Spanyol selain dari Laporte dan Kubasi yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Kukurea dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
0: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
1: Biasanya dari mana? Olise atau justru Barcola?
0: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagi koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang jadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui ini lawan-lawan dihadapi.
1: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal rasa La Liga El Clasico gitu ya.
0: Betul. Bahkan Kukurela yang ternyata Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
1: Ya udah tanda tangan kontrak, dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka, Bu?
0: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning.
1: Oh. Dan kalau
0: cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
1: Penggantinya kira-kira siapa nih kalau misalkan main aman ganti Rabiot?
0: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang
1: Kone.
0: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
1: starting
0: line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Kukurela juga sudah mendapatkan kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
1: ketemunya
0: di,
1: berarti Dembele.
0: Iya, dan ini membuat Kukurela juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele. Dan akhirnya juga tadi Kukurela mendapatkan kartu kuning juga ya. Ini akan menjadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Kukurela, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya.
1: Salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang, ya tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Kukurela adalah umpannya.
0: Betul.
1: Kemarin itu dia menyumbangkan assist, 2 assist dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol.

0: Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena.
1: Dan iya, kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Michael Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Michael Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak.

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di sebagai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, segera kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Kemendagri Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Jadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan yang berita nasional. Ya, pendengar pendengar di mana pun anda berada, babak kedua jalannya pertandingan semifinal. Semifinal antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Tajubuk Indra Firyantara untuk melaporkan jalannya pada mata babak kedua semifinal Piala Dunia 2026.
1: Ya, terima kasih. Pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan dengar dimanapun anda berada. Babak kedua antara Prancis menghadapi Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Lemparan ke dalam saja bagi Prancis, bola dikuasai oleh Kuat tadi. Kirimkan lagi bola kepada Manukano yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Rabiot.

kencing kepada Lacroix. Masih Lacroix dibayangi oleh Dani Olmo, mundur ke belakang. Ada Lacroix kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol. Dani Olmo kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lempar ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Mike Nan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Perancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi

di Prancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya, bola dihadapi oleh Jules Kounde, sodorkan saja langsung. Ada Lacroix, kirimkan kepada Manu Kano. Pendek saja dia kepada Tchouaméni. Masih Kano, kembalikan sektor sebelah kiri. Ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne. Kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Perancis. Ada Mike Nunn, penjaga gawang. Kirimkan lagi pada Upamecano. Kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Jules Kounde. Mencoba menggiring Jules Kounde, mendapat tekanan dari Alex Baena. Kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise. Mencoba menggiring, mendapat ke Korea. Mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte. Dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon. Sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Prancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Kukurea sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano. Mundur ke belakang kepada Mike Nunn. Kirimkan saja langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain semasa Fabian Ruiz. Perebutan di dekat pertahanan dari Perancis. Terjatuh pemain dari Perancis. Upamecano dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis. Di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Perancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran. Berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal? Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi. Balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte. Pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Perancis. Solomon terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan lagi ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah. Mencoba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali berhentikan oleh pemain dari Spanyol, ada Fabian Ruiz kini. Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz. Sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena. Melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo di sana. Terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi, berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oyarzabal. Cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oyarzabal. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oyarzabal mendapat tekanan dari Lacroix, pemain dari Prancis. Kita nantikan babak yang kedua ini, tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya. Sodorkan saja kepada Pedro Porro, angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya. Ada Lamine Yamal di arah kotak penalti. Yamal. Namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside. Hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal, namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi. Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini, ya coba lagi pemain Prancis, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne yang mencoba disunuh, kembali lagi jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan lagi kepada Laporte di belakang. Coba kini kemarin Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah. Kukurea bayangi oleh Jules Kounde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibayangi Jules Kounde. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oyarzabal. Oyarzabal di sana, kirimkan tendangan. Oyarzabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang. Oyarzabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oyarzabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi.
Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prahara.

Prancis, namun tendangan yang begitu kencang tadi dari Mike Nan tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Cucurea. Siapa yang berikan? Cucurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas, sodorkan tadi, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol, mundur kepada Unai Simon, angkat Unai Simon ke lingkaran tengah, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bacorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba menggiring pertahanan dari sektor sebelah kanan, pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi, berbahaya tadi, umpan mundur ke belakang kepada Mike Nan, hampir saja tendangannya begitu kencang, tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Nan. Kembali ke Spanyol menguasai bola. Oh, keluar lagi. Bagaimana Tchouaméni tadi mencoba mencocor bola, penguasaan dari Cucurea, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan Upamecano, mundur ke belakang pada Mike Nan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis. Ada juga Jus. Bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Prancis yang baru masuk, Manu Kano, sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat lingkaran tengah kepada Lucas Digne, kirim kepada Bacorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2, berbahaya di arah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, mundur lagi ke belakang, ada Manu Kano, ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan, ada Jules Koundé, mencoba mencari Dembele kini. Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Koundé tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Cubarsí kini menguasai bola, pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oyarzabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah. Ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola, pemain dari Prancis, kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsak di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano, kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bacorla, dari kotak penalti, masih Bacorla, oh sayang sekali, kuasaan melalui Bacorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol, kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Prancis, yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kano kirimkan bola ke depan tadi, umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang, sodorkan saja kepada Cubarsí. Masih Cubarsí, kirim kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal. Berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah dia, mencari Rodri, kirimkan bola ke depan. Berbahaya kini, kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sektor sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bacorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi, halo bagaimana Cubarsí, masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri,
tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabrice.

0: dibayangi oleh pemain ini tadi. Lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri. Ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte. Masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola. Sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis. Dani Olmo lebar ke sisi kanan ada Alex Baena. Alex Baena dibanding oleh Jusconde. Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jusconde. Ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Perancis, Lucas Digne. Kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Kirim kepada Dani Olmo, umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro. Pedro Porro kirim tendangan, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2 berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
1: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo. Dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
0: Ya, makin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. Upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Marc Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manucano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi oleh Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar, dia mundur ke belakang kepada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil dikuasai oleh Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jusconde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi-lagi sama Yama dari kotak penalti, Lamine Yama. Aduh, sayang sekali nampaknya offside. Lamine Yamal hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yamal, namun posisinya sudah offside nih Bung Henry.
1: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yamal sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yamal ada di posisi offside.
0: Ya, sayang sekali posisi yang menyamal tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
2: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jusconde, di sana masih mencoba untuk melakukan coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis.

Perancis. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon di sana. Umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh mantan pemain dari Perancis. Kali ini pemain Perancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi. Bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi, kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Perancis mencoba untuk bangun serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana. Dia mencoba mengirimkan bola, kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Geser ke belakang, kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis. Ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan Dani Olmo di tengah. Kali ini geser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana. Coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan, kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Perancis, belakang lagi dia. Bagaimana Pau Barsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri. Adalah Porte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah. Bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola, bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Akan dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele. Yang kali ini dalam kotak penalti ada pemain nomor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol. Kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, main yang baru saja, Tchouaméni maksud kami, main bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan, Dani Olmo menggiring bola, sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi, sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol, yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sebenarnya yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sang penjaga gawang ke tengah dia. Gimana kali ini ada Upamecano ke belakang, kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi, ya, berhasil dicuri. Komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan menor punggung 20 di sana, masih pemain Prancis sektor kanan. Kali ini Tchouaméni tadi bekerjasama dengan Konde. Kali ini ada Olise, masih Olise mencoba umpan ke tengah. Kali ini menor punggung 22, umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis, akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan, kali ini masih ada Ousmane Dembélé di sana, mencoba mendekati Kylian Mbappe langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappe di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Kukureya. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi, Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol kerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya. Kali ini Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due.

0: ada di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya. Kali ini Lucas Digne coba untuk membawa serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil dia antisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11. Di sana ada Olise, kirim bola langsung ke sektor kanan. Di sana ada Kylian Mbappe di sana. Ah, sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe ya, menerima umpan tadi, terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri. Penyerangan dari Spanyol bersama dia dengan menor punggung 8. Di sana Fabian Ruiz balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Kukurea. Di belakang dia ada Laporte bekerjasama dengan Fabian Ruiz, masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk mengirimkan umpan, Laporte terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15, Alex Baena tadi. Ketika akan menerima umpan dari Laporte, terjatuh ketika akan menerima umpan Jules Koundé tadi. Terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bung Henry.
1: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya, dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal, dan itu offside-nya setipis tisu itu bukan?
0: Setipis kesabaran saya.
1: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saja tadi ya yang membuat Lamine Yamal tertangkap offside. Dan yang menariknya, Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali. Dan bahkan tadi berulang kali seorang leader Desia yang tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
0: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
1: Ya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki, dan sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1-1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Nah, tampaknya Olise. Justru Olise ya.
0: Olise ya.
1: Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis.

0: yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
1: Oke, baik. Dan terima kasih Bung Henry ulasan sesingkatnya kali ini. Kita kembali ke dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis. Kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Pamecano tadi, masih main-main Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi geser dia. Bagaimana Pamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola belakang dia, balik pada Pamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana, ada Due, mencoba untuk mirip umpan dalam kotak penalti, namun berhasil sapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bergeser dia kepada Jules Koundé, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Prancis kali ini kembali ke belakang kepada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, geser kepada Due di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan tiga pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Mainan di sana masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini pemain-pemain Prancis ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan. Tengah dia, menor punggung 6 di sana ada Koné, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Lini serang Prancis terjatuh Kylian Mbappe. Pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak tergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dua pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan. Dani Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk

0: super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, dua pemain ini termasuk super sub ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini?
1: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon, jatuh di pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba ada lagi kuasai oleh Pedri yang baru masuk di babak kedua ini bersama Merino, mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah, bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba di dalam Prancis. Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar bayangnya oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke kodak Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena. Bayang oleh Jules Koundé ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan. Unai Simon sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Jadi perebutan, coba lagi dikuasai, jadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Tendangan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Seki, mundur ke belakang ke sisi kanan kini Jules Koundé. Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan. Ada Theo Hernandez, kirimkan umpat, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, termasuk terjadi perbuatan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jules Koundé, kembali lagi mendapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis, sodorkan bola ke depan tadi. Terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Osman Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Dudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol. Memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh ke depan. Sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Seki kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi oleh Doye, kirim tendangan. Ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Ada Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh pemain dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan. Ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah. Ada Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan. Kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez, kirimkan lagi kepada Doye. Umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez ke mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez. Masih terguling-guling, bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang, bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup

cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan rupanya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini, dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Pergantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol bersama juga Alex Baena, juga nampak digantikan oleh Luis Del Puente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena terus digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara, coba dikontrol tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Loye tadi. Terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis. Kedua kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada nyari Dembélé di sana, kerja lagi Jules Koundé, bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Cherki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukurea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang Gabriel Lacroix, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Perancis menatap ke depan, sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacroix. Pemain-pemain Perancis melebar kini, mencoba mencari di sisi kanan. Ada Ryan Cherki di sana, mencoba menggiring bola ke tengah dia, mencari Manu Cano, ada Tchouaméni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah, mencari Dembélé, Ousmane Dembélé, namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri. Dembélé, pelanggaran kini bagi Perancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini, masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembélé, kita nantikan. Ousmane Dembélé sudah dilakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Mike Nunn keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola Johannes kepada Ryan Cherki, mencoba melewati Pedri tadi. Ryan Cherki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Cherki, kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Berhasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini, kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola, terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning. Mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe, karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol, kita nantikan. Tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol, tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari Perancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari

0: mencoba membantu, bayangi oleh 3 pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana mencoba menguasai bola di sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi, lalu tackle tadi nampaknya Doye oleh Lamine Yamal, terjatuh Doye, menghasilkan tendangan bebas saja Ivan Barton tadi, wasit menyiupkan kulitnya, memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doye, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe, kita nantikan tendangan seperti apakah yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Prancis. Ada juga Ryan Serki di sana bersiap-siap, Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang lagi kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol, belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan. Ya, berbahaya lagi ya, Lamine Yamal dari Spanyol kiri di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, berbahaya Lamine Yamal, utak-atik dibayangi oleh pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan, terjatuh Lamine Yamal, berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga anggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis. Sudah dilakukan ya, ada Tchouaméni, salirkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi, dengan Jules Koundé menguasai bola, Ryan Serki, Jules Koundé mencoba membantu serangan, atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Spanyol. Manu Cano berputar-putar dia, kirimkan lagi pada Jules Koundé, mundur ke belakang Upamecano, ada Tchouaméni juga di sana dekat lingkaran tengah. Lacroix menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Serki, dibayangi pemain umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Serki, berbahaya dari kotak Spanyol, namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemana Doye kini menguasai bola, sektor sebelah ada Dembele, kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri, ada juga Luku Korea, kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Manu Cano. Manu Cano, masih Cano, berputar dia, mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Ryan Serki, masih Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
1: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama ke belakang dia. Kali ini masih ada pemain-pemain Kubarsi di sana. Black kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerja sama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah William sekali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis, namun jatuh bola kali ini di kaki Williams, bekerja sama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan membangun serangan lagi. Lacroix kerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia, bagaimana Jules Koundé di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, maksudnya di sana Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang

0: membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol mencoba untuk membawa bola. Pedri di sana kerjasama dia dengan Menor punggung 19 tadi. Masih pemain-pemain dari Spanyol untuk mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu Menor punggung 16 di sana. Sepertinya Rodri jatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman. Sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga. Masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan. Ada Nico Williams di sana. Geser dia pada menor punggung 20 Pedri ke tengah kali ini. Coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Di belakang kali ini ada Menor punggung 6 sana, Merino. Coba untuk ke belakang penjaga gawang Unai Simon. Masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Perancis. Namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Perancis. Langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Perancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis. Tempat ke dalam sudah dilakukan, pendek saja langsung kepada Kylian Mbappe di sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada Menor punggung. Umpan langsung terobosan tadi, maksudnya kepada Dembele. Tendangan dalam kotak penalti, namun masih lemah upaya yang dilakukan oleh Dembele, sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Kukureya belakang dia, Laporte di sana. Masih ada Merino sepertinya bergeser ke sisi kanan kali ini. Coba untuk membangun serangan. Main-main dari Spanyol di sana. Bali belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Masih mencoba untuk menekan kali ini main-main Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Dimana Kukureya tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukureya di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Perancis. Masih mencoba untuk membangun serangan Bali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh Menor punggung 6 dari Perancis. 5 Llorente dari Perancis sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini. Upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal. Masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan. Di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukureya di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Setelah itu menit masih makin berputar. Saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan. Sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari yang memimpin pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah menunjukkan peluit panjangnya. Tanda pertandingan berakhir. Kemenangan good luck untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugroho serta
1: Henry, silakan.
2: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya, harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan, Bung.
3: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
2: Oh iya, benar.
3: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal, dan bagaimana Spanyol kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya, dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini, meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dengan dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Dani Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan oleh Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya, para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya, tapi ayam yang kehilangan sayapnya begitu ya. Sayapnya
2: tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal, sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih, Bung?
3: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia, dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi ganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
2: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo.
3: Betul.
2: Asis juga, penguasaan bola lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
3: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini. Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
2: Iya, offside ya ternyata.
3: Offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya 3 laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
2: Rekor pertemuan mereka head to headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
3: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Dua tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008. Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
2: ada Puyol ya.
3: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas bahkan.
2: Ada Casillas ya.
3: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda. Yang artinya nih,
2: untuk Piala Dunia berikutnya dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
3: Apalagi,
2: gitu ya.
3: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Kubarsi.
2: Yamal juga. Bisa soal bintang Spanyol sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
3: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
2: Iya.
3: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat itu, saat dia Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain,
2: bermain sebagai tim ya, betul, bukan individu.
3: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya, dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini. Meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati bek lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya. Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
2: Iya, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bang.
3: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise, dan kemudian di sisi lain Pedro Porro sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
2: Iya.
3: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana sih, bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
2: Nico Williams.
3: Iya.
2: Sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
3: Iya, betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
2: depan,
3: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
2: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head to head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kinclong lagi begitu ya.
3: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak, nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk ke tengah 2-0, seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
2: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi, nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
3: Iya, betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
2: mengantisipasi
3: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi, yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi dia, mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Ini benar-benar Luis de la Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
2: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
3: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
2: benar,
3: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
2: Tadi total 38 kali pertandingan.
3: Iya, itu di total, secara total.
2: Secara total semua pertandingan ya.
3: Pertandingan.
2: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 ya, lah ya.
3: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis De La Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya,
2: dengan
3: nama-nama yang masih pemain muda gitu.
2: Benar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kans ya? Ketemu siapa?
3: Pasti berharapnya Inggris.
2: Tapi ya, secara analisis ya, kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya, hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
3: Iya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya, pemain andalannya, tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam
2: ya,
3: bersama Erling Haalandnya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena berstatus sebagai
2: juara,
3: sebagai juara
2: tahun Piala Dunia kemarin.
3: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
2: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona,
3: betul,
2: sampai kartu merah David Beckham.
3: Mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
2: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
3: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
2: bikin
3: gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
2: Iya, ini betul.
3: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2022 memang skuad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
2: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih, Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
3: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya.
2: Apalagi
3: saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
2: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
3: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan, dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci. Dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
2: Aduh, aminin gak ya?
3: Amin dong.
2: Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
3: Mantap.
2: Bung Henry, okay. Selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.

0: Aku ini Mang, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Irsan.
4: Mbak Risti.
3: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
4: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu Mbak.
3: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
4: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu Mbak.
3: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
4: Mahasiswi
3: ya, 10 mahasiswi. Iya. Nah,
4: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu Mbak.
3: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
4: Iya, modus yang dilakukan Pak pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
3: bisa dimengerti.
4: Secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu Mbak.
3: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
4: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan kira-kira. Ada yang bulan April kira-kira seperti itu.
3: Oke, sampai saat ini proses berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
4: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini Pak, biar kita luruskan. Kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
3: Okay.
4: Nah ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU, seperti itu Mbak.
3: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
4: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui melalui Instagram resmi P2K USU gitu ya. Itu bisa dipantau dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita gitu, bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini, seperti itu Mbak.
3: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu? Pak Irsan?
4: Bukan investigasi Mbak, kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah ini kita dilaporkan gitu, kalau investigasi ini ada yang melaporkan.
3: Okay.
4: Nah kita berdasarkan laporan itulah kita tindak lanjuti seperti itu Mbak.
3: Okay, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
4: Iya, kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati, nah itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali Mbak. Ketika misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO. Sanksi sedang itu skorsing. Sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah, sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati, tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah, langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu, Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai, gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang, di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu, Mbak.
3: Baik, kan ini juga beredar ya di media sosial ramai waktu di awal dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari, boleh saya bilang, para korban. Seperti apa tanggapannya?
4: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi, ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu. Dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Sudah kirim surat sih. Nah,
3: ini surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
4: Udah surat yang kedua.
3: Kedua ya, berarti ditunggu sampai dengan surat yang ketiga, begitu?
4: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu. Kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada kesimpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
3: Oke, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
4: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia, identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke 10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
3: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Irsan.
4: Himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita, Sivitas Akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan, dan saling memajukan universitas, seperti itu, Mbak.
3: Baik, Pak Irsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani, dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya, sudah bersama RRI. Bapak Irsan Mulyadi, yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
2: Catatan peristiwa.
5: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan membentukkan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
2: Memori kolektif bangsa.
6: Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
7: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
3: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Asep.
8: Mbak Risti.
3: Iya. Pak Asep, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga seksual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan Anda?
8: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Cegahan Kekerasan Seksual, ya Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022.
3: Jadi,
8: ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab, kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang Mbak, kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Itu yang pertama, yang sering terjadi apalagi di dunia kampus ya, saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa, orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya, victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya, edukasi yang terus biar kita tuh sebenarnya jangan hanya undang-undang itu, PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya, itu kan kita harus sangat paham itu, sehingga kemudian juga ketika kita, karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi orang tua kan kejadian yang tidak kita duga, itu sama, jadi kita harus paham soal ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu Mbak, yang masuk kategori itu harus paham, karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor, kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya Mbak, ya itu yang kedua Mbak. Kemudian yang ketiga bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya, ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih, jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini. Kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya Mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas TPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya, karena aturan, kemudian pemahaman, petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah, jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjadi reputasi disembunyikan, harus berubah menjadi preventif, berpusat pada korban, kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting, yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian Mbak. Tadi ada empat saya pikir, kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi penyebab, dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk empat hal yang tadi. Demikian Mbak.
3: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban tadi, apa peran utama kita?
8: Penting banget, karena di kasus ini kita harus banyak sangat melindungi korban. Jadi kalau yang misalnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan pelapor dengan pelapor itu udah fatal banget, itu udah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara bagaimana korban begitu sangat nyaman, karena begini mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya mbak, orang kejadian suruh cerita ulang aja udah hal yang luar biasa, ini cara penanganan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ingin melakukan tindakan yang harus betul-betul, jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi mbak ya, apalagi menunjukkan bukti-bukti. Jadi ini yang paling penting, jadi hari ini harus ada investigasi profesional mbak, dan hak-hak dasar para korban harus dilindungi, bahkan harus sangat silent mbak, keep. Jadi benar-benar tidak terlacak, terutama oleh pelaku, karena pelaku pasti kan akan mencari cara, kan yang tadi saya bilang relasi kuasa. Ada korban yang nggak berani lapor karena udah punya kartu asnisi ini. Entah nanti ada ancaman akan disebar, atau nanti diancam apapun itu yang kemudian jadi tidak ada korban. Sehingga kemudian proses penindakan jadi tidak jalan karena kurang bukti. Nah, jadi habis tapi langkah yang dilakukan harus ada investigasi profesional. Kemudian juga tadi Satgas pencegahan kekerasan seksual juga harus betul-betul berjalan sangat profesional, melindungi korban. Dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya mbak, dan tegas. Saya pikir itu poin kalau bicara mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya mbak ya, terus disosialisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik, yang mudah dipaham oleh masyarakat, sehingga sekali lagi kita sangat paham mana ketika ada gejala kita udah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu, tapi sudah mulai ini kan sekarang. Karena saya juga pelaku, saya juga adalah sering di KRL pak ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu disitu juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi di situ kan ada
3: dan mungkin soal juga bagi para penyintas ya, bisa membagikan penyintas, edukasi betul. Begitu ya, supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama betul. Kita perangi begitu betul, ya mbak. Ada jadi, himbauan betul. Mungkin Pak Asep betul, untuk mbak. Seluruh masyarakat terutama untuk baik. Kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah, baik. Mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan.
8: Yang lemah mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya mbak ya, bahwa kita punya hak yang dilindungi. Jadi jangan takut lawan, laporkan kalau nggak berani lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi mbak, betul-betul sangat terlindungi, datanya sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learned, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian ada beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain, kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, di informasinya saja, para pelaku itu di player, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja mbak dipang-pang. Para pelaku di tahun 2025-2026 nah, sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku, bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian, Pak.
3: Baik, terima kasih banyak waktunya, Pak Asep. Pengamat pendidikan, Asep Sapaat.
9: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

0: Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1048 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi lewat 101,3 FM pendengar. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda di Sumedap Pagi Ini. Dan serangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk Anda. Namun kita awali dulu jumpa kita hari ini dengan pengajian Al-Quran bersama Qori Muzammil Hasbalah. Akan dibacakan Quran Surat Al-Ahzab ayat 60 hingga Quran Surat As-Saba ayat 8.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Mas Syurikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin umat, seorang khalifah, manusia terbaik. Namun, apakah kehidupan beliau bergelimang harta dan kemewahan? Ternyata tidak demikian. Sebaliknya, kehidupan beliau sangat sederhana dan bersahaja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian kita mungkin memiliki gelas-gelas yang cantik dan menarik. Ketika retak atau pecah, maka biasanya tidak lagi berselera untuk memakainya dan akan berpikir untuk menggantinya dengan yang baru. Namun, ternyata tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelas yang pecah ditambal oleh beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, lewat 101,3 FM dan RRI Sumenep.net. Saya Ririn Rizkyanti, kembali menjumpai Anda di Mutiara Pagi. Dan saya tidak sendiri, karena akan ada narasumber yang juga akan hadir menemani Anda pendengar. Kita akan bahas soal ibadah melampaui batas sajadah. Nah, sholat yang berkualitas ini adalah ibadah yang melampaui sajadah. Ia menuntut perubahan dalam sikap dan juga perilaku pendengar, di mana seorang yang rajin sholat tetapi masih suka mencela, kemudian bersikap egois, termasuk juga acuh tak acuh terhadap masalah sosial, berarti belum menangkap makna terdalam dari ibadahnya. Ulama besar seperti Buya Hamka pernah mengatakan, tanda orang yang sholatnya benar adalah bila ia menjadi lebih baik akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kata lain, sholat yang baik bukan hanya memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga memperbaiki kualitas interaksi sosialnya, menumbuhkan empati, keadilan, dan juga toleransi. Kesempatan Mutiara Pagi hari ini mendengar, saya akan bersama dengan Ustadz Nurholis SHI, beliau sebagai penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, untuk berbincangkan soal ibadah melampaui batas sajadah. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nurholis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik Ustadz pagi ini.
2: Pagi ini alhamdulillah diberikan kesehatan kembali setelah kita menunaikan ibadah subuh. Yeah. Kita bisa menghirup udara segar kembali dengan segala nikmat Allah yang kita rasakan pada pagi hari.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar dimanapun berada yang sangat kami hormati dan yang sangat kami banggakan, semoga kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan taufik, petunjuknya, sehingga kita bisa menunaikan kehidupan sehari-hari ini bernilai ibadah. Amin, amin ya Rabban, amin. Namun sebelumnya saya mau tanya itu dulu Bu, ini posisi kamera saya sudah pas atau miring
1: sudah
2: atau
1: bagus,
2: gimana?
1: Sudah bagus Ustaz, monggo silakan memberikan gambaran nih tentang bagaimana ibadah melampaui batas saja. Ya.
2: Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya diberikan waktu untuk memberikan sekilas tentang bahwa ibadah itu tidak hanya di atas sajadah. Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, perlu diketahui bahwa dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah menegaskan surah Adz-Dzariyah ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali mereka saya ciptakan liya'budun, untuk menghamba kepada. Dalam ayat ini, surat Adz-Dzariyah ayat ke-56 jelas, tidak usah ditafsir kembali, bahwa terciptanya jin, terciptanya manusia itu diharapkan memberikan nilai terbaik dalam kehidupannya, pengabdian dalam kehidupannya, ketaatan dalam kehidupannya. Dalam arti apa? Bahwa makna ibadah bukan hanya sekedar ritual yang kita lakukan, ritual-ritual yang seperti mungkin kita lihat seperti sholat saja, seperti tilawah, baca Al-Quran, zikir saja, artinya hanya sebatas di atas sajadah, tidak. Tetapi ibadah memiliki makna yang lebih luas. Ibadah memiliki makna yang lebih lebar, mencakup dari sendi-sendi kehidupan. Bahkan dalam salah satu surah Al-Quran Allah juga menyebutkan, wa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh. Apabila engkau sudah menunaikan ibadah salat, telah rampung, telah sempurna ibadahmu, salatmu, fantashiru, bertebarlah kamu di bumi. Dan makna bahwa kita diberikan waktu oleh Allah untuk mencari rezeki yang halal, untuk pergi kemana yang dapat kita cari rezeki itu, mencari fadl-fadl Allah di tempat yang lain, keutamaan-keutamaan di tempat yang lain, tidak hanya duduk santai di dalam masjid mungkin, di musala mungkin, dengan memutar tasbih mungkin, tidak hanya itu yang bernilai ibadah, tetapi di luar sana banyak sekali ibadah-ibadah yang membutuhkan keadaan kita, keberadaan kita. Sebagai bapak, kita memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Maka dalam rangka memenuhi nafkah keluarga, memenuhi nafkah anak, memberikan rezeki, mencarikan sesuatu yang menjadikan mereka hidup sehat, hidup bahagia, itu adalah juga kewajiban. Dan ini adalah bentuk ibadah manakala kita lakukan dengan penuh keikhlasan di dalam hati, penuh kehati-hatian di dalam hati, bahwa saya bekerja, bahwa saya mencari rezeki ini semata-mata diperintah oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Demikian pula para petani mungkin, para kuli mungkin, para pedagang mungkin di pasar. Dia berlelah-lelah, bercapek-capek melayani konsumen dalam setiap harinya. Itu pun juga ibadah. Yang terpenting, ibadah wajibnya seperti sholat, jangan sampai dilalaikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka Rasulullah juga menyebutkan dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli ri'in ma nawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sangat sahih sekali. Artinya, segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Jika niatnya adalah akhirat, jika niatnya adalah Allah, maka segala sesuatu yang dia kerjakan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi ayat-ayat atau dalil-dalil yang lain yang menegaskan, yang mendukung bahwa ibadah bukan hanya sekedar sebatas di atas sajadah, tetapi kehidupan kita sehari-hari, bahkan olahraga sekalipun, bahkan memasak nasi sekalipun, bahkan menyapu sekalipun, semuanya adalah ibadah. Karena menyapu adalah sebagian daripada iman. Menyapu adalah hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencuci, merumput, dan semuanya. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, apa yang kita lakukan bukan maksiat, bukan mengandung dosa. Maka selain itu, niati dalam hati kita, kita sedang tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak berbakti kepada orang tua, orang tua merawat anak, semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi guru mengajar ilmu, semuanya adalah ibadah. Semuanya adalah ibadah. Oleh sebab itu, niatkan dalam hati yang paling dalam bahwa kita dalam kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan jin, manusia, saya ciptakan itu bertujuan hanya untuk beribadah. Beribadah ini dalam arti apa? Dalam arti yang sangat luas. Karena ketaatan kita itu mencakup kehidupan. Melayani istri, melayani suami, melayani anak, melayani sosial, berumah tangga, bertetangga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Itu juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, makna ibadah sangat lebar sekali. Tidak hanya terbatas pada saat kita sujud, tidak hanya terbatas pada saat kita berzikir, membaca Al-Quran, tetapi dalam sendi-sendi kehidupan, seperti kita minum, Rasulullah mengajurkan bagaimana cara kita minum, baca doa terlebih dahulu, itu ibadah. Setelah minum, setelah makan, kita baca doa, itu juga ibadah. Bahkan Islam menuntun kita sampai masuk WC sekalipun, dengan cara-cara Rasulullah berdoa sebelum masuk dan keluar sesudah masuk pun itu juga ibadah. Bersuci dan lain sebagainya. Dari tidur sampai bangun kembali, artinya bangun tidur sampai tidur kembali, asalkan dalam keseharian itu benar hati kita, menata hati kita dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Islam yang telah mengajarkan kepada kita, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka sendi-sendi kehidupan itu bernilai ibadah. Demikian seperti itu dulu, Mbak. Mungkin nanti bisa dikomentari, bisa ditanggapi, bisa ada yang mungkin ada yang bisa bertanya,
1: ya.
2: Supaya apa yang saya sampaikan ini lebih lebar dan lebih mengena kepada sosial kehidupan.
1: Baik, artinya dalam setiap yang kita lakukan itu adalah sebenarnya nilai ibadah ya Ustadz, tanduk-tanduk
2: betul,
1: kita.
2: Betul. Termasuk Mbaknya sendiri sekarang sedang bersiar
1: sama Ustadz juga.
2: Menyebarkan syiar agama. Betul.
1: Cuman barangkali tergantung niat juga ya. Kalau tadi Ustadz mengatakan dari niatnya ya Ustadz, karena tidak sedikit juga orang yang bergerak kemudian dalam tindak tanduknya sehari-hari jadi tidak bernilai ibadah kalau niatnya juga tidak lurus lillahi ta'ala, seperti itu Ustadz.
2: Betul sekali, betul sekali.
1: Baik.
2: Jadi dalam sendi kehidupan itu adalah bergantung kepada niat sebenarnya.
1: Mm-hmm.
2: Karyawan di kantor, karyawan di RRI atau dimanapun, tindakan kita yang penting langkah awal dari rumah sudah benar. Saya ingin merawat anak, saya ingin menafkahi bapak, saya ingin menafkahi nenek saya atau siapapun yang kita rawat, atau mungkin saya ingin, mungkin ada niatan saya ingin menabung dengan hasil ini untuk nafkah anak supaya lebih tinggi pendidikannya. Semuanya adalah baik dan ya, itu adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, kita kasih kesempatan dulu Ustaz untuk pendengar yang ingin bergabung ya. Boleh lewat jalur telepon pendengar, silakan di 0328662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat seluler di 0811334501. Itu juga nomor WhatsApp Perusatu RRI Sumenep. Atau Anda bisa komentar di live chat YouTube kami, karena kita live chat di RRI Sumenep Net ya. Boleh saya terima dulu Ustaz. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Ririn.
1: Ya, Pak Taufik silakan.
3: Alhamdulillah, sama Ustaz siapa ini Mbak?
1: Dengan Ustaz
2: Nurholis.
1: Ya, Nurholis silakan Pak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Topik kita ini baru menyimak soalnya. Apa ini Mbak?
1: Ibadah melampaui batas sajadah.
3: Alhamdulillah. Itu mukadimah dari Ustaz tadi sangat bagus sekali. Kan orang beranggapan bahwa ibadah itu hanya sholat dan puasa di bulan Ramadan aja.
2: Betul.
3: Nah, saya tanyakan di sini, apakah mendengarkan mutiara pagi seperti ini juga termasuk ibadah? Karena ini sudah mencari ilmu. Meskipun tidak mencari ilmu itu tidak bertatap muka dengan Ustaz itu tadi. Apakah demikian?
1: Ya.
3: Mohon penjelasannya dan terima kasih atas waktunya Mbak Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik di Situbondo. Nah Pak Taufik ya, bisa sebenarnya berhadapan dengan Ustadz Nurholis. Buka YouTube-nya Pak Taufik. Itu buka RRI Sumenepnet, bisa
2: boleh,
1: lihat
2: boleh, Pak
1: wajah Pak Ustadz Nurholis. Bisa ditanggapi nih Ustadz, silakan.
2: Ya, bismillah. Terima kasih Bapak. Salam kenal kami dari Sumenep. Pertanyaannya tadi ya bagus, dan ini bisa membuka cakrawala berpikir bagi kita sebagai umat Islam bahwa ibadah itu apa saja diantaranya, termasuk pertanyaan tadi itu apa? Apa juga mendengar mutiara pagi ini bagian daripada ibadah, begitu ya Pak ya? Sedangkan yang kita dengarkan itu adalah hal-hal yang baik. Kalau saya jawab sederhana, iya Bapak Taufik, karena ibadah itu meliputi segala organ tubuh kita, mata kita, telinga kita, bahkan semua panca indera kita, gerak tubuh kita, langkah kita, itu ibadah. Manakala yang kita lakukan itu benar sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah secara zahir yang bisa dilakukan oleh mata, yang bisa dilakukan oleh telinga, yang bisa dilakukan oleh tangan, yang bisa dilangkahkan oleh kaki. Ada ibadah yang lebih dalam lagi, yaitu rasa batiniah, ruhaniah. Berburuk sangka tidak dilakukan. Arias, dia senantiasa memiliki prasangka yang baik pada orang lain. Baik perasaannya, tidak ada dendam, tidak ada hasud, tidak ada iri. Itu juga bagian dari daripada ibadah. Tapi ia lakukan secara rasa, secara rohani, secara batiniah. Itu justru jauh lebih tinggi fadilahnya. Karena semua yang mengendali tangan, mengendalikan telinga, yang mengendalikan kaki, yang mengendalikan semuanya, itu dikendalikan oleh hati. Manakala hati ini sudah bisa kita kendalikan, manakala hati sudah bisa kita tata sebaik-baiknya, maka akan merambat ke telinga kita, tidak mendengar yang tidak baik, kepada mata tidak melihat yang tidak baik, kepada tangan, kepada kaki, semuanya akan menjadi baik, manakala hati sudah mulai tertata. Orang yang sudah bisa mendengar, misalkan seperti Mutiara Pagi, sudah suka, sudah ada kecenderungan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, ketahuilah itu adalah bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berkata dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat-ayat Al-Qur'an telah dikumandangkan, telah dibacakan, maka diamlah dan dengarkanlah agar engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mendengarkan ta'lim, pengajian, majlis-majlis ilmu, hal-hal yang bisa mendatangkan sesuatu yang memotivasi diri kita untuk semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah ibadah. Sangat jelas sekali itu, Bapak Taufik. Terima kasih, Bapak Taufik. Semoga bisa dipahami.
1: Ya, baik. Ada pendengar yang lain yang ingin bergabung, masih banyak kesempatan. Silakan lewat jalur telepon, di WhatsApp, ataupun di live chat RRI Semenapnet. Ustadz Nurholis, saya jadi tertarik nih ketika ibadah memang bukan hanya di atas sajadah, tapi ketika sholat ini menjadi puncaknya segala apa yang kita lakukan sehari-hari. Ketika sholatnya bagus, artinya kita tercegah dari hal-hal yang tidak baik saat di luar sholat seperti itu. Nah, ini bagaimana ketika orang sholatnya tertib lah ya, tidak tertinggal 5 waktu, ditambah dengan sunnah-sunnahnya juga, tapi tingkah lagunya masih saja ngegibah, kemudian nyakiti hati orang dan yang lain sebagainya, itu bagaimana?
2: Terima kasih. Mohon maaf, ini tulisannya agak kecil sekali, Ibu. Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ririn, Ustadz.
2: Maaf, ini saya pakai handphone.
1: Iya.
2: Dengan Ibu Ririn, terima kasih. Memang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dan menegaskan sekali, dan ini sering kita dengar di manapun ada kiai berceramah tentang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.

0: care. Bahwa sesungguhnya sholat yang kita lakukan itu dapat atau berfaedah untuk mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin sudah dianggap sholat begitu ya, yang sudah merasakan diri kita sudah, saya sudah sholat, bahkan sholat rawatib, sholat sunnah pun sudah dilakukan, kok masih ada saja hal-hal yang menyimpang dari agama, dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin suka dengan barang orang lain atau mungkin di kantor suka dengan ya seperti itulah mungkin, atau mungkin di perdagangan suka mengambil timbangan atau hal-hal yang lain, yeah. Padahal sudah sholat. Demikian pertanyaannya. Tetapi saya memberikan sebuah jawaban seperti ini. Apakah Allah yang kita sembah, yang kita yakini dalam hati, itu mengingkari janjinya? Dengan keimanan kita menjawab tidak, sama sekali tidak. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tetapi pertanyaannya, kemanakah sholat itu kok belum berfungsi? Inilah yang harus dipertanyakan kepada diri kita, Mbak Ririn. Mm-hmm. Yang kita harus muhasabah, yang harus kita introspeksi, yang harus kita koreksi diri. Sudahkah sholat yang kita lakukan dari pertama kali mengucapkan Allahu Akbar, kemudian ditutup dengan salam, benarkah hadir pada saat kita sholat? Benarkah kita sudah merasakan kebesaran Allah di dalam sholat? Benarkah kita pada saat sujud itu betul-betul sujud di hadapan Allah, atau kita bersujud kepada nafsunya kita sendiri? Mohon maaf, ini lebih dalam ya, agak dalam murid ini. Apakah di saat kita ruku, apakah di saat kita tahiyat, apa di saat kita tumakninah, hadirkah Allah di situ? Toh walaupun hanya berapa menit, 3 atau 5 menit paling lama dengan doanya itu sudah. Atau mungkin pada saat kita sholat mulai Allahu Akbar hingga salam, yang teringat adalah pekerjaan setelah sholat. Sesuatu yang hilang tadi kok muncul di dalam ingatan, ada di sana. Ataukah itu yang hadir? Padahal sholat itu adalah murni berhubungan langsung, bertawajuh langsung, berhadapan langsung dengan Allah. Di dalam sholat sudah ada janji kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu. Di dalam sholat tadi juga ada bacaan. Inni wajjahtu wajhiya. Saya menghadapkan diriku kepadamu, ya Allah. Dari segala kehidupanku, saya hadapkan untukmu, ya Allah. Tetapi kenyataannya yang kita lakukan sholat ini adalah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Sholat tubuh kita, sholat raga kita betul sujud. Tetapi pikiran kita, hati kita tidak sedang berhadapan dengan Allah. Ibaratnya kita tuh duduk di dalam masjid. Tapi hati pikiran ada di luar masjid begitu. Maka Allah yang harusnya kita tempuh dengan ruhani. Allah yang mestinya kita raba rasa dengan rohani, dengan kehadiran di dalam hati kita, kok malah pada saat sholat pun sama sekali kita tidak bisa menyentuh kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barangkali bagian daripada sholat yang belum bermakna secara maksimal, sholat yang belum berfungsi secara maksimal, sehingga sholat sudah dilakukan, ibadah-ibadah ritualnya sudah dilakukan, kok belum ada hidayah yang masuk di dalam hatinya.
1: Yeah.
0: Karena intinya sholat itu pada surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini tidak bisa ditinggalkan. Kalau masih kabira walhamdulillah, bacaan iftitah itu, atau setelah itu bacaan surat pendek seperti Qul Huwallahu Ahad misalkan, itu masih bisa ditinggalkan karena itu sunnah. Tetapi surat Al-Fatihah yang kita baca sama sekali tidak bisa ditinggalkan karena itu adalah disebut dengan rukun qauli yang harus dilakukan di dalam sholat. Di sana ada bacaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, berilah kami petunjukmu, ya Allah, menuju jalan yang kau ridhoi, ya Allah, jalan lurus sesuai dengan syariat.

0: syariatmu, ya Allah, berilah kami petunjuk lentera dalam hatiku. Sebagaimana engkau telah memberikan nikmat kepada syuhada, solihin, orang-orang yang engkau diberi nikmat itu, ya Allah. Dan janganlah kami beri nikmat, janganlah kasasarkan hati kami, hidup kami, waladhalin, sebagaimana orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Intinya ada di situ. Kok sholat kita kayaknya belum berfungsi maksimal? Ayo, kita muhasabah. Yeah. Kita perbaiki diri bahwa sholat dari Allahu Akbar sampai salam itu semata-mata untuk betul-betul menghadapkan diri kita secara organ tubuh dan secara rohani. Jasmani, yeah. Rohani betul-betul kita hadapkan sehingga akan mendapatkan efek yang sangat baik. Sebagaimana Allah berkata dalam Al-Quran, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ayo engkau berzikir kepada Allah, termasuk sholat itu adalah zikir. Tatma'innul qulub, engkau akan merasakan tenang dalam hatimu.
1: Yeah.
0: Karena sholat ini ibaratnya orang penat di dalam kantor, berminggu-minggu, berbulan-bulan, refreshing keluar itu. Refreshing, di-refresh kembali, refresh kembali. Kita dari pagi kerja, duhur istirahat, refresh kembali hati kita, pikiran kita. Ayo kita hadapkan kepada yang memiliki alam ini, yang memiliki rezeki ini. Kalau sudah kita lakukan dengan benar, maka akan berdampak. Bahwa sholat itu akan mencegah mata kita dari perbuatan yang tidak benar, telinga kita, organ tubuh kita, perasaan kita, kehendak hati kita yang tidak benar. Karena kalau sholat sudah betul-betul kita lakukan, Allah yang muncul dalam hati, Allah mendengar, Allah melihat, Allah segalanya di dalam kehidupan ini. Maka saya untuk korupsi takut, untuk mengecoh timbangan saya takut, akan berkata seperti itu. Sehingga sekali lagi saya di awal tadi katakan Mbak Ririn bahwa tubuh kita ini berbuat karena ada raja yang memerintah. Apa itu? Adalah hati. Ketika hati tidak mendapatkan hidayah dari Allah, masih gelap, tidak ada lentera nur kecahayaan Tuhan, maka hati ini akan cenderung memerintahkan kepada hal-hal yang jelek. Yeah. Tapi hati kau sudah terbuka hidayah Allah, rasakan kebesaran Allah, rasakan di dalam sholat kebesaran Allah, akan turun hidayah di dalam hati. Ketika hati sudah mulai terang dengan hidayah Allah, maka dia takut untuk berbuat yang tidak benar dalam kehidupan ini.
1: Yeah.
0: Tetapi walaupun demikian, saya tidak berhasil dalam sholat, ya sudah santai saja, ngapain saya masih. Tidak begitu. Tidak begitu. Toh walaupun kita masih suka dengan maksiat, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat pasti lambat laun akan berefek baik kepada kehidupan kita. Karena Allah sedang menguji kehidupan kita. Benarkah kita sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, walaupun kita masih tidak benar dalam kehidupan ini, jangan sekali-kali tinggalkan sholat.
1: Yeah.
0: Karena sholat ini adalah merupakan tangga yang benar menuju sujud kita kepada Allah. Tangga yang benar untuk merubah kehidupan kita. Tidak hari ini Allah akan memberikan petunjuk besok. Tidak besok, Allah akan memberikan petunjuk besok lusa, dan seterusnya. Wala ta'asu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mbak Ririn.
1: Iya. Dan artinya kalau kita sholat tapi tidak ngaruh ke hal positif di luar sholat, berarti sholatnya hanya sekedar meluluhkan kewajiban, ya Ustadz. Yang penting sudah selesai nih, saya sholat fardu gitu ya, tapi nggak ngaruh. Tapi kata Ustadz tadi, tetaplah sholat walaupun kita masih maksiat, seperti itu ya. Dan harusnya sholatnya justru mencegah untuk tidak maksiat, ya Ustadz.
0: Kita naikkan level kita, bukan hanya sekedar memenuhi kewajibannya.
1: Yeah.
0: Naikkan levelnya bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan rohani kita untuk merefresh kembali kehidupan kita. Anggaplah suatu kebutuhan. Sehingga kalau saya tidak sholat, saya merasa tidak enak dalam hidup ini. Ada yang kurang kayaknya dalam keseharian ini. Ayo perbaiki sholat dan anggaplah sholat itu adalah sebagai kebutuhan. Dan di saat sujud terutama, tidak kita paham arti sholat satu persatu, kalimat per kalimat, paling tidak di saat sujud tumpahkan apa yang kita harapkan, terutama ya Allah bukalah hati kami, bukalah

0: hadapan Allah. Mungkin kayak seperti ini Ustaz, ada yang pernah ya cerita ke saya itu, kayak hasil uangnya mencuri tapi buat disedekahkan ke umat yang kurang mampu seperti itu. Itu tuh gimana Ustaz? Berbuat baik tapi dari hasil yang tidak baik.
1: Iya. Iya, terkadang ada sih pertanyaan-pertanyaan yang agak iseng begitu ya. Anggaplah iseng gitu. Benarkah begini? Kan begitu ya. Benarkah begini? Begini, begini gitu ya. Namanya juga orang ingin tahu ya, boleh-boleh saja, daripada nanti tersesat tanpa bertanya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, billahi minasyaitonir rajim, "Wa la talbisul haqqo bil batil." Jangan engkau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi Allah itu maha benar, Allah itu maha suci, maka beliau, Allah maksudnya, menghendaki dari sesuatu yang suci. Dalam arti apa? Kalau kita memang ingin berbuat benar, maka mulailah dengan yang benar. Kalau tadi pertanyaannya bolehkah gitu, saya jawab saja tidak boleh. Saya jawab saja tidak boleh. Terkecuali contoh sebagai kiasan, terkecuali mungkin. Ini bukan hal mencuri ya, bukan. Karena mencuri itu jelas mencederai, merugikan, membuat orang lain sial dan yang macam itu jelas sudah tidak benar. Terkecuali mungkin misalkan kayak ini nanti bisa dikiaskan dengan hal-hal itu. Kayak tentara berjuang, TNI kita misalkan sedang di hutan, sedang mengawasi musuh mungkin yang akan masuk di negara kita, yang akan segalanya. Intinya mempertahankan keamanan mungkin di hutan sana. Lalu dia tidak mendapatkan makanan sesuatu apapun yang bisa dimakan, dengan kondisi perut yang sudah sangat lapar sekali, maka dia hal yang tidak boleh-boleh dilakukan. Contoh misalkan, dia mendapatkan ular misalkan, mendapatkan apapun yang tidak dihalalkan oleh agama, tetapi dia terpaksa dengan kondisi tertentu, maka sudah bisa dia lakukan. Tapi kalau dengan pertanyaan yang barusan, bolehkah saya membantu orang lain dengan cara mencuri? Jawab saja tidak boleh, dengan dalih apapun, dengan tujuan apapun, dengan cara yang haram untuk ditunjukkan kepada yang baik, maka jawab saja tidak boleh. Karena ini akan memancing hidup kita untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, jawab saja tidak benar. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campurkan sesuatu yang halal dengan yang haram. Kalau ulama menyimpulkan, idza jatama al halal wal haram ghuribal haram. Jika ada sesuatu yang bercampur, ada halal, ada haram, ada halal, ada haram, ada yang benar, ada yang benar, sudah menjadi satu, ghuribal haram, semuanya akan bernilai haram. Seperti itu, Mbak Riri. Terima kasih.
0: Ya. Nah, tentunya Ustaz Nurholis, dari perbincangan kita saat ini tentang ibadah melampaui batas sajadah, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar di luar sana?
1: Diulangi Mbak Riri, mohon maaf.
0: Ya, dari perbincangan kita soal ibadah melampaui batas sajadah, apa pesan atau hal yang paling diingatkan untuk pendengar di luar sana?
1: Oke. Terima kasih kepada para pendengar. Saya mengutip salah satu hadis sebagai penutup, bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar sebatas di atas sajadah saja. Kam min amalin min a'malid dunya yatasawwaru bi a'malil akhirah bi husnin niyyah. Wa kam min amalin min a'malil akhirah yatasawwaru bi a'malid dunya bi su'in niyyah. Artinya begini. Banyak pekerjaan, amal, karena amal ini jelek niatnya, padahal amal ini menyerupai amal akhirat, tetapi jelek niatnya, dia akan berubah menjadi

0: dunia. Dan banyak sekali orang yang seolah sepintas dia melakukan kehidupan perbuatan yang ya keduniaan, tetapi dia dengan niat yang baik, maka yang dia lakukan, yang ia kerjakan bernilai akhirat. Artinya tergantung niatnya. Kita mencari nafkah kemana-mana dengan tujuan saya, hasil saya, tabungan saya, untuk masa depan anak saya yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dimondokkan, dikenalkan dengan agama, dikenalkan dengan akidah, dikenalkan dengan Islam, maka itu semua akan baik. Apalagi misalkan contoh nabung untuk umroh dan sebagainya, nabung untuk sedekah, untuk memenuhi nafkah saya, untuk merawat orang tua. Dunia yang dia kerjakan di pasar, dunia yang dia kerjakan di sawah, menyiram tembakau, miskin, dan sebagainya, tetapi karena ada niat baik, ya akan bernilai akhirat. Sebaliknya juga demikian. Seperti itu, Mbak Ririn.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Nurholis kebersamaannya di Mutiara Pagi hari ini. Pro 1 RRI Sumenep, insya Allah kita bisa jumpa lagi lain waktu dalam keadaan sehat, Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian Mutiara Pagi hari ini. Kita tadi telah banyak berbincang dengan Ustadz Nurholis, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan tentu pendengar serta pemirsa, bahwa menjemput kesolehan sosial lewat sholat bukanlah hal yang mustahil, tetapi memang membutuhkan kesadaran dan latihan spiritual yang terus-menerus. Umat Islam perlu merefleksikan kembali kualitas sholatnya, apakah hanya menjadi rutinitas fisik atau benar-benar berdampak pada kehidupan sosial. Kesolehan sejati adalah yang tampak dalam tindakan, bukan hanya di atas sajadah, tetapi juga di tengah masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Bikin Sampang mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual, menyatakan solidaritas penuh kepada korban, serta menegaskan bahwa tidak ada alasan agama, hukum sosial budaya yang dapat menyerahkan tindakan.
2: Konsep MPLS yang ramah ini adalah MPLS yang berpihak pada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis anak yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar pemirsa, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini memicu desakan dari aparat penegak hukum dan elemen masyarakat untuk mencegah kasus serupa terulang. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang menjadi perhatian publik setelah Polres Sampang mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang AKBP Hartono menyatakan sebanyak 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran. Kepolisian memastikan penyidikan terus dikembangkan hingga seluruh pelaku berhasil ditangkap. AKBP Hartono mengatakan identitas para terduga pelaku yang masih buron telah dikantongi penyidik. Polisi meminta mereka segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan hukum. Selain memburu pelaku, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa serta memastikan korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung.
5: Karena identitas itu sudah kita kantong, sarankan silakan untuk menyerahkan diri. Baik daripada nanti kita kejar, mungkin di situ di lapangan.
4: Menanggapi kasus tersebut, Katib Suriah PNU Sampang, Ki Haji Mahruz Zamroni menyebut peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PNU mendesak Polres Sampang bersama Polda Jawa Timur mengusut perkara secara profesional, transparan, tanpa pandang bulu, serta menjamin pemulihan korban secara medis, psikologis, hukum, dan pendidikan.
1: Seksual terhadap anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang menyampaikan duka yang mendalam dan menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan ini bertentangan dengan ajaran Islam, hukum negara, serta moral masyarakat Madura. PGNU Sampang mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual, menyatakan solidaritas penuh kepada korban, serta menegaskan bahwa tidak ada alasan agama maupun sosial budaya yang dapat membenarkan tindakan tersebut.
4: Sorotan serupa disampaikan Ketua Komisi Perempuan Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanila. Menurutnya, banyaknya terduga pelaku menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat.
6: Sangat prihatin dan juga menyayangkan kegiatan ini, sangat menyayangkan kejadian ini. Dan ini bukan yang pertama dari Sampang. Ini yang paling banyak jadi kasus-kasus kemarin. Mungkin karena ketegasan dari penegak hukum, dari yang lalu-lalu itu masih kurang, ada yang jerai, jadi masih marah kepada Sampang.

0: bisa bertindak tegas kepada para pelaku yang berjumlah 27.
1: Ia menilai pencegahan tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peran pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
2: Korban kekerasan seksual anak di Sampang mendapatkan pendampingan ketat dari Dinas Sosial P3 Sampang. Pendampingan dilakukan secara intensif meliputi penanganan pasca trauma, psikososial, layanan kesehatan, dan hukum. Ima Fadilah melaporkan.
3: Dinsos P3A Sampang memberikan pendampingan ketat dan intensif bagi anak perempuan 15 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual berantai. Korban saat ini berada dalam pengawasan dan pemantauan ketat kondisi kesehatan maupun trauma psikologis. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P3A Sampang, Mas Ruha, menjelaskan pendampingan ini telah dilakukan sejak awal setelah korban melayangkan laporan ke kepolisian.
4: Kami konsen untuk pemulihan korban semuanya lah ya. Terus kami sudah melakukan tahapannya. Ini masih dalam tanggungan kami lah. Kami mulai dari awal sampai saat ini kami sudah mendampingi korban.
3: Anak korban mendapatkan terapi pemulihan pasca trauma, pendampingan psikososial, hukum, hingga layanan kesehatan. Saat ini kondisi fisik korban berangsur membaik dan menunjukkan progres yang positif. Korban sudah mulai berani untuk bercerita dan mencurahkan isi hatinya, di mana menjadi indikasi positif bagi pemulihan kondisi mentalnya. Meski demikian, Dinsos P3A menegaskan proses pemulihan psikologis membutuhkan waktu yang bertahap dan tidak bisa dipastikan jangka waktunya. Selain pendampingan kondisi trauma, prioritas utama Dinsos P3A adalah memastikan pemenuhan hak pendidikan anak korban agar nantinya tetap bisa kembali bersekolah. Untuk itu, pendampingan juga akan diberikan kepada keluarga untuk memastikan anak akan mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang tepat. Ima Fadila melaporkan.
2: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang tragedi ruda paksa di Sampang. Tamparan bagi kita semua.
5: Saya Hasani di Sumeneb. Terjadinya ruda paksa atau kekerasan seksual yang dilakukan anak di bawah umur kerap terjadi. Apakah ini kesalahan dari didik orang tua, guru, lingkungan, atau media-media yang serba instan? Ataukah karena sanksi hukum yang ringan? Kejadian seperti ini akan terus terulang kalau tidak ada tindakan-tindakan khusus menghadapi era digital ini. Dalam Islam pun sudah ada ketentuan atau tuntunan yang mengatur semuanya. Namun saat ini sepertinya kalau saya lihat bukan dijadikan tuntunan, hanya sebagai tontonan.
6: Saya Ibu Ariani di Sumeneb. Kekerasan seksual bukan hanya kali ini terjadi. Yang saya kencang keras, korban di bawah umur dan pelakunya juga di bawah umur. Menurut saya, era saat ini kalau hanya dihimbau-himbau tidak akan ada hasilnya. Mengapa ruda paksa kerap terjadi? Ini tanggung jawab siapa? Kesalahan siapa? Kalau melihat sekarang ini sepertinya nasihat orang tua, himbauan MUI bahkan tidak didengar. Ini sangat miris sekali dan masuk saya sebagai ibu rumah tangga mengecam kejadian ruda paksa di Kabupaten Sampang baru-baru ini.
7: Saya Ibu Sari di Sumeneb. Saya sebagai ibu rumah tangga melihat dan mendengar kekerasan dan pelecehan apalagi terhadap anak di bawah umur. Darah saya sebagai orang tua, ibu rumah tangga mendidih, marah dan mengutuk siapapun yang melakukan ruda paksa. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang, ini sebuah tamparan khususnya Madura yang terkenal menjunjung adat ketimuran dan hormat pada ulama, kiai dan guru. Harapan saya pemerintah di 4 kabupaten di Madura harus tegas terhadap ruda paksa yang terjadi di wilayah Madura. Jangan sampai tercoreng oleh mereka yang menyimpang dari karakter masyarakat Madura.

Pendengar dan pemirsa, ruda paksa di Sampang. Sebuah alarm keras tentang perlindungan anak dan kenakalan remaja menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini. Naskah di

0: Tulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Sungguh kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Madura menjadi pukulan telak bagi nurani kita. Lebih memilukan lagi, sebagian besar terduga pelaku masih berstatus remaja. Bahkan ada yang usianya lebih muda daripada korban. Fakta ini bukan hanya mengguncang rasa kemanusiaan, tetapi juga menjadi alarm keras tentang krisis moral, lemahnya pengawasan dan persoalan serius dalam pembinaan generasi muda. Peristiwa ini juga menambah daftar kelam kasus kekerasan seksual yang mencoreng wajah Madura. Setiap kasus seharusnya menjadi pelajaran agar pencegahan diperkuat, namun kenyataannya tragedi serupa terus terulang. Di balik setiap angka dan penderitaan, ada seorang anak yang masa depannya terancam. Ada keluarga yang menanggung luka mendalam dan ada masyarakat yang mempertanyakan sejauh mana perlindungan terhadap anak benar-benar hadir. Tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan kekerasan seksual, siapapun pelaku dan berapapun usianya. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Status sebagai remaja tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keadilan bagi korban, meskipun sistem peradilan anak tetap harus diterapkan sesuai aturan bagi para pelaku yang masih di bawah umur. Penegakan hukum yang tegas merupakan pesan bahwa negara tidak memberi ruang bagi kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Di sisi lain, dampak kekerasan seksual tidak berhenti pada luka fisik, tetapi dapat meninggalkan trauma psikologis yang mendalam, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri hingga gangguan kesehatan mental yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perhatian utama harus diberikan kepada pemulihan korban secara menyeluruh. Negara, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan dan masyarakat harus hadir memastikan korban tidak menghadapi penderitaannya seorang diri. Kasus ini juga mengundang pertanyaan besar mengenai fenomena kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan. Ketika anak-anak dan remaja terlibat dalam tindak pidana seberat kekerasan seksual, persoalannya tidak bisa hanya dilihat sebagai kesalahan individu. Ada peran keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan karakter, literasi digital, hingga pengawasan terhadap paparan konten yang dapat memengaruhi perilaku. Kasus ini juga menjadi peringatan keras bahwa pengawasan orang tua, lingkungan sekolah, serta masyarakat perlu ditingkatkan agar perilaku menyimpang dapat dideteksi dan dicegah sebelum berkembang menjadi tindakan kejahatan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Tim Unit Reaksi Cepat URC Polres Sampang dipastikan menjangkau seluruh sektor, termasuk di wilayah Pantura. Alvin Wari melaporkan.
2: Polres Sampang memastikan mobilitas tim unit reaksi cepat tidak terbatas pada pusat kota saja, guna memastikan perlindungan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Tim ini telah diproyeksikan untuk bersiaga di seluruh wilayah operasional, termasuk kawasan pantai utara yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan keamanan tersendiri. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan, kehadiran tim URC di seluruh sektor bertujuan untuk menciptakan ekosistem keamanan yang kondusif. Salah satunya dengan cara tim difokuskan untuk melakukan pengejaran dan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan, kemudian melalui kehadiran fisik atau patroli yang dilakukan secara masif di titik-titik rawan.
3: Jadi untuk tim URC, Satreskrim, jadi kita tidak menentukan pos-pos mana yang dia tinggali. Jadi wilayahnya adalah se-Kabupaten Sampang. Jadi sewaktu-waktu ngepos di utara, di selatan, di wilayah barat atau wilayah timur, sesuai dengan perkiraan kerawanan wilayah masing-masing.
2: Pihaknya menyebut strategi ini dirancang agar setiap wilayah, dari pusat pemukiman padat penduduk hingga jalur perlintasan di pesisir utara, berada dalam pantauan intensif kepolisian. Polres Sampang terus mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi sekecil apapun, guna mendukung efektivitas kerja tim URC di lapangan.
0: Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura, Basra, mendesak pemerintah untuk menertibkan regulasi pidana khusus serta penyediaan fasilitas rehabilitasi terkait maraknya fenomena penyimpangan.

0: seksual di Indonesia. Berikut laporan Iswantoro.
1: Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura Basra mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi pidana khusus serta penyediaan fasilitas rehabilitasi terkait maraknya fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. Ketua Basra Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidowi mengatakan, kecenderungan tersebut secara individual merupakan penyakit sosial dan mental yang tidak boleh dibiarkan, melainkan harus disembuhkan melalui jalur rehabilitasi yang tepat.
2: Basra mendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 yang mengharamkan secara mutlak hubungan seksual sesama jenis homoseksual, gay dan lesbian, juga mengharamkan perilaku sodomi, pencabulan berikut pedofilia, dan menyatakan dengan tegas bahwa semua itu termasuk jarimah, tindakan kriminal atau kejahatan yang harus diberi tindakan hukum.
1: Selain itu, Basra juga mengapresiasi langkah strategis pemerintah dengan mendukung penuh Perpres nomor 111 tahun 2025. Aturan tersebut diketahui mengkategorikan LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer yang nyata terhadap kedaulatan, ketahanan nasional, serta moralitas bangsa. Guna memberikan kepastian hukum, para ulama Madura menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah dan DPR RI segera merancang dan mengesahkan undang-undang pidana tersendiri bagi pelaku LGBT. Kendati mendorong sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kriminalitas seksual, Basra tetap menekankan pentingnya aspek kemanusiaan. Pemerintah diminta untuk memfasilitasi sarana rehabilitasi medis dan psikologis yang memadai bagi individu yang ingin sembuh dari penyimpangan tersebut.
0: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Juni 2026, puluhan gerai telah rampung dibangun. Sementara ratusan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sebanyak 48 gerai telah selesai dibangun, sedangkan 201 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Data tersebut mengacu pada laporan Kodim 0827 Sumenep sebagai pelaksana pembangun gerai KDKMP. Kepala Bidang Perizinan, Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Hairil Iskandar menjelaskan bahwa gerai yang masih berproses telah memasuki tahapan pengerjaan fisik, mulai dari penggalian, fondasi, hingga konstruksi bangunan. Bahkan sebagian diantaranya telah mendekati tahap penyelesaian. Meski demikian, gerai yang telah rampung belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
4: Ya, tindak lanjutnya ya dari Agrinas untuk memasukkan barangnya. Kan, semua sarana prasarana penunjang itu dari Agrinas yang memasok. Jadi kita tinggal menunggu saja, termasuk truknya, pickup, roda tiga, itu dari Agrinas yang memasok melalui Kodim.
3: Menurut Hairil, sejumlah koperasi memang telah menerima fasilitas seperti truk, mobil pick up, dan etalase. Namun distribusi belum merata sehingga aktivitas usaha belum dapat dimulai. Sementara itu, 4 gerai yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya telah disiapkan untuk beroperasi. Namun operasionalnya masih menunggu ketersediaan barang dagangan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
0: Pendengar dan pemirsa, penyuluh pertanian mulai mensosialisasikan sekaligus menyusun perencanaan Dem Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Imam Muhlis melaporkan.
5: Penyuluh pertanian mulai melaksanakan sosialisasi dan menyusun perencanaan Dem Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian modern sekaligus menindaklanjuti instruksi Menteri Pertanian agar inovasi PMAAS diterapkan secara luas di daerah. Katimker Penyuluh Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Deweringgi menjelaskan sosialisasi dan perencanaan Demfam dilakukan untuk mendiseminasikan teknologi PMAAS kepada petani di wilayah binaan melalui lokasi percontohan yang dapat dipelajari secara langsung. Menurut Deweringgi, keberadaan Demfam diharapkan memudahkan petani memahami penerapan teknologi pertanian modern di lapangan.

0: sehingga manfaatnya terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat dirasakan secara nyata.
1: Kita melakukan sosialisasi dan juga perencanaan Denpam PMAS di Kecamatan Tungkek sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Pertanian. Bagaimana caranya kita penyuluh mendiseminasikan teknologi atau metode PMAS ini kepada seluruh petani yang ada di wilayah binaan.
0: Ia menambahkan penyuluhan pertanian memiliki peran penting sebagai penghubung antara inovasi teknologi yang dikembangkan pemerintah dengan petani. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, semakin banyak petani diharapkan mampu menerapkan metode PMAAS guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Imam Muhlis melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS harus ramah anak, aman, nyaman, dan bebas perundungan. Miftahul Umar melaporkan.
3: MPLS yang berpihak pada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis anak yang aman.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menekankan pentingnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah anak di seluruh jenjang pendidikan, mulai TK, PAUD, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Bangkalan, Dr. Muhaimin, menyampaikan Satuan Pendidikan Pengelola MPLS harus berpihak kepada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis yang aman, nyaman, serta menyenangkan dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. Menurutnya, materi utama berkaitan dengan kurikulum, pengenalan potensi diri, pembelajaran, serta pengenalan sekolah dan warga sekolah. Muhaimin menambahkan, transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama merupakan fase penting yang membutuhkan kenyamanan psikologis sehingga persiapan khusus dilakukan agar MPLS benar-benar memberi kesejahteraan bagi anak.
3: Konsep MPLS yang ramah ini adalah MPLS yang berpihak pada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis anak yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena itulah kami berharap kepada satuan pendidikan, baik itu di tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP.
4: Sejalan dengan arahan tersebut, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan menggelar MPLS Ramah Anak selama 5 hari, 13 sampai 17 Juli. Kepala Sekolah Hermanto menuturkan program MPLS dirancang untuk menghormati hak-hak siswa baru, sekaligus menciptakan suasana bebas perundungan.
5: Kami sudah menyiapkan konsep yang berkesinambungan yang tentunya nanti anak merasa nyaman, terus merasa hak-haknya mereka itu dipenuhi. Selaku satuan pendidikan mempunyai harus memberikan hak-hak mereka untuk belajar dan nyaman.
4: Selain fokus pada siswa, SMP 1 Bangkalan juga melibatkan orang tua melalui MPLS Ramah Orang Tua yang bertujuan memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
6: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: SMPN 1 Bangkalan menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan konsep ramah anak yang berlangsung selama 5 hari, 13 hingga 17 Juli 2026. Kepala Sekolah Hermanto menegaskan program ini dirancang untuk menghormati hak-hak siswa baru sekaligus menciptakan suasana aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan tersebut, siswa diperkenalkan pada misi sekolah serta diajak memahami kondisi dan situasi di SMPN 1 melalui program Wawasan Wiyata Mandala. Ia menambahkan pihaknya ingin anak-anak merasa senang, nyaman, dan hak-haknya terpenuhi. Seniornya juga diberi briefing agar menyambut adik kelas sebagai saudara, bukan objek perundungan.
5: Yang wali murid kan program sekolah khusus yang anak siswanya melakukan MPLS ramah, juga orang tuanya kami undang untuk MPLS orang tua ramah. Jika ada kontribusi positif untuk antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat yang ada di sekolah.
2: Selain fokus pada siswa, pihak sekolah juga dilibatkan orang tua melalui MPLS ramah orang tua. Program tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, agar wali murid memahami program sekolah hingga ada kontribusi positif dari tiga lingkungan sekaligus. Pendengar dan pemirsa dari arena bulu tangkis, atlet asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah siap menjalani debutnya di Japan Open 2026. Berikut laporan Familia.
7: Tim bulu tangkis Indonesia telah menyelesaikan sesi latihan di Tokyo Metropolitan Gymnasium menjelang bergulirnya turnamen BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 yang berlangsung mulai tanggal 14 Juli hingga

0: 19 Juli 2026. Sorotan utama tertuju pada tunggal putra Muhammad Zeki Ubedillah yang menjalani debutnya di level Super 750. Juara Thailand Master 2026 yang akrab disapa Ubed ini mengaku tidak sabar untuk melakoni laga perdananya di turnamen bergengsi tersebut. Atlet asal Sampang Madura tersebut menyadari tantangan yang dihadapi akan jauh lebih berat karena langsung berhadapan dengan jajaran pemain top dunia. Oleh sebab itu, persiapan mental menjadi fokus utama bagi dirinya pada kesempatan kali ini.
1: Ya, sejauh ini persiapannya cukup lancar, alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa minggu habis Australia Open, 4 minggu ya. Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun. Alhamdulillah, kondisi fisik udah mulai meningkat sih kalau dilihat. Dan juga, ya kemarin ada tambahan sedikit-sedikit sama pelatih fisik juga. Ya, lawan GMK pertama besok, ya mungkin saya belum pernah ketemu.
0: Terkait kondisi teknis pasca latihan, Ubed memastikan bahwa lapangan pertandingan tidak memiliki kendala angin dan laju kok berjalan normal sehingga dirinya siap tempur untuk laga pertama. Berdasarkan hasil undian, Ubed dijadwalkan menantang wakil Denmark Rasmus Gamke pada babak pertama. Sementara itu, dua tunggal putra Indonesia lainnya, Jonathan Christie dan Alwi Farhan, masing-masing akan menghadapi Pani Chapton, Tera Ratsakul dari Thailand dan wakil tuan rumah Kenta Nishimoto.
2: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda mendengar, dan saya Ririn Rizkyanti menemani tentunya lewat Sumenep Pagi Ini. Berbagai informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kesempatan juga bagi Anda untuk sharing info ya tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda mendengar, boleh kejadian tadi malam atau sampai pagi ini, silakan disampaikan lewat WhatsApp Pro 1 di 0811 3345101. Sebelumnya saya perlu update dulu untuk informasi cuaca di beberapa wilayah di Madura mendengar untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Sumenep disampaikan langsung oleh Pak Zaki, observer BMKG Trunojoyo.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan sepanjang hari, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 55 hingga 81%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 22 km/jam. Untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,5 meter. Namun waspadai tinggi gelombang mencapai 1,5 meter pada perairan Masa Lembu dan Kepulauan Kangean. Kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini. Hal ini penting guna mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari Anda, sekaligus sebagai langkah waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG dapat Anda akses dengan mudah melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store, maupun melalui situs resmi kami di stametstriptrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas.

Terima kasih Pak Zaki atas informasinya, dan tentu mendengar untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, saya juga hadirkan update perakiran cuaca dari bmkg.go.id. Untuk wilayah Pamekasan diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 62 hingga 82%. Di Sampang diperkirakan BMKG akan cerah dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 56 hingga 85%. Di Bangkalan juga demikian, perakiran dari BMKG akan cerah untuk hari ini dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 62 hingga 87%.

Ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita apa ya, yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan mendengar, selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan Sumenep pagi ini saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok pendengar. Pantauan dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Untuk harga di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini di 15 Juli 2026 mendengar, untuk harga beras di 15.400 per kilogram, naik ya dari harga kemarin Rp1.000. Untuk gula pasir masih di 17.500 per kilogramnya. Sedangkan minyak goreng yang curah 21.000, yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Pantauan di Pasar Anom Baru pendengar, untuk harga daging sapi masih di Rp130.000 per kilogram, sedangkan ayam ras Rp38.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Telur ayam, untuk telur ayam ras Rp24.000, sedangkan ayam kampung Rp48.000 per kilogramnya. Pantauan di Pasar Anom Baru hari ini untuk cabai pendengar, cabai merah besar Rp35.000, cabai rawitnya Rp35.000 juga per kilogramnya. Untuk bawang merah Rp30.000 dan bawang putih Rp36.000. Kemudian untuk harga sayur mayur pendengar, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp9.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga untuk beberapa bahan pokok di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu tentang gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau, dan juga sungai. Karbon dioksida adalah gas terbanyak kedua. Ia timbul dari berbagai proses alami seperti letusan vulkanik, pernapasan hewan dan manusia, atau yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Karbon dioksida dapat berkurang karena terserap oleh lautan dan diserap tanaman untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis memecah karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer serta mengambil atom karbonnya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi.